0: pendaftaran kerja,
1: kan? Kerja. Iya, karena apalagi dari sekarang itu untuk perusahaan itu kebanyakan yang mencari minimal D3 nih. Kecuali mungkin yang dari kayak swasta yang minimal SMA itu juga ada, tapi kalau rata-rata sekarang itu sudah minimal D3.
0: Oke, jadi
1: kenapa ada BPVP Kendari, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, di mana fungsinya kami ini adalah melaksanakan pelatihan yang bersertifikasi. Jadi kami menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang tadi yang tidak mempunyai skill meskipun ada ijazah nih, kami mengundang mereka untuk mengikuti pelatihan supaya yang pertama mereka itu bisa cepat mendapatkan pekerjaan karena sudah ada skill. Kemudian yang kedua, kami bantu mereka cara berwirausaha. Terus kemudian yang ketiga, yang paling relate lah dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu mengentaskan kemiskinan atau pelancuan dari upgrade skill tersebut. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, di BPVP sendiri tuh menyediakan pelatihan apa saja sih? Dan yang paling diminati tuh apa aja?
1: Di BPVP Kendari itu kami ada 12 program pelatihan. Iya, ditambah dengan 12 kejuruan ditambah dengan pertambangan. Kalau untuk dari tahun 2024, 2025 dan 2026, kalau yang paling diminati adalah di program pelatihan pertambangan ya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa di Kendari ini kan kita didominasi dengan pertambangan. Iya, jadi bisa dikatakan berdasarkan survei kami nih yang angkatan alumni 2025 dan 2024 itu rata-rata untuk penempatan angka kebekerjaan untuk di pertambangan itu kurang lebih 90% seperti itu.
0: Itu ke Kak Ihsan dulu. Kak Ihsan, melihat perkembangan dari anak-anak muda sekarang yang mungkin udah upgrade skillnya juga dan mungkin banyak minatnya di BPVP Kendari ini, bagaimana dari Kak Ihsan sendiri melihat itu?
2: Kalau saya lihat sih minat pemuda ya, minat anak-anak muda sekarang kan kalau dilihat dari perkembangan teknologi ya, mereka itu kebanyakan berminat terkait pelatihan yang berbau digital ya. Karena memang sekarang kan yang perkembangan digitalisasi apalagi di perusahaan-perusahaan misalnya ataupun di banyak bidang itu memang mereka sudah mulai beralih ke yang namanya digitalisasi. Jadi kebanyakan talenta-talenta muda atau pemuda-pemuda kita yang mereka juga beralih untuk mengembangkan skill digitalisasi. Dan kita juga di BPVP Kendari saat ini mulai tahun 2025 kalau tidak salah itu sudah mulai membuka pelatihan yang apa yang berkaitan dengan digitalisasi seperti misalnya konten kreator dan juga pengoperasian tools AI karena kan itu kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan baik perusahaan swasta ataupun kita di instansi mereka kebanyakan sudah banyak menggunakan yang namanya AI. Nah itu kalau menurut saya sih itu.
0: Jadi mungkin anak-anak muda masa kini apalagi khususnya di Kota Kendari ya, itu banyak minatnya yang berbau-bau digital itu. Dan memang saat ini anak-anak ya tidak bisa lepas dari perkembangan digital tersebut dan mungkin lebih mudah untuk dikuasai ya. Nah, sejauh ini kalau misal ada anak muda mungkin yang datang ke BPVP Kendari tapi masih bingung gitu, apa yang harus mereka pelajari gitu, kira-kira ada rekomendasi enggak dari BPVP?
1: Saya bantu jawab ya. Karena kebetulan kami berdua ini adalah selaku pengantar kerja nih. Nah, setiap peserta yang datang kan biasanya mereka kalau ingin memang menanyakan sesuatu sesuai dengan pelatihan dan sesuai dengan passionnya itu mereka biasanya langsung datang ke kantor BPVP Kendari. Sebelum mereka memilih program pelatihan, karena kami pengantar kerja, kami melakukan namanya bimbingan. Bimbingannya kita ini sih maksudnya agak menanyakan bahwa kamu ini sebenarnya tujuannya kemana?
0: Oh, gitu.
1: Ya, kamu basicnya
0: ditanya
1: kemana?
0: Dulu gitu ya, basicnya.
1: Basicnya kemana? Jangan sampai misalnya dia minatnya di TIK, ternyata dia misalnya mendaftar ke yang berwirausaha yang seperti menjahit. Jadi kami ini apa sih namanya Pak Iksan? Kalau
2: Ini sih apa?
0: Direkomendasi
2: ya. Sebelum mereka mendaftar ya, mendaftar di aplikasi, karena kan pendaftarannya di aplikasi.
0: Oh iya.
2: Sebelum mereka mendaftar di aplikasi itu, kita biasanya mengirimkan yang namanya assessment.
0: Oke. Okay.
2: Nah, melalui assessment itu mereka bisa melihat mereka sebenarnya cocok di bidang apa, atau cocok di pelatihan apa. Ya, jadi mereka harus mengikuti assessment terlebih dahulu.
0: Okay.
2: Nanti hasil assessmentnya itu yang mengarahkan, yang menjadi referensi kepada mereka. Mereka cocoknya mengikuti pelatihan apa, dan pelatihan ini memang prospek kerjanya kemana.
0: Okay.
2: Jadi itu sudah ditentukan melalui asesmen tadi.
0: Jadi untuk anak-anak muda ya, untuk teman perdu yang lagi dengerin kita pagi hari ini, mungkin ada yang ingin mendaftar gitu tapi masih bingung gitu, tidak perlu khawatir karena ada step by stepnya gitu. Nanti ditahu juga ujung-ujungnya bakal kemana gitu, sesuai dengan minat dan juga passionnya mereka. Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri harus kemana ini orang-orang? Ke website kah? Ke medsos? Atau bagaimana?
2: Kalau pendaftarannya sebenarnya sangat mudah sekarang, Mbak, karena kan pendaftarannya itu sudah online. Jadi kita ada aplikasi Siap Kerja namanya. Jadi di Siap Kerja ini, Siap Kerja itu bisa diakses melalui website ataupun Play Store, ya, bisa di-download melalui Play Store ataupun App Store. Jadi mereka sisa mendaftar melalui aplikasi tersebut. Jadi misalnya mereka masuk ke website siapkerja.kemnaker.go.id. Nanti mereka membuat akun terlebih dahulu. Setelah membuat akun, mereka harus melengkapi profil. Nah, setelah mereka melengkapi profil, nanti mereka sisa memilih. Di situ ada menu namanya Skill Hub. Nah, di Skill Hub ini mereka bisa memilih pelatihan-pelatihan apa yang akan mereka daftar.
0: Berarti
2: jadi
0: sudah
2: sangat mudah.
0: Sudah tertera seperti itu ya, dan sangat jelas gitu. Apalagi aplikasinya terpisah sendiri gitu, tidak perlu jauh mencari, ada di App Store ataupun juga di Play Store. Teman Pre juga bisa kerja ya, Pak ya.
2: Sama ini juga sih, Mbak.
0: Apa
2: kalau
0: itu?
2: Boleh tambahkan. Kalau pendaftarannya kan melalui aplikasi, tapi untuk penyampaian informasi pendaftaran itu melalui Instagram.
0: Instagramnya di mana?
2: Instagramnya itu bisa follow Instagram BPVP Kendari Official. Jadi semua informasi terkait pendaftaran ataupun informasi lain terkait program-program yang ada di BPVP Kendari itu disampaikan melalui Instagram.
0: Jadi biar lebih upgrade juga ya di situ. Kalau mungkin teman-teman yang belum sempat ke kantornya langsung, boleh banget langsung dicek dulu media sosialnya ya teman Pre 2. Tapi kalau mau lebih jelas langsung datang aja gak sih Kak?
1: Iya.
0: Bener banget. Jadi bisa dapat informasi yang lebih banyak mungkin kali ya dibanding dengan sosmed yang mungkin bisa jadi terbatas gitu teman Pre 2. Nah, untuk di BPVP sendiri Kak, selain untuk mencari kerja, apakah ada pelatihan untuk berwirausaha atau ada contohnya?
1: Untuk yang berwirausaha itu kami ada Kak, seperti program pelatihan menjahit.
0: Iya,
1: menjahit itu bisa, terus ada processing dengan
0: apalagi itu?
1: Apalagi ya Pak?
2: Ini sih apa? Teknik kelas mungkin
1: kan. Kelas bisa.
2: Teknik kelas.
1: Dan otomotif, servis motor, itu kan bisa berwirausaha.
2: Pariwisata juga, Mbak.
0: Kalau pariwisata di bagian apa tuh?
2: Seperti dia kan pariwisata kan merupakan kejuruan ya. Di kejuruan itu ada program pelatihan seperti barista. Nah, mereka kan bisa membuka usaha seperti usaha warkop mungkin atau coffee shop. Ya, itu salah satunya sih.
1: Apalagi kita di Kendari sekarang dominan ini ya, kafe-kafe ya.
0: Iya, betul. Kita lihat Kendari sekarang banyak sekali segala jenis. Apalagi kalau di F&B tuh, sudah banyak saingan. Jadi PPVP tuh menyediakan wadah ya untuk teman-teman mungkin yang mau berproses juga belajar dulu. Di sana benar-benar dilatih ya kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Kurang lebih pelatihannya tuh berapa lama sih berlangsungnya?
1: Kurang lebih pelatihannya dari 1 bulan sampai 2 bulan.
0: dari misalnya saya nih, misalnya saya mau daftar di BPPP nih, tapi saya punya nol skill untuk jadi barista misalnya, itu diajarnya dari nol juga dong?
1: Iya, memang kami pelatihannya kan kami khususkan untuk para pencakar ya kak, para pencakar ataupun yang mau berwirausaha. Jadi kami memang betul-betul melatih yang dari nol sampai dia selesai pelatihan, nanti akan ada namanya UJK, uji kompetensi.
0: Oh iya. Jadi untuk menguji kelayakannya gitu, apakah memang sudah bisa berwirausaha?
1: Betul.
0: Atau mungkin ada yang masih lanjut belajar atau bagaimana kak? Apakah memang dalam waktu maksimal 2 bulan seperti itu sudah bisa langsung lepas turun lapangan atau bagaimana?
1: Kalau dilihat dari perkembangan alumni

0: pastinya didukung dengan kekuatan mental juga ya kak.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Karena walaupun skillnya mungkin mumpuni, tapi mentalnya belum berani juga untuk memulai usaha.
1: Iya.
0: Ya karena dibanding dengan mungkin menjadi karyawan, menjadi owner dari usaha ini sendiri lebih jauh.
1: Iya.
0: Besar ya tantangannya. Ya dan juga ini biasanya nih kalau untuk pelatihan seperti ini kan pasti orang bertanya-tanya, berapa ya biayanya, apakah iya. ini di luar jangkauan atau masih dalam jangkauan ini, kira-kira bagaimana kak?
1: Oke. Kami sebelumnya selalu posting di Instagram. Kami ini kan BPHP Kendari di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang tentunya semua pelatihan yang kami laksanakan itu gratis.
0: Wow.
1: Iya.
0: Gratis ya. Termasuk dengan pendaftarannya gratis.
1: Betul.
0: Juga? Ya,
1: semuanya betul. Gratis. Jadi kami di pendaftaran itu kami ada seleksi. Mereka mengikuti seleksi yang pertama, seleksi tertulis, yang sebelumnya tertulis tapi sekarang sudah online ya.
0: Iya. Nah, yeah.
1: jika mereka memenuhi kriteria tersebut, mereka akan masuk di seleksi wawancara. Setelah berhasil di wawancara, nanti kami akan membuat pengumuman di Instagram bahwa nama-nama inilah yang akan mengikuti pelatihan. Dan satu kelas itu hanya kuotanya 16 orang.
0: Oh, seperti itu. Jadi kuotanya terbatas.
1: Iya,
0: begitu.
1: Betul.
0: Harus lihat seleksi dulu. Tapi kalau misal ada yang mendaftar misalnya di tahun ini, tapi mungkin belum lolos gitu, dan akhirnya mendaftar di tahun depan, boleh?
1: Bisa kak,
2: boleh
0: seperti boleh. Itu ya. Iya. Jadi batas pendaftaran itu per tahun ya, atau per bulan, atau per 6 bulan?
2: Kalau pelatihannya sendiri kan biasanya dibuka setiap bulan mbak.
0: Oh setiap bulan.
2: Tapi memang kita batasi pesertanya itu bisa mengikuti satu pelatihan dalam setahun.
0: Oh,
2: artinya mereka bisa mengikuti tahun depan.
0: Oke.
2: Tapi kalau misalnya dia mendaftar terus gagal ya, atau misalnya tidak lolos, dia bisa mencoba untuk mendaftar di kesempatan yang lain atau misalnya di tahap selanjutnya, karena kan kita membuka itu per tahap.
0: Ya oke.
2: Dan saat ini kan memang sudah satu tahap ya yang berjalan. Dan saat ini sudah buka tahap yang kedua.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau misalnya dia tidak lolos di tahap yang pertama, dia bisa ikut untuk tahap yang selanjutnya atau tahap yang kedua ini.
0: Oh, oke, okay. Seperti itu ya. Jadi tetap dikasih kesempatan juga seperti itu. Nah, kadang kita kan berpikir gitu, mungkin yang belum masuk atau masih cari tahu dari luar, ini apakah kita praktek mulu atau teori praktek atau teori full baru praktek full? Gimana itu?
2: Iya, karena pelatihan di balai ini kan pelatihan yang berbasis kompetensi kerja ya.
0: Yeah.
2: Berarti dia mendapatkan materi terlebih dahulu, nanti setelah itu dia langsung mempraktekkan materi
0: gitu
2: yang didapatkan. Bahkan sekarang juga sudah ada pelatihan yang pelatihan PBL namanya.
0: Apa itu?
2: Itu PBL namanya
1: project
2: apa?
1: Project based learning.
0: Oh, okay.
2: Jadi setelah mereka menyelesaikan pelatihan di balai itu mereka mengikuti yang namanya magang.
0: Okay.
2: Magang di perusahaan, jadi mereka langsung mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan selama di balai. Dan juga setidaknya mereka memiliki wawasan lah terkait bagaimana situasi di dunia kerja.
0: Oke, okay. Ya, berarti memang habis belajar, anggaplah kita bahasa bayinya, habis belajar kita langsung praktek, habis itu boleh langsung magang, seolah-olah ini benar-benar kita hadapi nanti di dunia nyata gitu ya. Nah, untuk skill sendiri, kan kita dari tadi bahasnya tentang hard skill gitu, bagaimana mungkin contoh jadi penjahit, belajarnya menjahit, barista belajarnya buat kopi kayak gitu dan lain-lain. Di BPVP Kendari sendiri, apakah diajar juga bagaimana berkomunikasi dengan baik, etika kerja ataupun juga yang lainnya terkait dengan soft skillnya mungkin?
2: Iya, jadi di sebelum mereka masuk ke dalam kelas ya atau masuk ke workshop itu ada materi yang namanya soft skill.
0: Oke.
2: Jadi mereka juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi di tempat kerja, bagaimana beretitude atau bersikap dalam dunia kerja, dan juga materi-materi soft skill yang lainnya.
0: Ya. Oh, ya. Oke. Jadi sebelum hard skill itu yang dipelajari terlebih dahulu adalah soft skill
2: ya, betul,
0: seperti
2: betul,
0: itu. Nah, kalau untuk ditanya sendiri, kan tadi ada beberapa kejuruan ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau untuk saat ini di tahun 2026, kan ini kita udah sampai Mei, udah mau hampir pertengahan ya, Kak.
1: Iya.
0: Sejauh ini apa yang paling diminati sama anak muda Kendari? Bidang apa kira-kira?
1: Oke. Kalau ini kan sudah Mei ya, mungkin sekedar informasi ya, bahwa di batch 2 ini kami sekarang membuka untuk batch 2 itu dimulai, pendaftarannya dimulai tanggal 19 Mei sampai 9 Juni. Mungkin untuk masyarakat

0: bisa langsung pantau IG terkait ini ya, pendaftaran pelatihan apa sih yang akan ini terbuka. Yeah. Kemudian terkait pelatihan yang paling diminati, mungkin dari base 1 di tahun 2026 ya, itu adalah excavator dan juga las.
1: Wow.
0: Iya.
1: Excavator dan juga las, karena mungkin dengan kata Kak Ani tadi ya, memang diminati itu yang bagian pertambangan.
0: Iya, betul. Gitu-gitu. Lebih cepat dapat kerjanya lah. Makanya mereka sementara kami ada satu kelas yang sudah selesai itu las ya, dan juga excavator yang sementara akan selesai juga.
1: Oke. Okay. Jadi secara teknis mungkin bagian itu ya Kak ya, iya, atau betul. Ada bidang lain lagi mungkin?
2: Di bidang ini mungkin Pak, yang seperti yang saya jelaskan tadi, di bidang digital.
1: Oh, digital. Oh, oke. Okay.
2: Ya, kemarin kan kita juga sempat membuka program pelatihan digital office berbasis workspace.
1: Oh,
2: nah, itu juga termasuk program pelatihan yang paling populer lah.
1: Yang karena banyak kan, ya, diminati.
2: Ya kan, karena prospek kerjanya kan kalau tidak salah itu ke administrasi digital.
1: Iya.
2: Karena kan perusahaan-perusahaan saat ini juga mereka kebanyakan sudah beralih ke proses administrasi secara digital.
1: Iya betul, semuanya digitalisasi lah ya, pokoknya sampai akhirnya skill seperti ini sangat dibutuhkan itu. Lalu kalau teman-teman dari BPPP Kendari nih, kalau yang dari Kak Aisan sama Kak Ani biasanya lihat nih, apa yang kesalahan yang biasa dilakukan sama peserta ini saat mendaftar atau mungkin saat pelatihan yang mungkin nantinya bisa berdampak ke mereka untuk output di akhir pelatihannya?
0: Mungkin yang pertama ya, yang pertama kedisiplinan ya.
1: Kedisiplinan. Iya, mungkin karena masih banyak yang kurang disiplin
0: iya,
1: gitu.
0: Oke. Karena kan sebelum mereka memasuki pelatihan ada namanya sesi wawancara. Kami ini, kamu bersedia enggak nanti pelatihannya kan seperti anak sekolah nih, Senin sampai Jumat dari jam 7.30 pagi sampai jam 4.
1: Yeah.
0: Nah, bukan kebanyakan sih, tapi ada beberapa yang alasannya sakit lah apalah yang tidak masuk mengikuti pelatihan. Akhirnya sampai dia tidak mengikuti UJK. Kalau dari kami sih itu sayang sekali ya, karena maksudnya banyak sekali orang di luar sana yang ingin mengikuti pelatihan ini. Nah, ketika dia diberi kesempatan dia lulus, lulus untuk mengikuti pelatihan, ternyata dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Padahal itu sangat berpeluang sekali untuk dia mendapatkan pekerjaan ataupun berwirausaha.
1: Oke. Jadi mungkin banyak yang merasa nanti aja di skip boleh kali ya. Jadi mungkin merasa tidak terlalu urgent gitu. Jadi mungkin banyak yang terlambat atau mungkin tidak terlalu effort gitu untuk belajar. Tapi sebenarnya ini benar-benar punya output yang nyata ya Kak ya. Bisa langsung bekerja, terjun di dunia kerja langsung dan merasakan bagaimana hasil dari belajarnya kemarin gitu. Teori plus prakteknya juga seperti itu. Nah, selain itu biasanya ada gak sih Kak teman-teman yang kan tadi harus belajar dulu nih sebulan atau dua bulan ya, habis itu ada uji kompetensi. Ada gak sih kemungkinan untuk gagal ujian gitu?
2: Ya kalau itu sih melihat tergantung kondisi pesertanya sendiri Mbak. Kalau misalnya mereka betul-betul serius mengikuti pelatihan dari awal sampai selesai, biasanya kebanyakan berhasil ketika ujian kompetensi. Tapi memang bagaimana ya, karena kan ujian kompetensi ini juga lumayan ketat Mbak kualifikasinya. Dan itu harus mengikuti apa, bergantung kepada kompetensi si siswanya sendiri sih Mbak. Kalau misalnya mereka serius dan juga mulai dari awal sampai selesai itu mereka antusias mengikuti pelatihan dan juga dipengaruhi dari kehadirannya. Karena kan di sini kalau misalnya mereka tidak hadir 3 hari ya, meskipun tidak berturut-turut itu sudah dianggap tidak lulus.
1: Ya, seperti itu ya.
2: Jadi kehadiran juga sangat berpengaruh.
1: Seperti itu. Jadi dalam hal ini misalnya dalam seminggu ada 3 hari bolong-bolong gitu. Itu bisa dibilang tidak lulus ya Kak ya?
2: Iya Mbak, itu sudah pasti. Karena itu sudah merupakan aturan. Dan itu sudah disampaikan kepada siswa di awal sebelum mereka mengikuti pelatihan.
1: Oh, oke. Okay. Nah, seperti yang Kak Anies bilang tadi ya, kalau ini mirip-mirip orang lagi sekolah gitu ya kan. Betul. Masuknya pagi, pulang sore. Tapi ada jam istirahat dong ya.
0: Iya, ada.
1: Ada jam istirahat. Okay. Tapi memang harus mengikuti ya teman pre-2 teorinya, prakteknya, supaya nanti bisa lulus pas uji kompetensi dan akhirnya seperti tadi contoh yang udah langsung bikin apa namanya usaha gitu ya kan. Berarti itu salah satu lulusan yang benar-benar berkualitas gitu karena bisa menghasilkan gitu. Nah, kalau untuk dari teman-teman BPVP Kendari sendiri, apa kira-kira pesan yang pengen disampaikan untuk anak muda Kota Kendari yang pengen mendaftar di BPVP atau mungkin yang saat ini sedang menjalani pelatihan atau mungkin teman-teman yang jadi alumni gitu. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
2: Oh ya. Kalau untuk teman-teman atau masyarakat Kota Kendari ya. Karena di BPVP Kendari ini kan merupakan tempat untuk mengupgrade skill dan juga tempat untuk belajar. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Kota Kendari, ini kita jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Dan juga jangan pernah memandang bahwa kita sudah tua misalnya, usia kita sudah tidak mampu untuk belajar. Karena kan untuk belajar itu tidak mengenal yang namanya usia. Dan sekarang juga perkembangan teknologi sudah semakin cepat. Kalau kita tidak mengupgrade skill kita, maka bisa jadi kita akan tertinggal.
1: Ya, oke, okay, ya, baik. Terima kasih. Kalau Kak Andi ada nggak?
0: Mungkin sudah terwakili sama Pak Iksan tadi ya.
1: Seperti kalau dari BPVP sendiri, mungkin pesannya untuk teman pre-2 yang ingin mempersiapkan diri mendaftar gitu, apa yang harus dipersiapkan dari dalam dirinya dan juga faktor luar yang mempengaruhi mungkin?
0: Kalau untuk pendaftar sekarang bagaimana ya?
1: Mungkin berkas-berkas atau mungkin kesiapan mental dan lain-lain seperti itu.
0: Mungkin kalau yang sekarang itu literasi membaca ya. Karena kebanyakan sudah kami posting di IG, flyernya mengatakan seperti ini, tapi masih banyak nih pertanyaan. Kak, ini kami harus mendaftarnya seperti apa? Kita harus hubungin kemana? Terus persyaratannya seperti apa? Mungkin mereka lebih ini aja sih, lebih yang seperti yang bilang tadi, lebih upgrade lagi lah dengan teknologi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ani dan juga Kak Isan yang udah mampir di Pro2 bagi informasi dan juga banyak sekali hal-hal yang sangat penting ya pagi hari ini untuk teman-teman bisa jadikan bekal, apalagi teman Pro2 yang lagi mempersiapkan diri untuk pendaftaran, mungkin pendaftaran untuk bekerja atau mulai pelatihan walaupun bukan di BPVP ya, tapi ini secara umum bisa kamu dapatkan ya teman Pro2. Dan ini harap semoga pembahasan kita pagi hari ini bisa kamu ambil positifnya teman Pro2, dan yang lagi melaksanakan pelatihan apalagi di BPVP Kendari, tolong jangan ini bolos-bolos ya. Takutnya nanti gak lulus gitu ya kan teman Pro2, takutnya waktu dan juga tenaganya jadi rugi sia-sia gitu. Percayalah teman Pro2, apa yang kamu usahakan di hari ini nanti kamu bakal dapat hasilnya juga ke depan. Sekali lagi terima kasih Ani dan juga Kak Aisan dari BPVP Kendari. Hopefully teman Pro2 ini bisa bermanfaat untuk kamu, dan pastinya kita masih bakal bareng-bareng di Spada sampai nanti di jam 10. Saya Udin Geniwer, station di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat pulang pengalaman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepada pagi hari ini. Kamu pernah dengar gak sih istilah sedia payung sebelum hujan? Bukan sedia aku sebelum hujan ya, teman Pro 2, itu judul lagu. Ini ungkapan nih teman Pro 2, biasanya dipakai untuk mengingatkan kita supaya siap sebelum sesuatu terjadi. Tapi menariknya teman Pro 2, dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak orang justru baru bergerak setelah keadaan terjadi gitu. Misalnya saat hujan deras baru cari jas hujan, saat listrik padam baru sibuk cari senter, atau saat ada situasi darurat baru sadar nomor penting bahkan tidak tersimpan. Padahal persiapan itu bukan berarti kita berharap hal buruk terjadi, teman Bredue. Persiapan itu tentang memberi diri kita rasa siap menghadapi kemungkinan di mana ini menjadi sebuah apa ya, bekal yang bisa kita pegang gitu, yang bisa kita simpan supaya menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin bakal terjadi. Karena kita tahu ya, kita enggak bisa menghindari itu, tapi kita bisa menghadapinya, teman Bredue. Nah, kebiasaan menunda persiapan ini yang kadang kita sulit untuk melaksanakan, menunaikan istilah dari sedia payung sebelum hujan tadi nih teman Bredue. Banyak orang yang berpikir, ah nanti aja deh, mungkin karena keadaannya lagi baik-baik aja gitu sekarang. Padahal hal-hal tak terduga itu sering datang tanpa pemberitahuan. Kita juga sering merasa, ya mungkin itu gak terjadi sama saya. Atau sepercaya diri itu merasa kalau ya udah kamu bakal selamat gitu. Padahal sebenarnya teman Bredue, persiapan tuh sebuah hal yang wajib kita siapkan gitu. Apalagi persiapan sering dianggap merepotkan ya, padahal bentuknya bisa sangat sederhana. Mungkin kayak menyimpan kotak penting atau tahu jalur evakuasi, tahu jalur keluar rumah atau tempat kerja, atau memastikan barang-barang penting tersimpan rapi. Yang sering bikin kita repot itu justru adalah persiapannya. Tapi ketika kita tidak punya persiapan sama sekali, itulah repot sebenarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cuy. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba.
1: Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi 8 FM Pradiwa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradiwa, kalau bicara siap, kita gak harus langsung membayangkan sesuatu yang rumit. Beberapa hal kecil yang bisa dimulai untuk dilakukan adalah mungkin simpan nomor darurat di ponsel. Kamu harus tahu jalan keluar rumah atau tempat kerja. Siapkan dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau. Dan pastikan baterai ponsel gak selalu berada di kondisi kritis. Dan biasakan memperhatikan informasi cuaca atau kondisi sekitar. Nah ini nih teman Tradio, salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan sedia payung sebelum hujan tadi. Bukan benar-benar payung nyata gitu, walaupun itu kita butuh kalau hujan ya. Tapi mungkin lebih ke persiapan kamu untuk menghadapi kalau misal tiba-tiba terjadi bencana atau apapun itu teman Tradio yang ada di situasi darurat gitu. Mungkin kelihatannya sepele, tapi hal kecil seperti ini tuh sering baru terasa penting ketika dibutuhkan teman Tradio. Jadi penting banget untuk yang namanya sedia payung sebelum hujan atau bersiap waspada membuat persiapan sebelum menghadapi bencana.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Oh boy.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kalau bahas tentang istilah sedia payung sebelum hujan, pasti kita udah tahu ya teman Radio, kalau memang kita harus buat persiapan sematang mungkin supaya bisa berjaga-jaga sebelum bencana terjadi atau hal buruk yang bakal terjadi. Nah, ini ungkapan sedia payung sebelum hujan ya, ternyata bukan cuma soal membawa payung saat langit mendung ya. Maknanya itu lebih luas, teman Pradua, melakukan persiapan kecil hari ini untuk mengurangi kepanikan di kemudian hari. Karena kadang rasa tenang bukan datang dari semuanya pasti baik-baik aja, teman Pradua, tapi karena kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi ini penting banget juga nih untuk kamu yang mana kalau misalnya udah tahu, oh iya, harus melakukan banyak persiapan, harus melakukan persiapan yang penting gitu untuk nantinya bisa lebih waspada lagi, bisa lebih bersiap gitu menghadapi apapun yang terjadi di depannya. Apakah bencana, apakah sesuatu yang mungkin di luar dugaan, seperti itu teman-teman berdua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: 90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Nggak terasa ya, kita udah ada di penghujung kebersamaan kita hari ini jelang pukul 10, sepeda harus segera berakhir, teman Radio. Tapi tenang aja, santai siang masih akan berlanjut. Ada Vivi yang bakal temenin kamu. Hai.
1: Hai, selamat hari kebangkitan.
0: Iya betul. Aduh, nasionalismenya tinggi banget ya jiwanya.
1: Ya, semua yang udah selesai upacaranya. Jangan hanya jadi seremonial saja, tapi jiwa nasionalisme kita harus tetap tertanam ya.
0: Siap, siap dibangkitkan ya.
1: Kita bangkitkan lagi semangatnya di santai siang nanti bareng Vivi hingga pukul 3 sore. So, buat Riani, selamat istirahat.
0: Selamat bertugas Vivi. Teman Tradiwe, tetap semangat. Berhubung ini hari kebangkitan nasional, semangat harus tetap dibangkitkan. Nanti bareng-bareng di santai siang sama Vivi sampai dengan jam 3 sore, teman Tradiwe. Riani pamit undur diri. Pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2. Bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, Bupati Wakatobi Haji Haliana secara resmi telah melepas sebanyak 64 jemaah calon haji Kabupaten Wakatobi untuk musim haji 1447 Hijriah. Seluruh jemaah tergabung dalam kloter 39 bersama jemaah dari Kabupaten Bulukumba, Wajo, Pinrang, Buton Utara, dan Konawe Kepulauan. Berdasarkan jadwal, jemaah calon haji kloter 39 dan diberangkatkan menuju Jeddah pada hari Selasa kemarin dari Embarkasi Makassar. Bupati Wakatobi menyampaikan musim haji tahun ini mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Sementara itu sekitar 40% jemaah calon haji Wakatobi tergolong lanjut usia. Olehnya itu jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan, memperhatikan waktu istirahat, menggunakan masker, dan mengonsumsi air yang cukup. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Apriyani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastin dengan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Permainan berlangsung selama 75 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Selasa kemarin. Pertandingan antara kedua ganda Indonesia ini berlangsung ketat. Game pertama sempat dipimpin sepenuhnya oleh pasangan Lani dan Apriyani. Namun, Isyana dan Rinjani mampu mengejar dan memaksa game berlanjut hingga setting. Meskipun demikian, game tetap bisa direbut pasangan Lani dan Apriyani. Apriyani menutup dengan apresiasinya atas perkembangan Isyana dan Rinjani yang mengatakan bahwa Hira dan Rinjani dengan bisa ke 8 besar di Thailand Open terlihat sekali. Sangat terlihat progres mereka, pola permainannya pun semakin terbentuk. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Aktor Joe Taslim dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere. Dilansir dari Variety, proyek ini menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market. Film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Para produser menyebutkan versi asli The Man From Nowhere sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat. Adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Picture, Yeti Entertainment, serta Red Packet Media. Sementara distribusi internasional ditangani oleh K-Movie Entertainment. Pendiri Nation Picture, Delon Tio, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam film genre internasional. Menurutnya, Indonesia mempunyai talenta budaya, aksi, hingga lokasi yang mendukung perkembangan film laga berskala global. Kehadiran dua film ini menjadi sinyal perhatian internasional terhadap perfilman aksi Indonesia. Proyek-proyek ini juga diharapkan mampu membuka jalan lebih luas bagi sineas dan aktor Asia Tenggara untuk bersaing di pasar global. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang bakal nemanin kamu di perjalanan santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan saatnya kamu gabung dan request lagu favorit kamu, karena kita berada di hitlist hingga pukul 12 siang nanti. Anyway teman Pro 2, kamu bisa request lagu via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ii. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Tadi kita udah dibuka dengan lagunya Ariana Grande dan juga Wizzy. So now kita mau dengerin dulu lagunya Malik and the Essential, ada Himalaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih seru-seruan bareng ya, teman Pro 2 di Hitlist yang hari ini. Kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, lagi santai-santai, pengen ditemenin santai siangnya, boleh gabung nih teman Pro 2 di live TikTok kita di RRI Kendari. Kamu juga bisa langsung komen-komen untuk request lagu favorit kamu. Banyak playlist baru, banyak informasi baru tentunya juga dari dunia musik. Anyway, teman Pro 2, ada yang suka dengerin lagunya For Revenge tidak? Ini ada kabar terbaru ya dari band For Revenge, teman Pro 2, yang mengatakan bakalan ada in konser. Wih, konsernya seperti apa? Nah, teman Pro 2 ini tuh dalam rangka merayakan 20 tahunnya mereka di dunia musik Indonesia. Promotor musik Antara Suara mengumumkan tour spesial dari For Revenge ini bertajuk Titik Sadrah untuk merayakan perjalanan bermusik mereka ya. Jadi konser tunggal ini memperingati 20 tahun perjalanan For Revenge yang akan digelar bukan hanya di Indonesia namun di negara tetangga kita juga di Malaysia. Jadi ada di Bandung dan juga di Kuala Lumpur. Bandung dan Kuala Lumpur ini dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan ya, teman Pro 2. Penggemar merayakan pengalaman emosionalnya bersama lagu-lagu dari For Revenge nih. Anyway juga teman Pro 2, tour ini tuh direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. Nah, jadi keterangan lebih lanjutnya juga dari Andri Veraning Ayu selaku CEO Antara Suara tuh menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme dan juga nih teman Pro 2, penggemar tuh sangat antusias menyambut konser spesial dari For Revenge mendatang. Dia juga menilai nih lagu-lagu For Revenge ini punya kedekatan emosional yang kuat dengan banyak pendengar muda Indonesia saat ini. Menurutnya juga pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu For Revenge ini tuh dipastikan merasakan kedekatan emosional yang serupa ya hingga saat ini. Ia juga menyebutkan penggemar di Bandung dan juga Kuala Lumpur ternyata sudah lama nih menantikan penampilan spesial dari band For Revenge, teman Pro 2. Bicara tentang For Revenge, sudah banyak lagu yang mereka rilis dan tentunya semuanya itu sudah banyak yang mendengarkan, terususnya juga bagi penggemarnya nih, teman Pro 2. Dan ini ternyata mereka sudah 20 tahun dalam dunia musik, baik itu di Indonesia hingga mancanegara. So, teman Pro 2, untuk tiketnya sendiri diinfoin juga bahwa udah bisa diakses dari tanggal 18 kemarin hingga tanggal 25 Mei 2026. Karena nanti konsernya bertemakan Titik Sadrah ya, kita mau dengerin deh lagu For Revenge dulu nih, teman Pro 2, yang judulnya Sadrah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk, teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu, kamu masih bisa ya. Masih panjang waktu kita nih di hitlist yang hari ini. Masih awal-awal juga nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagunya melalui chat WhatsApp di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ Anyway, teman Pro 2, ada informasi yang kurang mengenakan ya dari dunia musik, khususnya buat kamu yang suka dengan musik 90-an, apalagi dengan band Aqua. Yes, ini nama bandnya Aqua ya, teman Pro 2. Bukan bukan merek air mineral ya, teman Pro 2. Hai Michelle, halo Kak. Hai. Michelle, kalau mau request lagu boleh ya. Vivi sambil bacain informasi juga nih dari dunia musik. Jadi ada band yang bernamakan Aqua, ini grup musik 90-an yang waktu itu sukses dan dengan single Barbie Girl-nya. Nah, ini resmi mengumumkan bubar setelah hampir 30 tahun berkarya. Wow, udah lama banget nih, kayaknya lebih tua ini ya daripada teman-teman Pro 2. Hal ini juga disampaikan secara resmi melalui unggahan di akun Instagram resminya, yaitu di aqua.dk pada Senin kemarin nih teman Pro 2. Jadi para anggota tuh menilai bahwa momen ini merupakan waktu yang paling tepat untuk mengakhiri perjalanan Aqua. Well, teman Pro 2 sudah lama juga ya band Aqua ini menemani semuanya di dunia musik dan akhirnya memutuskan untuk bubar ini teman Pro 2 setelah 30 tahun berkarya. Sayangnya kayaknya ini band Aqua belum pernah konser ya di Indonesia nih teman Pro 2, keburu bubarnya. Tapi tentunya namanya karya-karyanya itu pasti akan selalu diingat oleh para penikmat musik. Michelle 9A, penonton setia ini. Wah, lagu tahun apa yang bisa di-request? Kamu bisa request ya dari tahun ini sampai 7 tahun ke belakang. Berapa tuh? Berarti sampai 2017 boleh lah ya. Kalau misalnya ada yang lagu lama tapi viral kembali, boleh. Kira-kira apa nih lagu lama yang lagi trending kembali nih teman Pro 2? Yang lalu tuh di April kan sempat trending lagunya Justin Bieber ya, jadi kita bisa hadirkan nih. Tapi untuk saat ini, untuk lagu Justin Bieber yang rilis awal-awal, yang masih kinyis-kinyisnya dia, mohon maaf, kita sudah tidak bisa. Tapi kalau untuk lagu Justin Bieber yang terbaru, it's okay ya teman Pro 2. Band dari luar ya, band Aqua itu. Yeps, benar banget. Ini kayaknya usia-usia milenial atau Gen X nih, karena usia bandnya itu usianya tuh 30 tahun. Lebih tua band Aqua ini daripada kita-kita ya teman Pro 2. So, Vivi mau hadirkan yang berkaitan dengan Barbie, karena viralnya dengan lagu Barbie Girl. Tapi kali ini bukan dari band Aqua, tapi kali ini dari Dua Lipa yang mengisi salah satu soundtrack dari film Barbie saat itu teman Pro 2. So, ini dia Dance the Night.
1: I'm sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
1: 6, 7, 8, and a 1.
2: Hey.
3: Hi.
2: So I have new choreo.
3: New choreo.
2: Yes.
3: Okay.
2: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Oh, I love that.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Beauty and the Beat, teman bro dua dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Anyway, ini requestan datang dari Michelle 9A. Ini Pipi penasaran, Michelle 9A ini 9A-nya apa nih? Kelas atau apa? Namanya unik ya, teman pro 2. Thank you Michelle yang lagi stay di rumah aja nih, teman pro 2 di hari ini. Thank you so much udah request lagunya. Semoga bisa menemani santai siang kamu di siang hari ini. Kalau mau request lagi, boleh langsung komen aja. Karena kita masih panjang perjalanan ya, teman pro 2 di hitlist yang hari ini hingga pukul 12 siang. Anyway, teman pro 2, lagu tadi sebenarnya sudah lama rilisnya. Mungkin nanti ada yang komen, kok ini lagu lama bisa kok diputar, katanya 7 tahun yang lalu. Hates, ada notes ya nih teman pro 2. Kalau lagu lama ini kembali viral, kembali trending, naik lagi di chart-chart musik ya, dimanapun itu, tentunya kita bisa menghadirkan kembali di ruang dengar kamu. Tapi tidak menutup kemungkinan minggu depan ataupun juga mungkin besok kalau misalnya tiba-tiba drop lagi, ya udah kita tidak bisa hadirkan ya teman pro 2. Jadi kita melihat yang sedang viral-viralnya, karena memang orang-orang tuh lagi menggunakan lagu-lagu ini untuk membuat konten yang ala-ala video klip sesuai lagu dari ini video klipnya. Nah, seperti itu juga nih dibuatnya nih teman pro 2 untuk seru-seruan bareng teman-teman ataupun juga keluarga. Nah, bicara tentang musik ya teman pro 2, banyak genre tentunya di dalam dunia musik. Dan kalau dari lagu Indonesia biasanya tuh kadang-kadang ya, kalau dilihatnya kebanyakan yang viralnya itu lagu-lagu mellow, lagu-lagu sendu. Entah kenapa banyak yang relate dengan kisah percintaan yang agak mellow gitu teman pro 2. Romantisnya romantis sedih kebanyakan, tapi tetap ada kok romantis yang bahagia ya teman pro 2. Nah, jadi tengah viral juga nih band Perunggu. Siapa di sini yang merunggu? Nama fanbase-nya katanya merunggu nih teman pro 2. Jadi banyak lagu Perunggu yang rilis dan salah satunya lagu Ini Abadi. Anyway, lagu ini tuh menceritakan tentang perjuangan ya sepasang kekasih dalam mempertahankan hubungan LDR-nya. Hubungan jarak jauhnya. Ada yang LDR-an teman pro 2? Tentunya lagu ini sangat relate ya buat kamu yang tengah LDR bareng pasangan kamu. Bagaimana beratnya rasa rindu dan kalutnya emosi, tapi ya tetap harus diimbangi dengan tekad yang kuat untuk terus menjaga komitmen itu bersama selamanya. Komitmen bersama nih untuk selamanya ya teman pro 2. So, bicara tentang lagu Perunggu Ini Abadi, kayaknya enak untuk kita dengerin di siang hari ini. Vivi tujukan buat teman-teman pro 2 yang tengah berada di posisi hubungan jarak jauh, sedang LDR-an, entah itu LDR-annya pisah kota, beda negara, atau bahkan hanya LDR-an, beda komplek dibilangnya LDR-an. Jaraknya jauh katanya. Oke, nanti kita lanjut juga dari requestan kembali datang dari Michelle 9A ya. Lagu Jangan Paksa Rindu. By the way, ini lagunya Rifan Fajarsyah ya, kalau enggak salah ya. Oke, nanti kita putarin, tapi kita mau dengerin dulu lagu dari Perunggu Ini Abadi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Jangan paksa rindu, teman Proi 2 requestan datang lagi dari Michelle 9A yang udah hadir tadi di ruang dengar kamu. Ada yang sepakat tidak bareng Vivi kalau misalnya lagu ini awalnya ketika didengar aja tidak melihat siapa penyanyinya, hanya dengar suaranya kita langsung kiranya, oh ini lagunya band Armada nih, lagunya Armada yang dinyanyikannya vokalisnya Rizal Armada. Tetapi ketika kita cari tahu, oh ternyata Ivan Seventeen. Tadi Michelle juga sepakat ya kalau lagunya itu ya hampir sama dengan suara, warna suara dari Rizal Armada. Tapi tentunya lagu-lagu yang dihadirkan dari Ivan Seventeen ya, semuanya itu

kayak langsung ngena gitu ya di hati. Ini requestan lagi dari Michelle sebelum pamit, katanya lagu Bahagia Lagi. Itu lagunya siapa? Bahagia Lagi. Lagu penyanyinya siapa nih? Bahagia Lagi. Boleh di-spill dulu deh ya. Kamu mau sebelum kamu out dari live kita, Michelle. Lagu Bahagia Lagi by siapa? Pice Kota. Pice Kota kali ya. Vivi adanya Pice Kota lagi atau adakah yang ini? Lagu Bahagia Lagi selain Pice Kota? Kayaknya enggak ya, cuma Pice Kota ya, teman Pro 2. Oke deh. Sepertinya dia sudah siap-siap mendengarkan. Michelle, kamu masih ada kah, Michelle? Halo buat Laode yang baru gabung, boleh langsung request lagunya ya Laode. Kita mau hadirkan dulu lagu terakhir requestan dari Michelle nih, teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang ingin request, tentunya kita masih live juga di TikTok RRI Kendari. Kamu juga bisa request melalui WA kita di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui Instagram di @pro2kendari. Halo, selamat siang, by Laode. Hai Laode, selamat siang juga. Bisa langsung request ya Laode ya. Mau request lagu apa, penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Ingat, no dangdut, hipdut masih boleh lah ya. Kita ada lagunya Naikila juga di sini. Tapi kalau untuk Piroli dangdut nanti ke Pro 4. Kalau mau yang lagu-lagu lawas ke Pro 1. Kita bagi-bagi nih semuanya. Lagu-lagu pop mancanegara Indonesia boleh. Laude boleh langsung komen-komen ya di live TikTok kita di siang hari ini. Kita masih di hitlist teman Pro 2. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Yang bisa telepon radio kecuali Pro 1 ya. Yang bisa telepon radio di Pro 1 nih nanti di jam 2:30 ya. Laode ya kalau mau telepon di, kalau di Pro 2 via chat aja atau voice note boleh, nanti kita puterin voice note-nya ya. Di 0821-8830-908. Mau sapa-sapa teman-temannya juga boleh sambil request lagu, mau kirimin lagu spesial untuk someone spesial kamu tentunya juga boleh. Kita hadirin dulu teman Pro 2 lagu Kembali Datang, requestan dari Michelle 9A, judulnya Bahagia Lagi by Pice Kota.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Iqro by Raim Laude, teman Pro 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Anyway, ini requestan dari Laude di live TikTok kita bergabung siang hari ini, teman Pro 2. Katanya lagunya ini untuk keluarganya di Wanci. Oke deh, semoga keluarga dari Laude di Wanci ini mendengarkan ya, teman Pro 2. Lagi dengerin juga ternyata via radio mobil ya. Hati-hati berkendaranya Laude. Ini request lagi masih dari penyanyi Raim Laude, teman Pro 2. Apakah karena namanya Laude lah jadi Raim Laude juga nih lagunya, atau ini Raim Laude? Oh my god. Akhirnya tahun Pro 2, kalau tadi kita dengerin lagu Iqro, lagu terbaru dari Raim Laude, kali ini kita mau dengerin lagu yang viral dari Raim Laude, Komang. Ini requestan juga datang kembali dari Laude via TikTok RRI Kendari. Kebetulan satu kampung halaman sama penyanyi ini. Oke. Luar biasa ya. Keren banget nih. Satu kampung dengan Raim Laude nih ternyata, teman Pro 2. Ini berarti tetangga yang sangat support tetangganya juga. Oke, di teman Pro 2 kita hadirkan lagu Raim Laude buat kamu yang ingin request lagu, tentunya bisa langsung gabung di live TikTok kita di siang hari ini di RRI Kendari, atau bisa juga kamu langsung di WhatsApp kita di 082188309008, atau bisa juga nih melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ So, langsung aja kita hadirkan requestan lagu dari Laude untuk keluarganya di Wanci. Ada lagunya Raim Laude, Komang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Dan ada Sindiket dan kembali bergabung Michelle. Hai. Yang sempat out ya tadi ya di live kita. By the way, kita untuk di live TikTok kita harus cukupkan di 11.30 teman Pro 2. Nanti kita kembali live lagi di jam 12 siang untuk segmen Muda Kreatif. Anyway, ada Laode kembali merequest ya. Request lagunya Hindia, Everything You Are. Buat Sindiket boleh diganti dulu lagu requestannya, karena mohon maaf sekali kita tidak bisa memutarkan lagu requestan dari Sindiket ya. Nah, yang baru bergabung juga, halo, selamat bergabung untuk Not Me. Jadi buat teman Pro 2 yang baru gabung, boleh requestnya kita lanjut di WhatsApp ataupun juga DM Instagram ya, teman Pro 2. Untuk live TikTok, mohon maaf, kita harus sediain dulu bersama dengan lagu Hindia, Everything You Are. So thank you so much buat teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, dan juga yang sudah menyaksikan secara langsung di live TikTok RRI Kendari. So ini dia Hindia, Everything You Are.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu ya, teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Anyway, kamu masih bisa request lagu favorit kamu melalui WhatsApp 0821-883-0908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Kita masih seru-seruan bareng teman Pro 2 di hitlist siang hari ini hingga pukul 12 siang nanti. So, teman Pro 2 yang mau sapa-sapa juga boleh ya, teman Pro 2. Kita masih puterin juga lagu-lagu requestan kamu. Ada yang mau request lagu nih? Vivi baru ngecek di WhatsApp-nya, boleh ya teman-teman Pro 2 semuanya. Oke, kita sambil nunggu, kita mau puterin dulu lagu biar makin dekat ya kita semua teman Pro 2. Lagunya Jion Somi kayaknya seru nih di siang hari ini, ada Closer.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: usaha UMKM ya, masuknya juga ini, ada owner dari Map Design 101. Ada Kak Jahir di Studio Pro 2 Kendari. Halo, selamat siang Kak Jahir.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Kembali lagi ya dengan Kak Jahir. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pernah lihat, oh ini Kak Jahir dulu hadir juga nih di Pro 2, tapi bareng teman-temannya ya.
1: Yeah,
0: nah, kali ini Kak Jahir ternyata punya usaha nih, teman Pro 2. Masih ya bisa dibilang berkaitan lah dengan lingkungan lah ya. Tapi ini berkaitan juga dengan desain ya. Karena Kak Jahir punya usaha di bidang jasa nih, teman Pro 2, pembuatan peta.
1: Iya,
0: ya, betul. Pembuatan peta ya, teman Pro 2, tapi bukan buat jalur jalannya. Gambar peta yang sering kamu lihat tuh, nah mungkin saja itu adalah buatan dari Kak Jahir di usahanya di Map Design 101. Gimana kabarnya Kak Jahir? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Orderan aman?
1: Sementara aman.
0: Atau mungkin sedang banyak tumpukan deh orderan.
1: Sementara ya masih longgar-longgar lah.
0: Oke, bisa lah teman Pro 2 ya. Kalau yang mau order ya. Oke, ini Vivi langsung penasaran ya ketika melihat diberitahu ya, Vi ini yang datang owner dari jasa pembuat peta. Ah, apa nih jasa pembuat peta? Nah, ternyata ketika Vivi kepoin sosial media dari usaha Kak Jahir ya, teman Pro 2 di Map Design 101 ini, oh ternyata gambar-gambar yang mungkin sering kali kita lihat di internet atau bahkan mungkin di buku atau dicetak nih teman Pro 2, oh ternyata itu ada jasa seperti itu nih teman Pro 2. Nah, jadi Vivi penasarannya Kak Jahir awal mulanya bagaimana nih menjalankan usaha jasa pembuatan peta ini? Apakah sebelumnya ada usaha lain atau memang oh saya mau buat ini nih karena mungkin ada titik balik waktu itu ditanya bisa nggak buat seperti ini? Boleh silakan Kak Jahir.
1: Kalau sebetulnya Map Design 101 ini sebetulnya yang buat itu saya punya kakak. Hanya beberapa tahun, 2 tahun itu sempat tidak dijalankan.
0: Okay.
1: Karena saya lihat saya ada ketertarikan juga apa ya dalam pembuatan peta dan kakak saya lihat oh ternyata mungkin bisa dia lanjutkan ini usaha. Jadi berlangsung 2 tahun yang lalu karena beliau juga lihat saya punya ketertarikan yang sama, jadi beliau titipkan ini Map Design 101. Sampai sekarang saya lanjutkan dan saya kembangkan.
0: Itu berarti sudah ada sejak tahun berapa nih?
1: Sejak tahun 2019.
0: Wow, 2019. Cukup lama ya ini 2019 ya, waktu itu. Berarti itu 2019 kakak dari Kak Jahir yang ini. Terus Kak Jahir memegang itu semua di tahun berapa?
1: Di tahun 2024 mulainya.
0: 2024 Kak Jahir yang memegang penuh untuk Map Design ini.
1: Yeah.
0: Oh, berarti ini turunan dari kakak ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Betul-betul.
0: Tapi tentunya berarti punya skill yang sama nih dengan sang kakak dengan pembuatan peta ini. Kalau kakak sendiri basic skillnya di mungkin latar akademiknya apakah memang di dunia desain atau mungkin geografi?
1: Ya, kalau kebetulan saya punya kakak itu dia latar belakangnya teknik pertambangan, jadi sesuai dengan usaha yang dijalankan dulu. Kalau saya kan di rekayasa infrastruktur lingkungan, ya memang ada beririsan sedikit, tapi kita tidak terlalu fokus di situ. Hanya karena ada ketertarikan, ya belajar otodidak, ya sampai bisa menguasai skill itu.
0: Iya, baik. Wah, seru sekali ya teman Pro 2, ternyata awalnya itu adalah usaha dari sang kakak, kemudian dipercayakan ke Kak Jahir dan memang ada skill di situ ya dibutuhkan di bidang itu dan juga pengalaman. Nah, masih ingat tidak waktu itu pesanan pertama yang Kak Jahir buat peta apa tuh waktu itu?
1: Kalau dulu ya pertama kali saya buat peta itu sebetulnya dalam keterdesakan ya. Karena kemarin saya sempat magang di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur.
0: Jauh lumayan.
1: Jadi kami sempat ditanya sama sama pembimbing kami, tanya siapa yang pernah buat peta atau yang paham mengenai pemetaan. Saya karena

0: pernah juga sentuh aplikasinya, pernah apa ya, pernah paham lah, setidaknya paham. Saya langsung bilang, saya bisa kak, saya itu. Terus saya di apa ya, saya diberi amanah untuk jadi koordinator pemetaan. Jadi di sana saya buat peta sebaran potensi komoditas yang ada di daerah tersebut dengan peta sebaran alur produksi komoditasnya. Kayak gitu. Jadi ya awalnya saya memang saya rasa kayaknya saya tidak bisa ya, karena belum ada basic sama sekali. Tapi karena seperti yang saya katakan tadi, keterdesakan, jadi ya segala cara kita cari, dari tutorial, dari tanya teman, dari tanya senior-senior dan lain sebagainya, sampai bisa bisa hasilkan peta pertama kali. Sampai di situ ya saya mulai, wah kayaknya enak juga ini kalau kita kita ini kalau kita
1: jadikan
0: kemakan,
1: usaha ya. Wah, ternyata justru proyek pertama kali datang itu dari luar Kendari ya. By the way, Kak Jahir asli mana?
0: Saya asli Muna.
1: Oh, asli Muna. Ya. Oke, berarti memang putra daerah Sulawesi Tenggara, tapi ternyata awal mula pesanannya itu datang dari Nusa Tenggara ya.
0: Iya, Nusa Tenggara.
1: Nah, ini menarik nih Tawar Pro 2. Ternyata Kak Jahir melihat sisi, wah ini bisa jadi peluang usaha deh waktu itu. Nah, kira-kira waktu di awal itu Kak Jahir, okay, kayaknya ini bisa nih jadi peluang. Mempromosikannya seperti apa? Mungkin banyak orang yang seperti Vivi yang awam, kok dia ada jasa pembuatan peta atau seperti apa? Bagaimana nih cara mempromosikannya waktu di awal Kak Jahir merintis usaha ini?
0: Kalau awal-awalnya sebetulnya promosi itu saya malu-malu ya, karena posisinya kan saya baru belajar. Saya takut jangan sampai ketika mereka membuat, ingin meminta saya buat peta dan saya pasang tarif begini dan hasilnya tidak memuaskan, kan itu saya rasa akan mempengaruhi apa ya, usaha saya ke depannya. Jadi awalnya saya itu membantu teman untuk buat peta-peta penelitian.
1: Oh, terus, jadi awalnya ngikut teman juga
0: ya,
1: nih.
0: Kalau saya misal ada teman minta tolong, kamu pintar nggak buat peta? Saya bilang, bisa. Jadi saya buatkan petanya. Ada beberapa teman, saya buatkan petanya, peta penelitian, peta administrasi desa dan lain sebagainya. Tapi itu masih saya belum pasang tarif, karena saya belum pede untuk muta pasang tarif. Hitungannya apa ya? Hitungannya dari permintaan tolong itu saya jadikan pembelajaran saya, supaya oh ternyata kedepannya yang saya akan hadapi itu begini begini. Ya setidaknya saya bisa lihat alurnya dulu bagaimana. Jadi dari awalnya itu saya gratiskan untuk jasa pembuatan ini di depan peta, karena memang tidak pede ya, tidak pede dulu.
1: Iya, masih penjajakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, berarti ada di momen dimana kamu sudah pede. Berarti Kak Jahir udah pede nih untuk kayaknya aku harus menetapkan tarifnya seperti apa. Aku sudah cukup matang dengan, oh ternyata alurnya segini, begini, begini, ini yang dibutuhkan seperti ini. Nah, itu di tahun berapa atau mungkin di titik apa nih waktu itu, yang mungkin ketika ada orderan banyak kah, atau justru ada yang kasih sadar? Sadarkan kan, hey Jahir, kamu jangan gratis terus nih di indis ekonomi ya.
0: Itu kebetulan awal tahun ya, awal tahun saya berani memasang apa ya, masang tarif. Karena kemarin ada proyek dari luar, kemarin itu kenalan dari teman, minta tolong buat peta apa ya kalau saya tidak salah kemarin ya, ada peta administrasi juga kalau tidak salah.
1: Oke.
0: Nah, saya coba buatkan. Pertama dia tanya tarifnya berapa, saya bilang nanti selesai pembuatan petanya
1: baru dihitungkan.
0: Ya, setelah jadi pembuatan petanya, saya langsung kirim. Saya di situ langsung saya dapat respon positif gitu. Ketika saya dapat respon positif, jadi situ langsung saya pede, ah kayaknya bisa ini saya pasang tarif ini. Walaupun ya tarifnya tidak mahal-mahal amat ya, hanya setidaknya di situ saya ada rasa kepercayaan diri untuk bisa melanjutkan dan bisa pasang tarif sesuai dengan apa yang saya kerjakan kayak gitu.
1: Masih ingat tidak waktu awal range nominal biaya untuk pembuatan peta itu sendiri di rata-rata berapa, ratusan ribu atau berapa, mungkin sentuh jutaan?
0: Aduh, kalau jutaan itu harus buat bulu-bulu peta itu. Jadi kalau awalnya itu range harganya itu saya start dari 50.000 karena sesuai dengan jenis dan banyak data yang dimasukkan dalam peta. Jadi kalau range harga dulu untuk awal-awalnya itu kisaran puluhan ribu, sekitaran 50-70 ribu awal-awalnya. Karena kan kita merintis ya, jadi ya, masih cari pelanggan dulu sebelum kita masang tarif yang sesuai dengan apa ya, kemampuan kita dan kebutuhan klien kayak gitu.
1: Oke. Emang ya Saman Pro 2, mungkin ada yang berpikiran, emang ada orang yang mau minta jasa buat peta itu. Tapi ternyata ada nih. Kalau kamu lihat ya, mungkin sekarang teman Pro 2 boleh buka di Instagram, kemudian buka akun mapdesign_101. Nah, Vivi juga udah kepoin nih, ternyata ada banyak jenis peta ya. Mulai dari peta topografi nih yang Vivi lihat di sosmednya, peta geomorfologi, peta kontur, tadi juga disebut peta administrasi. Bahkan desain 3D juga ini ada nih, ya, Vivi lihat nih. Nah, biasanya yang paling sering orang pesannya apa nih, Jahir?
0: Kalau sering pesannya itu peta ini, peta penelitian, terus dengan peta batas administrasi itu biasa teman-teman mahasiswa, teman-teman KKN yang pesan. Selain itu, kayak peta topografi, dan ini juga apa ya, kebutuhan peta kafling tanah.
1: Benar. Nah, ini kan banyak jenis desainnya. Rata-rata kliennya kebanyakan rata-rata dari mana nih? Apakah mahasiswa ataukah kantoran atau seperti apa?
0: Kalau sekarang ini kebanyakan mahasiswa ya untuk klien, tapi ada beberapa juga dari instansi pemerintah dan juga ada dari kantoran. Karena seperti saya katakan tadi, dalam kantor itu sebetulnya ada subdivisinya sendiri untuk pemetaan, hanya kalau yang perusahaannya masih kecil itu mereka masih cari yang ini, yang buka jasa pembuatan peta kayak gitu.
1: Oke, ada yang gabung di live TikTok kita, Nin, peta poligon kak. Peta poligon ada?
0: Peta poligon ada.
1: Peta poligon itu seperti apa nih?
0: Itu kalau poligon itu kita bilangnya dia semacam kita digitasi ini ya, area tertentu kayak gitu. Poligon itu nama data yang ada dalam peta. Jadi semisal nih, ya jadi semisal nih kita mau kita mau tentukan lokasi batas penelitian. Jadi di situ kita bentuk poligonnya kak, ya gitu.
1: Nice ya teman Pro 2. Ini sangat menarik di perbincangan kita di siang hari ini. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya bisa gabung di live TikTok RRI Kendari, karena kita sedang live juga nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung komen-komen. Mumpung ada Kak Jahir di sini, mau tanya tentang jasa pembuatan peta itu seperti apa lagi boleh. Mau tanya peta yang ini bisa tidak dibuatkan boleh ya. Kayaknya Dora butuh ini deh ya. Tanyain mana petanya. teman Pro 2 dan juga Kak Jahir, kita jeda dulu. Buat teman-teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh langsung kirimkan pertanyaan kamu via WhatsApp di 0821-8830-908 atau bisa juga langsung gabung di live TikTok RRI Kendari.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Santai Siang di Muda Kreatif, teman Pro 2, masih bareng Kak Jahir juga selaku owner dari Map Design 101. Bahas tentang usahanya jasa pembuatan peta. Kak Jahir, ini banyak sekali jenis-jenis peta yang Kak Jahir bisa buat. Satu hari kira-kira berapa peta nih Kak Jahir bisa buat?
5: Itu sebetulnya tergantung jenis petanya, Kak.
4: Okay. Kalau peta termudah dulu deh.
5: Peta termudah, kalau peta termudah kayak peta penelitian dan peta batas administrasi sebetulnya, mm-hmm, itu 1 jam itu bisa selesai.
4: Satu jam bisa selesai. Okay. Ya. Kalau yang tersulit?
5: Yang tersulit itu peta analisis, Kak.
4: Peta analisis.
5: Iya, kayak analisis kerawanan bencana, mm-hmm, ya, kayak gitu, analisis banjir, mm-hmm, longsoran dan sebagainya itu. Ya kurang lebih ya 1 harian karena itu kita perlukan beberapa data kayak gitu.
4: Oke. Nah, peta analisis itu biasanya datang dari klien mana nih?
5: Itu biasa dari ini, Kak. Biasa dari penelitian juga, terus biasa juga dari kantor.
4: Dari kantor. Dari kantor
5: biasa juga dari LSM. Mereka butuh kayak semisal mereka mau ada studi, lokasi studi di daerah tersebut. Jadi mereka minta coba dicekkan untuk lokasi ini kerawanan bencananya itu tingkatnya seperti apa kayak gitu.
4: Oke, baik. Nah, ini biasanya kalau orang mau order buatin peta itu ada rentan waktu berapa hari atau H-1 bisa jadi?
5: Itu tergantung lagi, Kak. Tergantung jenis petanya. Kalau misalnya kayak peta batas administrasi, kalau peta peta penelitian itu bisa lah untuk ini. Tapi kalau analisis, kayak peta analisis, peta yang semacamnya, itu kalau 1 hari itu bisa, kecuali tidak ada antrian pembuatan peta yang lain.
4: Oke. Okay. Nah, ini biasanya kalau untuk di order pembuatan petanya itu biasanya order di mana?
5: Dia via WhatsApp, Kak.
4: Via WhatsApp ya. Boleh kalau mau di-spill dulu nomor WhatsApp-nya biar teman-teman Pro 2 juga dengar ya. Boleh, silakan Kak Jahir untuk nomor orderannya di mana ini? Dicatat ya, teman Pro 2, di-spill nih. Sebenarnya harusnya kamu buka nih di Instagram-nya, tapi boleh dulu nih, Kak. Yeah. Di nomor berapa?
5: Kalau di WhatsApp-nya itu ada di 0851-2383-9392. Itu bisa dilihat juga di ini, di bio Instagram dan TikTok saya. Itu
4: tuh, di Instagram di mapdesign_101, di TikTok di mana?
5: Sama, mapdesign 101.
4: Oh, mapdesign 101. Tuh ya, teman Pro 2 komplit tuh. Nah, untuk dari range harganya nih, Kak Jahir, mungkin tidak usah disebutin satu-satu, tapi range termurah dan yang termahalnya itu di harga berapa mulainya?
5: Kalau sejauh ini proyek yang saya tangani itu dari range harga 50 itu sampai 400.000.
4: 400.000. Cukup terjangkau nih, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu ada tugas ya. Daripada kamu mumet sendiri, kamu buat sendiri, kamu pusing juga, itu petanya kemana? Nah, bisa tuh ya, teman Pro 2. Ini menarik sekali. Kalau misalnya buat peta itu, ini kan tadi di-spellnya otodidak ya. Yeah. Belajarnya seperti apa sih? Kalau untuk mungkin teman-teman Pro 2 ternyata tanpa sadar, oh ternyata saya juga punya skill untuk buat peta seperti ini. Kalau Kak Jahir sendiri belajarnya seperti apa?
5: Kalau saya belajarnya itu yang pertama ya nonton tutorial ya di YouTube. Mm-hmm. Terus yang kedua itu saya ikuti akun-akun sosial media yang punya usaha serupa. Mm-hmm. Jadi ketika saya lihat, oh ternyata dia bisa buat peta yang seperti ini. Jadi saya search-search itu kira-kira cara buat peta yang seperti ini itu gimana gitu. Sama dengan itu kayak ada yang minta tolong untuk membuat peta yang ini, peta semisal kayak peta kerawanan bencana. Jadi saya ditanya saya bisa atau tidak, saya bilang saya bisa, tapi sebetulnya tidak bisa, tapi kalau lewat situ saya belajar gitu.
4: Oke. Jadi sebenarnya sambil jalan sambil belajar ya, juga ya gitu. Untuk pembuatan petanya itu, karena ya kalau mau sukses, kenapa banyak tapinya? Bagaimana mau sukses ya teman Pro 2? Nah ini bisa menjadi contoh juga ya, berarti untuk teman-teman Pro 2 yang memulai usaha, iyain aja dulu, tapi tetap bertanggung jawab ya, betul, atas pesanan betul, itu betul, ya. Jangan asal diain aja, mau ambil uangnya, tapi kamu nggak jalankan apa yang diminta nih oleh klien kamu. Nah tantangan dari usaha pembuatan peta apa nih?
5: Kalau tantangannya sebetulnya ini ya, sejauh ini belum ada sebetulnya yang kayak ada clash antara saya dengan klien, belum ada. Tapi beberapa kasus memang hampir itu ketidaksesuaian ini, ketidaksesuaian kemauan klien dengan ketidaksesuaian jadwal yang diinginkan sama klien. Kita sampaikan, oh kita bisanya satu harian, mungkin kalau kita start sore ini bisa selesainya pagi. Tapi mereka kadang itu subuh sudah diminta, malam sudah diminta, walaupun kita sudah jelaskan begini-begini, mereka tidak mau mengerti kayak gitu.
4: Kalau bahas tentang tantangan itu sendiri, ini kan sudah jalan dari tahun 2024. Tapi sebenarnya jauh sebelum 2024, Kak Jahir juga sudah melihat nih bagaimana usaha di jasa pembuatan peta. Selama menjalankannya itu, apa proyek atau mungkin apa peta yang paling menantang nih menurut Kak Jahir? Kayak mungkin misalnya data-datanya yang agak sulit untuk dicari, ataupun juga pengaplikasiannya seperti apa. Mungkin ada proyek yang paling menantang menurut Kak Jahir sejauh ini yang bakal, oke, ini selalu aku ingat, ini yang buat aku pusing.
5: Iya. Itu kemarin ada proyek dari salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan. Jadi dia perusahaan konsultan. Dia menghandle beberapa proyek yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi itu kita diberi nama-nama perusahaan, diberi nama perusahaan sekitaran 120-an perusahaan.
4: 120 perusahaan.
5: Jadi di situ kita disuruh cari sendiri untuk lokasi ini, lokasi perusahaan itu. Dan kita diberi target waktu 2 hari itu sudah selesai. Sudah selesai 120.
4: 120. Iya.
5: Dan dan kita ketahui bersama ya, kalau nama perusahaan yang diberikan itu tidak selalunya sama seperti yang ada di Google Maps atau dan laman yang lainnya kayak gitu sejenisnya. Jadi itu memang menguras sekali energi dan harus kita cari beberapa alternatif lain supaya kita bisa dapat di mana lokasinya kayak gitu.
4: Wah, itu ya. Luar biasa sih 120, tapi jadi.
5: Jadi ya, jadi.
4: Nah, ini Kak Jahir menjalankan usahanya sendiri atau ada rekan-rekan juga?
5: Kalau sejauh ini masih sendiri.
4: Wow. 120 perusahaan, cari sendiri 2 hari, pusing sendiri deh. Nah, ini kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang mau order, itu adakah batasan misalnya untuk peta ini hanya bisa satu, untuk misalnya peta jenis ini satu, atau misalnya peta jenis ini bisa banyak dimintanya, atau bagaimana nih? Seperti tadi kan 120 perusahaan tuh. Nah, misalnya kayak peta topografi tapi di wilayah ini, wilayah ininya bagaimana nih? Ada ketentuan syarat-syaratnya enggak kalau mau pesan itu?
5: Kalau sejauh ini selagi datanya masih ada ya, kami tetap akan layani kayak gitu.
4: Pernah tidak ada pesanan tapi datanya itu tidak ada, jadinya tercancel?
5: Ada beberapa memang yang kita tidak dapatkan datanya, hanya selalu kita konsultasi sama klien. Jadi kita ikuti kemauan klien bagaimana, kita carikan solusinya bagaimana, sehingga itu tetap berlanjut kayak gitu.
4: Oke, baik. Nah, bicara tentang usaha di bidang jasa ya, Kak Jahir, apa nih yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Pro 2 ketika menjalankan usaha di bidang jasa itu, apalagi yang pemula, apa sih yang mereka harus punya dulu, paling utamanya tuh apa nih, selain niatnya ya? Dari Kak Jahir sendiri, yang paling ditonjolkan tuh apa nih kalau dalam pelayanan jasanya?
5: Ini ya, kalau mungkin yang disiapkan dulu ya, disiapkan selain niat ya, memang kemampuan kita, keahlian kita. Terus dengan kesabarannya kita, karena kalau kita buka jasa ini kan dia tidak selalunya ada kayak gitu. Itu jadi pintar-pintarnya kita bagaimana cara mencari klien, klien dan menjaring klien kayak gitu.
4: Oke. Iya. Baik. Nah, karena sekarang tuh kan orang juga pasti lihatnya tuh portofolio ya, apalagi di layanan jasa seperti ini pasti orang mana nih hasil-hasilnya sebelum sebelum mengorder itu pasti dia mau lihat dulu. Kalau ada anak muda yang sebenarnya punya skill tapi mereka belum pede nih untuk upload hasil karyanya di media sosial, kalau dari Kak Jahir seperti apa nih pesannya? Kan awal tadi cerita masih kurang pede untuk kayaknya jangan dulu deh dipasangkan tarif. Itu seperti apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman Pro 2 agar mereka tuh kalau ada usaha itu berani nih untuk memposting itu, betul. Bernilai itu.
5: Sebetulnya awal-awalnya saya memang malu ataupun tidak pede untuk menyebar hasil karya saya di sosial media karena takut di judge, jangan sampai bilang ah ini saya bisa, ini mudah kok, kenapa harus di post segala gitu. Jadi ini peta muda, kenapa harus di post, harus di apa ya, harus disebar luaskan. Tapi setelah saya berpikir, sebetulnya di kalangan kita sebetulnya banyak yang bisa, tapi hanya sedikit saja yang mau tampil kayak gitu. Jadi sementara kan ya kalau kalian-kalian itu carinya yang tampil ya, bukan yang menutup diri. Jadi ya sekecil apapun ataupun sesederhana apapun karya kita, ya kita harus berani untuk tampilkan supaya orang-orang bisa lihat, oh ternyata orang ini dia bisa buat ini ternyata. Walaupun mungkin bukan sekarang untuk ordernya ataupun untuk memesannya, tapi ketika mereka mendengar kata jasa pembuatan peta ataupun jasa yang berhubungan dengan kita, yang teringat pertama itu adalah kita.
4: Oh iya, ya, benar.
5: Lewat dari kita berani share saja dulu lah apa yang kita pernah buat ataupun proses yang kita pernah alami kayak gitu.
4: Oke, baik. Nah, ini kan banyak mungkin orang yang belum tahu kalau jasa pembuatan peta itu ternyata bisa jadi peluang usaha. Dari Kak Jahir sendiri, menurut dari Kak Jahir, sebenarnya seberapa besar sih peluang ini untuk di bidang jasa yang pembuatan peta ini? Kalau di Kota Kendari, Kak Jahir sudah pernah melihat, adakah selain Kak Jahir? Kalau Vivi jujur ya, teman Pro 2, Vivi baru temuin nih jasa pembuatan peta. Entah Vivi yang kurang update atau seperti apa ya, tapi ternyata ada jasa pembuatan peta. Sebenarnya seberapa besar nih peluang untuk usaha jasa peta ini?
5: Sebetulnya kalau saya lihat ya, seberapa besar peluangnya, sebetulnya itu tergantung kitanya mau integrasikan kemana. Kalau hanya untuk mau buat peta saja, saya rasa itu lambat laun kita akan tergantikan oleh AI. Karena sekarang ini kalau kita berbicara untuk tampilan visualisasi peta ya, itu peta AI bisa lebih jauh daripada kita gitu. Hanya karena ada disiplin ilmu yang bisa kita terapkan di situ yang tidak bisa barangkali AI bisa miliki. Kayak semisal saya nih anak lingkungan. Saya bisa buat peta, tapi saya bisa integrasikan dengan bidang keilmuan saya, kayak bagaimana cara menganalisis suatu daerah itu bisa berkelanjutan untuk proses pembangunannya dan lain sebagainya itu. Jadi kalau saya lihat, kalau hanya untuk buat peta biasa saja, saya rasa peluangnya sangat kecil Dan lebih bagus kita jadikan untuk pekerjaan sampingan. Tapi kalau untuk mau jadi peluang besar, kita harus integrasikan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain.
4: Baik teman Pro 2. Jadi tetap ya ada integrasinya kemana dulu. Kalau kamu hanya hanya main-main lah istilahnya, ya jangan berani untuk menerima yang orderan yang sangat besar nih permintaannya. Nah ini kalau kita lihat kan ada yang 3D juga ya, dibuat oleh Map Design 101 ini. Kak Jahir, kalau dibanding 3D dengan yang biasa itu lebih lama pembuatannya yang mana nih?
5: Kalau lamanya itu sebetulnya sama ya, karena kalau di aplikasinya itu atau di softwarenya itu, dia memang ada khusus yang untuk hanya tampilan dua dimensinya, ada tampilan tiga dimensinya, dan prosesnya juga sama sebetulnya. Tapi kalau untuk kita mau visualisasikan secara bagus dan menarik, itu memang agak susah untuk kita buat yang peta 3D itu. Karena kita harus tahu kira-kira dari posisi mana supaya ini peta tiga dimensinya bisa terlihat menarik dan bisa terlihat informasi yang kita tampilkan kayak gitu.
4: Oke, berarti bisa dibilang yang 3D ini lebih sulit ya petanya dibanding yang dua dimensi saja. Baik, nah kira-kira skill apa sih yang paling penting bagi teman-teman Pro 2 yang mau masuk ke bidang usaha ini? Kan kalau Kak Jari ini kan otodidak nih, mungkin ada yang dengar nih teman Pro 2 di siang hari ini, tertarik nih mau buat juga seperti itu. Kira-kira skill yang paling penting apa dulu nih? Apakah mungkin dari desainnya ataupun juga lebih penting skill mengetahui dulu ilmu-ilmu geografinya itu seperti apa atau bagaimana nih Kak Jahir?
5: Kalau yang pertama ya, kalau saya rasa yang perlu dibutuhkan itu adalah pemahaman-pemahaman dasar mengenai pembuatan pemetaan kayak gitu. Dasar-dasar pembuatan peta. Selain itu, selanjutnya itu memang desain sangat perlu ya, karena kita tidak bisa menyampaikan isi dari peta itu kalau visualisasi atau desainnya kita itu kurang bagus kayak gitu. Jadi itu sebetulnya finishing atau finalisasi akhir dari proyek kita itu tergantung dari visualisasi peta kita, tergantung dari bagaimana caranya kita menampilkan atau memberikan informasi peta tersebut melalui dari desain yang kita buat kayak gitu.
4: Baik teman Pro 2 tuh ya. Nah ini kalau dari segi alat, adakah alat tambahan lain selain kalau ini dibuatnya di komputer ya?
5: Laptop.
4: Itu ada tambahan perangkat lain kah atau bagaimana nih kalau untuk pembuatan yang seperti ini?
5: Kalau hanya untuk peta biasa seperti saya katakan tadi, peta penelitian dan peta batas administrasi, sebetulnya laptop saja cukup. Kalau yang lebih ke atasnya lagi tuh biasa itu kita gunakan drone. Kita gunakan drone untuk mengambil foto citra terbaru. Terus juga ada namanya, kalau di surveyor itu ada namanya total station, itu untuk mengetahui elevasi suatu daerah. Ada juga namanya geodetik. Selain itu yang terpenting ya laptop saya.
4: Itu dulu ya teman Pro 2, gimana caranya mau desain semuanya kalau misalnya kita tidak punya tuh perangkat utamanya itu. Tapi yang paling penting juga sih kamu punya deh ilmunya itu seperti apa. Percuma ini komputer depan Vivi ada dua ya. Vivi juga tidak tahu nih buat petanya bagaimana. Buka Google Map aja nih kayaknya. Udah kayak Dora Vivi mau tanya peta ya. Terjauh orderan datang dari mana nih, Kak Jahir?
5: Terjauh ya? Kalau terjauh di Aceh ya? Aceh kalau
4: Aceh.
5: Aceh. Aceh di Papua juga, di Maluku. Tersebar sih.
4: Jadi sudah tersebar di seluruh Indonesia ya? Alhamdulillah ya.
5: Ya bisa dibilang ya, beberapa itu pulau ya.
4: Sudah ada di wilayah dari Sabang Merauke adalah ya. Nah ini biasanya kan jarak jauh. Itu merekanya dapat infonya dari mana nih? Berarti bisa dibilang networking itu sangat penting sekali ya. Itu bagaimana Kak Jahir mempromosikannya, sebenarnya masifnya di via media sosial ataukah justru banyak datang orderan dari mulut ke mulut?
5: Kalau sejauh ini ya, datangnya itu memang kalau klien datangnya atau taunya itu dari sosial media. Saya kemarin kebanyakan order itu ketika saya fokus untuk mempromosikannya lewat TikTok. Lewat TikTok itu lumayan ini, lumayan apa ya, lumayan
4: banyak
5: yang ini. Selain itu, dari mulut ke mulut, dari kenalan-kenalan yang pernah kita buatkan peta sebelumnya, terus mereka share kembali ke orang-orang yang ingin membuat peta kayak gitu.
4: Oke, baik. Tapi sejauh ini pernah ada tidak yang misalnya dia request kemudian udah dibuatkan sedemikian rupa, tahu-tahu kak aku mau ganti nih, ternyata dimintanya seperti ini, pernah ada kendala seperti itu tidak?
5: Banyak. Bisa dibilang ya 70% atau 80%.
4: Wow.
5: Gitu, ya. Karena memang kalau di map desain 101 itu kita berikan setelah apa ya, setelah pembayaran, setelah pembayaran selesai itu kita berikan gratis revisi sebanyak 3 kali. Jadi kalau mau diubah datanya, bukan diubah petanya ya, tapi diubah datanya.
4: Iya, apalah kita siapa mau ngubah peta ya.
5: Mau diubah datanya itu bisa gratis 3 kali. Gratis 3 kali untuk ininya.
4: Untuk revisinya. Baik. Semakin seru ya teman Proy 2, setidaknya kita tahu ternyata begini loh lika-likunya jasa pembuatan peta itu, seperti lika-liku peta itu sendiri ya. Ternyata 70% rata-rata pada revisi. Bahwa ternyata usaha yang seperti ini benar adanya, nyata adanya, dan memang kalau mau dibilang terganti dengan AI, mungkin ini bisa menjadi salah satu kecemasan ya.
5: Betul.
4: Tapi kembali lagi nih teman Pro 2, originalitasnya itu yang menentukan juga seperti apa. Buktinya Kak Jahir ini pesanan sudah ada dari Aceh, Papua, bukan di Kendari saja, tetapi justru banyak pesanan datang dari luar daerah ya. Baik. Oke, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh Vivi kasih waktu lagi buat kamu. Kita jeda dulu, jadi kamu bisa gabung di WhatsApp 0821 8830908, atau bisa juga langsung gabung di live TikTok RRI Kendari.

0: Teman Prodia, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Muda Kreatif ya, bareng Kak Jahir, owner dari Map Design 101. Nah, Kak Jahir ya, hampir terlupa sebelum kita close untuk dialog ini di siang hari ini. Map Design 101. Apa sih makna dari 101-nya ini apa nih?
1: Itu kalau kita bilang ya Map Design 101 itu sebetulnya apa ya, itu lebih ke ini sih saja Kak, lebih ke supaya mudah diingat gitu.
0: Okay.
1: Map Design 101. Kalau hanya Map Design saja kan kayak biasa saja nih, tapi kalau ditambahkan okay, 101
0: okay.
1: Itu lebih supaya lebih mudah diingat ya.
0: Oke, okay, baik. Vivi kira ini ada makna angka ataukah mungkin ternyata ada angka yang sering muncul ketika buat peta 101. Adakah kaitannya seperti itu? Oke, okay, untuk mudah diingat 101 ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau ada map design kemudian ada angka 101-nya itu berarti punyanya Kak Jahir ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau dari Kak Jahir sendiri ya dalam menjalankan usaha Map Design 101 ini, tadi kan disebutkan nih teman produk ternyata di off tadi saat kita off air ya, itu usahanya bisa diintegrasikan ke Google Maps juga ya sekaligus. Nah, kalau ada permintaan seperti itu, apakah ada tambahan biaya lagi atau bagaimana nih Kak Jahir?
1: Ya, kalau ada klien untuk minta supaya diintegrasikan ke Google Maps itu kita ada tambahan. Jadi itu hitungannya dia kayak pembuatan satu peta juga.
0: Oke. Hitungannya pembuatan satu peta ya.
1: Iya, pembuatan satu peta untuk
0: berarti harganya. Bisa dibilang double nih bayarnya.
1: Ya, double, ya.
0: Untuk itu. Nah, pernah tidak sih ada klien yang meminta Kak tolong dibuatkan peta, gambar desain petanya, tapi Kakak harus datang nih untuk survei langsung. Mungkin entah itu dari peta dari tanah kaplingnya atau bagaimana, pernah tidak disuruh langsung survei ke lapangannya?
1: Kalau ini ya, kalau salah satu bagusnya juga kalau kita buka jasa pembuatan peta ya, kita tidak perlu pergi ke lokasinya, jadi kita bisa langsung lihat by aplikasi. Jadi semisal hanya ditentukan lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, itu kita bisa lihat dan kita bisa plotting langsung dari ini, dari aplikasinya kayak gitu.
0: Oke, kalau misalnya ada klien yang tidak tahu titik koordinat seperti apanya, di bagaimana itu, seperti apa solusinya dong?
1: Ya, ada beberapa kasus kemarin itu. Jadi kita selalu konsul dengan kliennya. Jadi kita kita konsultasi, kita perjelas bagian lokasinya di mana sambil kita perlihatkan data yang kita punya kayak gitu. Sampai mereka mengatakan, "Oh, di sini Kak ternyata kita punya ini."
0: Oke. Jadi tetap dibantu ya.
1: Ya, tetap dibantu ya.
0: Ini berarti kalau total keseluruhan dari jasa pembuatan dan juga konsultasi dan juga revisi itu kira-kira makan waktu berapa lama nih, Kak Jair?
1: Kalau untuk pembuatan petanya saja Kak, itu bisa cepat itu 2 jam dan bisa paling itu 1 hari 2 hari tergantung deadline klien dan tergantung juga antrian pembuatan peta itu. Kalau revisiannya itu tergantung kan, ada beberapa juga kemarin ada yang langsung konsultasi juga bimbingan juga untuk pembuatan petanya. Jadi untuk bimbingannya itu tergantung selesai bimbingan dari dosen pembimbingnya, setelah itu konsultasi lagi ke saya kayak gitu.
0: Yang mahasiswa ya biasanya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kalau misalnya jasa pembuatan peta ya, itu paling banyak Kak Jahir membatasi berapa peta dibuat atau bebas aja nih?
1: Sebetulnya bebas aja ya, tergantung dari jadwal yang saya lihat. Kalau semisal nih ada orderan masuk semisal 3 peta dalam 1 hari. Tapi ada satu kliennya mintanya 3 hari atau 4 hari deadline-nya, yang satunya 2 hari atau 1 hari deadline-nya, itu bisa saya buatkan. Itu tergantung dari deadline dan antrian klien sih Kak, kayak gitu.
0: Oke. Baik, teman Pro 2. Nah, ini sebelum kita close ya dialog di siang hari ini, apa pesan Kak Jahir buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru akan menjalankan usaha atau mungkin tengah menjalankan usaha yang mungkin sama seperti dari Kak Jahir juga di bidang jasa, apa nih yang ingin dipesankan buat teman-teman Prodo, apalagi di usia muda ini sudah punya usaha dan alhamdulillah ya, usahanya ini berkembang bukan hanya di dalam kota saja, tetapi bahkan sampai di luar daerah dan semoga sampai luar Indonesia.
1: Amin.
0: Apa yang ingin dipesankan nih ke teman-teman Prodo?
1: Kalau saya ya, pesan saya itu mulai saja dulu. Ya mulai saja dulu, terus tampilkan apa yang kita bisa buat. Kayak gitu, karena dengan kita tampilkan itu kita bisa jaring orang-orang supaya mereka mau membuat apa yang mereka inginkan ke kita. Kayak gitu, karena seperti saya katakan tadi, sebetulnya banyak yang bisa, yang bisa, tapi hanya beberapa saja yang ditahu, karena yang beberapa ditahu itu karena dia berani untuk menampilkan hasil karyanya kayak gitu. Terus yang selanjutnya untuk jasa ya, kalau apalagi saya, kalau jasa pembuatan peta, yang pertama kalau saya selalu tanamkan diri ya, untuk orderan masuk itu saya tidak terlalu, bukan tidak berharap uangnya sih, tapi kita lebih ke pengalamannya, apalagi kalau umpamanya peta yang barusan masuk itu adalah peta baru yang kita kerjakan. Itu kita, kalau saya pribadi, saya tidak terlalu mengharap uangnya, tapi saya mengharap pengalaman yang saya dapat ketika saya buat ini. Kalau uang kan bisa kita dapat lagi di peta selanjutnya, tapi kalau kita ilmu pembuatan peta itu kita bisa dapat dari klien baru itu.
0: Gitu ya teman Prodo. Mulai aja dulu, kalau dalam menjalankan usaha jangan dipikir nominalnya berapa, tapi bagaimana kita caranya mempertahankan usaha kita itu tetap terus jalan nih teman Prodo. Ingat, koneksi itu sangat penting. Jadi kepuasan pelanggan itu dulu nih teman Prodo. Ya. Jadi jangan pikir dulu nih, saya harusnya mahal nih, ininya begini, begini. Oh tidak. Jadi kalau memang pemula ya kita banyak-banyakin belajar. Tapi meskipun juga kita sudah yang jadi expert, tentunya belajar semakin dibutuhkan lagi nih untuk lebih meningkat lagi ya dalam menjalankan usaha itu. Baik teman-teman Prodo, sangat keren sekali. Terima kasih banyak Kak Jahir ya, atas informasinya, insight-insightnya tentang usaha dari pembuatan peta ini. Ternyata peluang usaha itu bisa datang dari skill apa saja, termasuk dari jasa pembuatan peta. Dan ketika skill dikembangkan dengan serius nih teman Prodo, ternyata bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan, seperti usaha dari Kak Jahir di Map Design 101. Nah teman Prodo, boleh di follow dulu Instagram dari usaha Kak Jahir, mana tahu besok kamu butuh peta menuju rumah jodoh kamu. Peta rumahnya, tapi jangan peta jodohnya, lagi sama-sama mencari juga owner ini. Oke, terima kasih banyak buat Kak Jahir ya, founder dari Map Design 101, sudah berbagi cerita dan inspirasinya di Prodo Kendari di Muda Kreatif siang hari ini. Terima kasih juga buat teman Prodo yang selalu setia mendengarkan RRI Prodo Kendari, dan juga yang menyaksikan dialog siang hari ini melalui live TikTok RRI Kendari. Tentunya Muda Kreatif selalu hadir di jam 12 hingga 13 siang. Besok hadir kembali teman Prodo, namun untuk hari Rabu spesial kita hadirkan pelaku UMKM, dan di hari ini kita bersama Kak Jahir selaku owner dari Map Design 101. Sukses terus Kak Jahir. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga nanti kita ketemu lagi, siapa tahu ternyata Kak Jahir desain petanya peta dunia. Ya. Oke, teman-teman, kita akhiri untuk Muda Kreatif siang hari ini. See you.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Teman Pro 2, kita bersama di Sport Update. Kali ini Vivi akan hadirkan beragam informasi dari dunia olahraga dan juga seputar kesehatan di ruang dengar kamu hingga pukul 2 siang nanti. Kita ke kabar pertama dulu nih dari Ronaldo, CR7 nih teman Pro 2. Dilansir dari situs rrr.co.id bahwasanya Cristiano Ronaldo ini dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Ia berpeluang nih teman Pro 2 mencatat rekor tampilnya juga dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Nah, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr ini juga menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok ini mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina di tahun ini. Pelatih Portugal Roberto Martinez tidak membuat kejutan dalam daftar pemain pilihannya. Martinez menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota. Sebelumnya teman Pro 2, Cristiano mantan pemain Liverpool ini juga meninggal akibat kecelakaan mobil ya pada Juli tahun lalu. Martinez menyebutkan sosok Jota tetap menjadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Martinez menambahkan semangat Jota tetap hidup di ruang ganti Portugal. Skuad Portugal turut diperkuat kapten Manchester United Bruno Fernandes. 4 pemain Paris Saint-Germain juga dipanggil menjelang final Liga Champions melawan Arsenal. Portugal sendiri dijadwalkan menghadapi Chile dan Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen, dan mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia pada fase grup K.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kawan Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Sport Update. Kita ke kabar dari dunia tenis ya, teman Pro 2. Petenis Indonesia Janice Chen sukses mengamankan tiket ke putaran kedua Maroko Open 2026. Ia mengalahkan petenis Swedia Kajisa Wilda Henneman melalui pertandingan 2 set langsung. Janice tampil pada putaran pertama turnamen WTA 250 di Club des Chemnitz Rabat pada Selasa kemarin, dan ia datang sebagai unggulan teratas. Janice menang dengan skor 6-1 dan 7-5 dalam waktu 84 menit. Janice Chen tampil dominan sepanjang set pembuka, teman Pro 2, dan ia tetap mengendalikan permainan meskipun sempat melakukan 3 kesalahan ganda atau double fault. Janice juga memanfaatkan pengambilan bola akurat untuk menekan permainan lawannya sejak awal, dan presentasi servis pertamanya juga mencapai angka 76,9% sepanjang set pertama. Keunggulan ini membantu Janice meraih 3 break point penting pada pertandingan ini. Ia juga kemudian mengakhiri set pertama dengan kemenangan telak 6-1. Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung lebih sengit dibandingkan set sebelumnya. Henneman sendiri mulai menemukan ritme permainan melalui service agresifnya nih, teman Pro 2. Kedua pemain ini sempat bermain ketat ketika kedudukan sama kuat 5-5, namun Janice mampu menjaga ketenangan untuk memenangkan game ke-11 di pertandingan ini. Pada game terakhir, Janice sempat berada dalam tekanan saat deuce, namun ia berhasil membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan. Hasil ini mengantarkan Janice Chen melaju ke babak 16 besar Maroko Open 2026. Selanjutnya, Janice akan menghadapi petenis Kolombia Camila Osorio.

0: Eldarius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah.

Teman Pro2, kita ke kabar yang membanggakan nih, sejarah tercipta. Teman Pro2, peselancar asal Bali, Dea Natasha, mencatat sejarah setelah lolos ke World Surf League World Longboard Tour 2026. Pencapaian ini membuat Dea menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi dunia. Keberhasilan Dea ini setelah tampil impresif menjuarai Hamamatsu Longboard Qualifying Series Open 2026 di Jepang pada 17 Mei lalu. Nah, hasil ini membuat Dea mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal, yakni 8,67. Ia juga dipastikan teman Pro2 masuk kompetisi elit yang hanya diikuti 24 atlet perempuan terbaik dunia. Kompetisi ini dikenal sebagai level tertinggi dalam dunia surfing profesional, dan Persatuan Selancar Ombak Indonesia mencatatkan pencapaian ini juga membuat Dea menjadi salah satu perempuan Asia. Prestasi Dea ini sangat membanggakan Indonesia ya, membawa harum nama bangsa menembus World Longboard Tour. Dea sendiri dijadwalkan mengikuti rangkaian World Longboard Tour mulai Juli 2026 hingga Maret 2027. Seri kompetisi akan berlangsung di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina, hingga El Salvador. Sebelum lolos ke World Longboard Tour, Dea lebih dulu menorehkan sejumlah prestasi di level nasional dan internasional. Ia pernah meraih medali emas nomor longboard putri pada SEA Games 2019 silam. Pada Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu, Dea juga sukses meraih emas Women's Longboard serta perak Women's Surfboard. Kemampuannya ini tentunya bersaing di dua disiplin surfing, membuatnya dinilai sebagai salah satu atlet muda potensial Indonesia.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh

Bro 2, kita tutup informasi sport update dengan pencapaian dari petenis Indonesia Aldila Suciadi yang melaju mulus ke babak perempat final ganda Morocco Open 2026. Aldila yang berpasangan dengan Vera Zunareva menang telak pada putaran pertama di Rabat pada Selasa kemarin. Pasangan unggulan teratas ini mengalahkan Zibek Kolambayeva dan Nicole Fosa-Hurgo. Aldila dan Zunareva ini menang 2 set langsung atau strike set dengan skor 6-1, 6-1. Aldila dan Zunareva ini tampil dominan sepanjang pertandingan pembuka turnamen WTA 2050 ini. Mereka mencatatkan lebih sedikit kesalahan ganda dibandingkan dengan pasangan lawan ya. Dan berdasarkan catatan WTA, pasangan Indonesia Rusia ini hanya membuat 2 kesalahan ganda selama pertandingan berlangsung. Sementara lawannya melakukan 4 kesalahan ganda pada laga ini. Anyway, teman bro 2, Aldila dan Zunareva ini juga unggul ya dalam statistik servis sepanjang pertandingan. Mereka memasukkan 76% servis pertama saat menghadapi pasangan Kazakhstan dan Argentina ini. Sementara untuk Morocco Open ini menjadi turnamen lapangan tanah liat ketiga Aldila di musim ini dan berpasangan dengan Janis Chan. Aldila sebelumnya tampil pada ajang Madrid Open dan Italian Open 2026. Sementara itu Janis Chan juga meraih kemenangan pada nomor tunggal Morocco Open 2026. Janis mengalahkan petenis Swedia Chajiza Wilde Henneman dengan skor 6-1, 7-5 pada Selasa kemarin. Anyway, teman pro 2, ini menjadi informasi penutup PV di Sport Update. Tentunya kita masih seru-seruan bareng di Santai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Pro 2.

Coba bayangin, dalam sehari Indonesia menghasilkan lebih dari 175 ribu ton sampah. Angka ini bahkan setara dengan berat lebih dari 12 ribu bus kota. Dan lebih dari 60% sampah itu tidak dikelola dengan benar. Entah itu berakhir di sungai, di laut, atau menumpuk di tempat pembuangan akhir. Sampah plastik bisa jadi masalah terbesar. Soalnya butuh waktu ratusan tahun buat terurai. Dan yang lebih parah, banyak yang akhirnya dimakan ikan, masuk ke rantai makanan, dan bisa kembali ke tubuh kita. Tapi tenang, kita bisa bantu cegah semua itu mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Pertama, biasakan pisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau punya sisa makanan, bisa dijadikan kompos. Botol plastik bisa dikumpulkan dan disetor ke bank sampah. Kedua, coba kurangi kebiasaan pakai barang sekali pakai. Mulai bawa tumbler, tas belanja lipat, atau alat makan sendiri pas nongkrong. Dan ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak brand lokal yang peduli lingkungan. Packagingnya bisa didaur ulang, bahkan isi ulang. Kalau kamu aktif di medsos, kamu juga bisa jadi bagian dari gerakan ini. Bikin konten edukasi, ajak followers untuk ikut gerakan peduli sampah, atau cukup tunjukkan gaya hidup minim limbah yang kamu jalani. Ingat ya, jadi anak muda bukan cuma soal gaya atau tren, tapi soal dampak. Dan dampak positif bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, peduli cara kita buang sampah. Yuk, jadi bagian dari generasi yang tidak cuma cinta bumi, tapi juga merawatnya bersama-sama. Dari kamu, dari sekarang.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke informasi dari dunia perfilman di Pro 2 Taiman kali ini, teman Pro 2. Udah jam 2 ya, waktunya Vivi sampaikan juga informasi dari dunia entertainment hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Anyway, teman Pro 2, sutradara Charles Gozali mengungkapkan rencana pengembangan semesta film Kodrat yang akan terhubung dengan film Badut Gendong. Ia menyebutkan kisah Kodrat ini dirancang dalam format 3+1 plus penutup, dan Charles menjelaskan 3 film utama akan menjadi trilogi Kodrat yang berakhir di Kodrat 3. Sementara plus satunya merujuk pada Badut Gendong 2 yang nantinya akan menghadirkan keterhubungan langsung dengan karakter dan dunia Kodrat. Menurut dari Charles, teman Pro 2, film Badut Gendong pertama menjadi kisah asal-usul musuh yang nantinya akan dihadapi Kodrat di Badut Gendong 2. Setelah itu, semesta ini masih akan memiliki satu film penutup sebagai akhir cerita. Meskipun begitu ya, Charles mengatakan nih, teman Pro 2, perkembangan semesta Kodrat ini masih bergantung pada respon penonton terhadap film-film sebelumnya. Ia juga menyebutkan nih, kelanjutan cerita akan melihat sejauh mana film awal berhasil diterima publik. Charles juga menceritakan perjuangan di balik produksi Kodrat pertama. Saat proses pengembangan ini dimulai, banyak pihak yang disebut ragu mendukung film ini karena mengangkat tokoh ustadz dalam genre horor aksi. Untuk meyakinkan investor, tim produksi akhirnya membuat cuplikan adegan sepanjang hampir 4 menit dengan konsep continuous one shot. Adegan ini juga direkam selama 2 hari pada Desember 2020. Sebelum syuting utama dimulai pada April 2021. Produksi film ini juga sempat terdampak pandemi COVID-19 saat proses syuting berlangsung di Gunung Kidul. 5 hari adegan pertarungan terakhir akhirnya dipindahkan ke kawasan Cisarua setelah produksi sempat tertunda. Kalau kata Vivi sih ya, kalau kamu sudah menonton serial Kodrat dari awal dan juga Badut Gendong yang awal, berarti harusnya komplit nih semuanya, teman Pro 2, yang kamu wajib tonton kelanjutan ceritanya nih di semesta Kodrat dan juga Badut Gendong.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke dunia musik dulu yuk, teman Pro 2. Ada kabar dari Jennie. Jennie Blackpink kembali memecahkan rekornya serta membuktikan pengaruhnya yang luar biasa di industri musik global melalui pencapaian terbarunya nih, teman Pro 2. Menurut sebuah data streaming audio yang dirilis bulan April lalu ya, Jennie ini berhasil menempati posisi ketiga sebagai satu-satunya solois artis K-pop dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. Kabarnya menurut data total royalti ini, teman Pro 2, yang dikantongi Jennie dari platform streaming audio saja diperkirakan mencapai 1 juta lebih US dollar atau mencapai 16,34 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, pendapatan fantastis ini juga dihitung berdasarkan setiap pemutaran unique stream dari para pendengar setianya di seluruh dunia. Udah deh, kalau Jennie rilis lagu ya, teman Pro 2 pasti selalunya booming apapun itu, baik itu dia solo ataupun juga duet ataupun juga bareng teman-temannya di Blackpink nih, teman Pro 2. Jadi tidak heran ya kalau Jennie ini menjadi solois K-pop dengan pendapatan streaming yang paling tertinggi. Bicara tentang Jennie, ada lagu terbaru dari Jennie, teman Pro 2, Dracula.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

karakter legendaris James Bond ini. Nah, dilansir dari Deadline sendiri, langkah penting ini tuh ditandai dengan bergabungnya Nina Gould, seorang casting director yang sukses menangani serial Game of Thrones di periode 2011 hingga 2019. Amazon MGM Studio juga telah memberikan pernyataan resmi bahwa proses pencarian agen rahasia James Bond ini ya sedang berjalan, teman Pro 2. Meskipun begitu, audisi secara menyeluruh baru akan digelar setelah sutradara Denis Villeneuve, yaitu Dune Arrival Sicario, dan penulis naskah Stephen Knight, Peaky Blinders Alit, dan juga Spencer menyelesaikan tahap akhir penulisan skenario. Menurut teman Pro 2 ya, siapa nih kira-kira yang cocok jadi the next James Bond?

no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten.

0: Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 3 sore ya, teman Pro 2, santai siang harus berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tenang aja, nanti ada sore ceria. Ada Yayan yang bakal temanin kamu. Hai.
1: Hai, selamat sore.
0: Siang menjelang sore.
1: Iya, siang menjelang sore. Ya, senang sekali hari ini kita disambut dengan langit yang sangat biru ya.
0: Yeah. Sesuai dengan warna baju RRI.
1: Iya, hari benar banget ini. Semoga sih bertahan sampai malam. Ya ini cerahnya, tidak hujan-hujan.
0: Oke. Apakah perlu orang RRI pakai baju biru terus ya?
1: Biar kayaknya biru sih, ya. Kayaknya
0: iya
1: sih,
0: kan? Benar-benar. Kemarin itu biru tapi abu-abu juga.
1: Iya.
0: Karena kita pakaiannya navy dengan abu-abu.
1: Gitu. Oh iya benar ya.
0: Takut besok mendung loh, karena besok hitam kan.
1: Oke, di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan. So, buat Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas. Thank Yayan you. Baik, teman Pro 2, udah ada Yayan yang siap menemani kamu di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Vivi pamit dari ruang dengan teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi ya di Spada. So, pastikan kamu stay happy and healthy. Dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Pro
1: 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menggelar rapat panitia Hari Besar Islam dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Aula Samatur Balai Kota Kendari pada Rabu 20 Mei 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, diantaranya penentuan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha serta persiapan pelaksanaan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini dihadiri pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari Lode Abdul Manas, Perwakilan Kementerian Agama Kota Kendari, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kendari, serta pengurus PHBI Kota Kendari. Dalam rapat tersebut disampaikan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Torada Kecamatan Puatu. PLH Sekretaris Daerah Kota Kendari Abdul Manas mengatakan pelaksanaan takbir pada tahun ini direncanakan dilaksanakan di masjid masing-masing sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah selama 5 hari, dimulai pada Rabu 20 Mei sampai dengan Minggu 24 Mei 2026 di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan sehingga dapat bersama mengikuti kegiatan gerakan pangan murah menjelang Idul Adha. Menurutnya, laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan kondisi harga dan pasokan pangan di Kota Kendari masih berada dalam kondisi aman dan terkendali, di mana tingkat inflasi Kota Kendari hingga saat ini tercatat sebesar 2,83%, masih dalam batas normal dan relatif stabil dibanding inflasi Sulawesi Tenggara sebesar 2,98% maupun inflasi nasional sebesar 2,43%. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kendari mengungkapkan meskipun Kota Kendari belum sepenuhnya swasembada pangan, pemerintah daerah terus berupaya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah melalui penguatan sektor pertanian lokal. Wali Kota juga menyinggung keberhasilan petani di kawasan persawahan Amohalo, Kecamatan Baruga, yang sempat terdampak banjir, namun mampu bangkit kembali dengan hasil panen mencapai sekitar 5,5 ton dari lahan terdampak seluas kurang lebih 100 hektar. Kita beralih ke informasi yang terakhir, aktor Joe Taslim dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere. Dilansir dari media Korea Selatan, proyek tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Chinese Film Market. Film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Forest. Para produser menyebut versi asli The Man From Nowhere sebagai film klasik modern dengan kisah emosi kuat. Adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Elise Group, Nation Picture, Yeti Entertainment, serta Red Packet Media, sementara distribusi internasional ditangani oleh K-Movie Entertainment. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan di perjalanan sore ceria ya. Saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, tentunya Yayan akan hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita awali kebersamaan teman Pro 2 dengan Sherlock sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu ya. Boleh bagiin di via chatroom di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu via DM Instagram di @pro2kendari atau di @rri_kendari_ boleh. Di WhatsApp kita juga boleh di 082188390908. It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tease, she's a whole different animal. Daddy on the hit, to take a charm and all, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, false got me. Whole different animal.
1: She a whole different animal, different animal, all different animal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya, tepatnya di Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi dari BMKG teman Pro 2 yang kembali merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini ya, tepatnya di hari Rabu 20 Mei 2026. Nah, siang dan sore hari teman Pro 2 intensitas hujan diprediksi meningkat. Hujan sedang berpotensi di wilayah Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan juga Buton Tengah. Sementara hujan ringan diperkirakan mengguyur Kendari ya teman Pro 2. Selain Kendari ada juga Konawe Utara, Bombana, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, dan juga Buton Selatan. Sementara di malam hari nanti hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Konawe Kepulauan, Kolaka, dan juga Buton Utara ya. Sedangkan untuk suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berkisar antara 24 hingga dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%. Nah, diimbau juga nih teman Pro 2 untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat ya, yang dapat disertai guntur, petir, dan juga angin kencang, terutama untuk di wilayah Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Buton Tengah pada siang hingga sore hari.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Masih barengan sama Yayan ya. Kita update informasi seputar Kota Kendari dulu. Ada Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari ya, bersama dengan pemerintah Kota Kendari yang menargetkan penataan dan juga normalisasi jaringan drainase di Kota Kendari rampung pada Juni 2026 untuk menekan banjir di sejumlah titik nih, teman Pro 2. Nah, dari Kepala BWS Sulawesi 4 Kendari Muhammad Harliansyah juga mengatakan kalau banjir yang terjadi di Kota Kendari itu tidak hanya dipicu luapan Sungai Wanggu ya, tapi juga disebabkan buruknya konektivitas saluran drainase dan juga sistem sungai di wilayah perkotaan. Menurutnya nih, teman Pro 2, penanganan banjir kini dilakukan melalui kolaborasi antara BWS Sulawesi 4 Kendari dengan pemerintah Kota Kendari dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ya, melalui penataan jaringan drainase dan juga pembangunan konektivitas antar saluran air. Dia juga menjelaskan nih, teman Pro 2, sejumlah drainase memang yang sebelumnya tidak tersambung sekarang mulai dihubungkan biar aliran air itu bisa mengalir menuju sungai utama dan tidak lagi menggenangi permukiman maupun juga jalan raya. Nah, salah satu penanganan yang dilakukan di kawasan sepanjang Jalan Lodehadi, Kelurahan Bonggoya, Kecamatan Wawa, teman Pro 2, saluran yang sebelumnya terputus kini diarahkan terhubung ke Sungai Bonggoya sebagai jalur pembuangan air. Selain itu, dari BWS juga melakukan normalisasi pada drainase ya yang mengalami penyempitan sehingga kapasitas aliran air itu berkurang saat hujan deras.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ya, memperbaiki sarana dan prasarana di depan sekolah pada tahun 2026. Sekolah tersebut tersebar di kawasan kepulauan, sebanyak 6 sekolah dan juga 2 lainnya berada di wilayah daratan. Perbaikan fasilitas pendidikan ini ya merupakan bagian dari implementasi visi dan juga misi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan juga Wakil Gubernur Hugua di sektor pendidikan. Khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan belajar mengajar ya, dan juga memperkuat daya saing sumber daya manusia di daerah. Dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Profesor Aris Badara ya mengatakan sekolah yang dibenahi itu meliputi penataan halaman sekolah di SMK 4 Bau-Bau dan juga SMK Pelayaran di Pulau Makassar Kota Bau-Bau. Kemudian penataan halaman sekolah juga di SMA 1 Batauga di Kabupaten Buton Selatan untuk mendukung kenyamanan lingkungan belajar siswa dan juga pembangunan kantor atau ruang guru di SMA 1 Tongkuno di Kabupaten Muna, rehabilitasi gedung sekolah di SMA Lentea di Kabupaten Wakatobi, selain itu juga rehabilitasi ruang kelas baru di SMA 2 Tomia Kabupaten Wakatobi untuk menunjang proses belajar mengajar yang lebih layak dan juga aman bagi peserta didik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Tapi bukan di Sherlock lagi, kita sudah ada di Bisik Bincang Asik. Dan sore ini teman Pro 2 kita akan ngobrol inspiratif sekaligus menyejukkan juga, karena kita akan membahas soal cerita di balik capaian juara 1 Qiraat Murotal Dewasa MTQ Kolaka Timur di tahun 2026. Tapi siapa sih ya yang tidak bangga kalau ada anak muda Sulawesi Tenggara bisa menorehkan prestasi di bidang keagamaan ya teman Pro 2. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang super keren dan kece ini, ada Muhammad Yusuf. Halo Kak.
1: Halo Kakak.
0: Boleh maju lagi ya di mic gitu ya biar kedengaran suaranya.
1: Oh, siap.
0: Ya, nah gitu dong. Boleh disapa dulu teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di radio dan juga di TikTok dan juga di area digital.
1: Selamat sore semua teman-teman. Saya Muhammad Yusuf dari, ini perkenalan diri ya?
0: Iya boleh, boleh.
1: Oh, iya. Nama saya Muhammad Yusuf, saya mahasiswa IAIN Kendari dan saya sekarang berada di semester 6.
0: Wis, semester akhir ya?
1: Belum,
0: masih ada satu semester lagi. Oke. Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Yusuf nih?
1: Kesibukan sekarang kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian saya Kak, selain kuliah itu ada sampingan juga, ada kerja sampingan juga. Terus mungkin kesibukan lainnya itu biasa pulang kampung, bantu-bantu.
0: Pulang kampung.
1: Iya, bantu-bantu orang di kampung.
0: Okay, pokoknya agak lumayan padat lah ya jadwalnya. Dan juga teman-teman Pro 2, tentunya kamu juga bisa join di live TikToknya RRI Kendari. Kalau kamu penasaran Kak Yusuf ini sebenarnya yang kayak gimana sih? Okay deh Kak Yusuf, kita bahas seputar Murotal ini ya. Kalau kita berbicara soal ketertarikan, Kak Yusuf sendiri kapan mulai tertarik di dunia Murotal?
1: Murotal maksudnya ini mungkin di Al-Quran ya?
0: Iya.
1: Kalau masalah ketertarikan kan mungkin sudah dari kecil ya, dari SD, karena kan saya itu lumayan, lingkungan saya itu lumayan agamis sejak kecil. Jadi mungkin kalau masalah ditanya ketertarikan mungkin dari kecil Kak, dari SD.
0: Tapi mungkin bagi teman-teman Pro 2 juga gitu ya, mungkin belum ada bisa yang membedakan sebenarnya Murotal sama Tilawah sama tidak sih? Nah mungkin bisa Kak Yusuf jelaskan singkat saja bedanya Murotal sama Tilawah apa tuh?
1: Jadi menurut pengetahuan saya itu Kak, Murotal itu bacaan yang kita baca dengan nada pelan, nada pelan dan indah, dengan berbagai macam langgam Kak. Langgam itu nada, nama-nama nadanya mungkin seperti Bayati, Nahawan. Nah kalau Tilawah itu misal dalam satu atau beberapa ayat, jika kita membaca tilawah itu kan nadanya biasa banyak, berbeda-beda kan. Kemudian tilawah itu cara bacanya itu lebih lambat daripada Murotal. Dia itu lebih lambat, liuk-liukan nadanya itu lebih banyak daripada
0: Murotal. Benar. Tapi waktu pertama kali belajar Murotal ini kan beda ya sama ngaji biasa kan, atau sama?
1: Sama sih Kak.
0: Oh sama.
1: Iya ya, sama Kak.
0: Bedanya apa?
1: Untuk lomba ini Kak? Untuk lomba ini tuh bedanya di kan untuk lomba ini sendiri Qiraat Murotal itu Kak seni bacaan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau mau ditanya bacaannya berbeda, pasti berbeda. Berbedanya itu pada pengucapan hurufnya, pada panjang pendeknya,
0: tajwid-tajwidnya, pokoknya semuanya harus tepat gitu ya.
1: Iya, jelasnya itu berbeda dengan bacaan biasa.
0: Tapi kalau Kak Yusuf sendiri, memang dari dulu sudah sering ikutkah lomba-lomba seperti ini atau baru pertama kali nih?
1: Kalau MTQ itu Kak, mulai dari masuk pondok ya. Saya masuk pondok itu tahun 2020. Pas SMA kelas 1 ya.
0: Oh, SMA kelas 1 kan 2020. Okay.
1: 2020 tuh
0: 2019. Udah, enggak usah. Lanjut.
1: Di antara itulah.
0: Iya,
1: Ya, jadi dari situ saya masuk kelas tahfiz. Nah, dari situ kan kalau di pondok itu bisa kita jadikan sebagai wadah untuk lebih bisa terjun ke dalam lomba-lomba seperti seperti begitu.
0: Iya, pokoknya selalu ada wadah gitu ya untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara sebagai anak muda juga, kalau menurutnya Kak Yusuf sendiri, apa yang paling penting dalam membaca Al-Quran selain suaranya tuh harus bagus? Karena biasa tuh orang kalau baca Al-Quran kan suka gimana ya, kayak meliuk-liukan suara, pokoknya biar merdu gitu kan. Kalau menurutnya Kak Yusuf sendiri seperti apa?
1: Menurut saya gimana ya, poin yang terpenting dari baca Al-Quran itu kan ya memang itu semacam tuntutan kita sebagai umat umat Islam.
0: Iya, iya benar.
1: Jadi ya sebenarnya itu membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya sunnah yang ini Kak, yang kalau misalnya dalam satu wilayah atau suatu daerah atau dalam suatu tempat itu ada yang ada yang menguasai satu dua orang saya menguasai tajwid, maka gugur semua. Maaf tadi apa saya bilang sunnah ya, wajib, maksudnya saya wajib. Tapi wajib yang misalnya kalau ada satu dua orang sudah bisa dalam suatu tempat, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi kalau mau dibilang yang penting baca saja, kan Al-Quran itu sebagai tuntutan sebagai umat Islam ya.
0: Benar. Oke, kita berbicara soal lomba MTQ yang di Kolaka Timur kemarin. Sebelum ikut MTQ Kolaka Timur, pengalaman lomba yang menurutnya Kak Yusuf paling besar yang diikuti selama ini apa?
1: Pengalaman lomba paling besar?
0: Iya, selain MTQ kemarin ya.
1: Oh, selain MTQ.
0: Sebelumnya?
1: Ada kak, tapi di bidang lain.
0: Oh, apa tuh boleh dispil?
1: Di bidang olahraga bulu tangkis.
0: Wow, ternyata atlet juga Anda ya.
1: Iya
0: kak. Oke teman pre 2, nanti kita akan tanya-tanya lagi Kak Yusuf seputar behind the scene-nya persiapan mengikuti lomba MTQ di Kolaka Timur kemarin. Tapi kita jeda dulu untuk lintas nada, boleh ya Kak Yusuf ya?
1: Iya kak.
0: Oke, dan juga mengajak teman-teman pre 2 yang sudah bergabung di live TikTok RR Kendari ya, silakan yang mau tanya-tanya atau mau minta tips ya dari Kak Yusuf, boleh ya, silakan langsung komen-komen aja. Jangan lupa tiap-tiap layarnya juga dan share sama teman-teman kamu. Kita kembali lagi saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits Request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik bincang asik ya. Setelah tadi kita berbincang-bincang, perkenalan dulu nih sama Kak Yusuf ya, biar tidak tiba-tiba kaget gitu ya teman Pro 2. Sekarang kita akan membahas soal persiapannya Kak Yusuf kemarin mengikuti MTQ, lomba MTQ Kolaka Timur, dan akhirnya mendapat juara 1 di Qiraat Murattal Dewasa MTQ Kolaka Timur 2026. Oke, Kak Yusuf masih semangat kan?
4: Masih Kak.
3: Masih. Dekat aja kalau ngomongnya, deketin mic biar suaranya kedengeran gitu ya sama teman-teman Pro 2. Oke, kita berbicara soal perasaannya Kak Yusuf waktu diumumkan menjadi juara 1 nih. Bagaimana perasaannya Kak Yusuf?
4: Yang pastinya senang ya Kak. Karena juara satu saya untuk kali ini tuh first time Kak.
3: Oh,
4: di MTQ.
3: Okay.
4: Yang kemarin-kemarin tuh tidak tembus juara 1.
3: Tidak tembus juara 1.
4: Iya. Okay. Yang kemarin-kemarin itu 2 tahun juara 2 juara 2 terus.
3: Oh, tapi maksudnya adalah ya. Maksudnya kayak ada evaluasi gitu kan di tiap lombanya gitu.
4: Alhamdulillah ada peningkatan.
3: Tapi memang awal ikut lomba MTQ ini sudah menargetkan juara 1 kah, atau mungkin sekedar ya uji coba kemampuan aja gitu?
4: Ya menurut saya Kak, kalau kita mengikuti suatu lomba, tentunya kita yang mau yang terbaik kan.
3: Iya, betul.
4: Ya jadi ya sudah pasti saya menargetkan juara 1 Kak, target sebaik-baiknya.
3: Oke. Dan akhirnya diumumkan sebagai juara 1, puas gitu ya?
4: Alhamdulillah.
3: Puas sekali. Tapi pada saat penampilan Kak Yusuf kemarin, apa ada mungkin yang menurutnya Kak Yusuf tuh harus diperbaiki lagi, dipoles lagi gitu, atau menurut kamu sendiri nih sudah perfect gitu?
4: Untuk evaluasi apa? Dari kemarin-kemarin itu Kak, saya tuh kalau tampil penyakit saya itu gugup Kak.
3: Oke. Terlihat sih tadi ya.
4: Iya, entah kenapa saya mungkin kayak sudah sering tampil, tampil di panggung, tapi setiap perform itu selalu saja ada perasaan gugup.
3: Iya, wajar sih.
4: Jadi itu salah satu yang
3: susah untuk hilang.
4: Iya, yang sudah yang bikin penampilan tidak maksimal.
3: Oke.
4: Salah satunya itu.
3: Berarti memang kemarin tuh yang paling ditakutkan gugupnya.
4: Iya. Gitu. Karena gugup akhirnya di panggung salah.
3: Ada sempat ada, tapi iya. Ya berarti sempurna dong ya karena dapat juara 1 gitu. Tapi kalau dari Kak Yusuf sendiri untuk mengatasi rasa gugup itu apa, dengan ngapain?
4: Mengatasi rasa gugup. Iya, kalau secara umumnya kayak itu harus sering-sering ya, harus dibiasakan. Kemudian caranya lagi mengurangi rasa gugup itu kalau ada teman. Nah itu teman bisa membantu kita untuk menenangkan diri kita. Tidak apa-apa Ji, anggap saja itu
3: butiran debu. Ya pokoknya support system juga penting sih ya sebenarnya kalau sebelum tampil itu.
4: Betul,
3: kan kemarin ada support system juga pada saat tampil.
4: Ada Kak.
3: Ada. Berarti ada teman-teman juga yang ikut mendukung dari belakang gitu ya.
4: Iya Kak, ada.
3: Oke. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal persiapannya menuju lomba MTQ kemarin itu, kira-kira makan waktu berapa lama tuh Kak Yusuf?
4: Kalau persiapannya ya jadi dari awal mungkin ya. Jadi kita itu pertama kali belajar Qiraat itu mungkin di kelas 2 Aliyah. Nah dari situ pertama-pertama itu aktif belajar, tapi pas latihan intensnya itu Kak saat MTQ saja.
3: Oke.
4: Saat dekat-dekat MTQ mungkin sekitar beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum MTQ-nya. Nah, di situ intens latihannya kayak kemarin. Kan sebelum itu kurang intens kan. Tapi kalau sudah mendekati hari H MTQ itu lebih intens lagi latihannya.
3: Oke. Itu kalau sehari bisa berapa lama tuh?
4: Sehari itu bisa enggak lama sih Kak, sejam.
3: Tapi maksudnya sejam lebih. Maksudnya konsisten gitu tiap hari, ya, harus tiap hari, gitu. Beda hari sama yang kemarin-kemarin.
4: Iya, Kak.
3: Oke. Dan apa saja yang paling Kak Yusuf persiapkan ini untuk menuju MTQ kemarin?
4: Persiapan apa nih, Kak?
3: Iya, dari kamu pribadi, apakah mungkin dari bajunya biar lebih percaya diri gitu kan, menjaga tenggorokan mungkin, jaga makan atau apa?
4: Iya, tentunya jaga kesehatan ya. Kemudian yang paling penting tadi itu mental ya, Kak. Karena di sini mental itu dibutuhkan sekali, Kak, kalau masalah tampil-tampil. Iya. Karena kalau tidak ada mental, mentalnya tidak bagus, mungkin pas latihannya bagus, tapi pas perform malah kacau.
3: Iya,
4: kan sering begitu.
3: Benar, berarti memang mental itu paling utama juga.
4: Betul.
3: Gitu ya. Oke. Dan ada tidak sih hal yang paling berkesan gitu atau tidak terlupakan selama MTQ berlangsung kemarin dari yang Kak Yusuf rasakan?
4: Vibes-nya sih, Kak.
3: Oh, vibes-nya. Apa tuh? Mungkin boleh diceritakan mungkin kayak suasana di sana seperti apa gitu kan. Pasti teman-teman Pro2 juga penasaran sih.
4: Waktu kita masih mondok itu, Kak, MTQ itu termasuk ajang perlombaan yang menurut kita itu asik. Sangat asik, karena apa? Okay. Karena saat kita mondok itu kan kita tidak dibolehkan keluar, maksudnya tidak bebas lah kemana-mana. Nah, tapi pas MTQ kan kita jalan-jalan ke Kolaka Timur, ke Kolaka atau ke Kendari. Nah, jadi itu menimbulkan ya semacam healing lah juga untuk kita.
3: Oh, healing ya.
4: Iya, semacam healing.
3: Oke. Okay.
4: Dan MTQ kan memang ya, seperti yang kita tahu, sudah besar kan, ajang perlombaan yang sudah besar di Indonesia, bahkan sampai nasional ajang perlombaannya. Jadi itu sih, Kak.
3: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal reaksi keluarga atau mungkin teman-teman gitu ya, saya tahu Kak Yusuf ini dapat juara satu tuh seperti apa?
4: Bangga sih, Kak.
3: Oh, bangga. Ada yang tidak menyangka tidak kalau kamu dapat juara satu?
4: Sudah menyangka sih, Kak. Bercanda. Masalah menyangka ya pasti keluarga teman-teman berharap yang baik lah untuk saya, tapi masalah menyangka itu ya sangka baik lah intinya toh.
3: Oke, tapi kalau kita misalnya bisa simpulkan dari semua proses, dari semua persiapan yang Kak Yusuf lakukan kemarin untuk akhirnya mendapatkan juara satu di Kroat Murotal Dewasa MTQ Kolaka Timur, dari proses yang lama itu ya, pelajaran hidup terbesar apa yang Kak Yusuf dapatkan?
4: Menurut saya ini, Kak, jangan takut memulai. Walaupun kita itu belum sempurna, Kak. Karena semua orang hebat juga itu, semua orang yang berhasil, semua orang yang sukses itu pernah belajar dari nol.
3: Iya, betul.
4: Karena yang terpenting itu, Kak, bukan seberapa cepat kita berhasil, tetapi seberapa kuat kita bertahan dan terus memperbaiki diri, Kak.
3: Oke, iya, berarti intinya tuh ya teman berdua, pokoknya jangan takut untuk mencoba gitu kan, dan harus bisa keluar dari zona nyaman.
4: Betul sekali, Kak.
3: Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya sama Kak Yusuf seputar cerita di balik layarnya seperti apa. Bagi teman-teman Pro2 juga yang sudah bergabung di live TikTok, silakan ya, yang mau tanya-tanya silakan langsung komen-komen aja. Kita kembali lagi teman Pro2 ya, tetap bersama di Pro2, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik bincang asik ya. Masih barengan sama Yayan dan juga Kak Yusuf ya. Dan juga teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok ya. Silakan yang mau komen-komen, yang mau tanya-tanya Kak Yusuf, boleh ya teman Pro 2. Oke Kak Yusuf, kita masih seputar cerita di balik layar ya. Di momen MTQ di Kolaka Timur kemarin. Setelah menjadi juara satu, apakah ada target lomba lagi yang mungkin sudah disasar-sasar untuk diikuti lagi? Ada tidak Kak Yusuf?
5: Kalau untuk lomba MTQ Kak, mungkin tidak ada ya.
4: Enggak, maksudnya di luar dari MTQ.
5: Oh, di luar dari
4: apakah
5: MTQ.
4: Ada lomba lagi yang pengen kamu
5: di luar
4: ikuti
5: dari MTQ, okay.
4: Atau seperti apa gitu?
5: Kalau di luar dari MTQ, itu sih Kak, bulu tangkis.
4: Oh, olahraga ya.
5: Oh, olahraga. Okay. Karena itu hobi saya dari kecil.
4: Oke. Okay. Nah, setelah MTQ ini pengen ikut lomba bulu tangkis, tapi kalau misalkan kita balik lagi di background sebagai juara satu di lomba MTQ kemarin, Kak Yusuf sendiri tertarik tidak sih untuk mengajar adik-adiknya mungkin untuk persiapan MTQ berikutnya atau gimana?
5: Oh, tertarik, Kak.
4: Oh, oke. Okay.
5: Tertarik. Mm-hmm. Karena kami itu juga kemarin kan, kami kan sebagai alumni di pondok, jadi kami sebagai alumni juga itu memang masih belajar, tapi kita turut juga untuk mengajar adik-adik kita yang masih ya, yang intinya junior kita lah. Kita jadinya kita masih belajar, tapi kita juga membantu untuk mengajari.
4: Oke, okay, benar. Tapi kalau misalkan kita melihat dunia murotal, dunia tilawah gitu ya, di kalangan anak muda sekarang itu, Kak Yusuf lihatnya seperti apa? Apakah generasi muda sekarang sudah maksudnya kayak dekat sekali kah dengan Al-Quran ini, atau mungkin masih ada butuh dorongan motivasi lagi nih biar lebih aktif gitu?
5: Menurut saya kurang ya Kak, untuk anak generasi anak muda sekarang itu. Memang literasi untuk membaca Al-Qur'annya itu masih perlu ditingkatkan Kak.
4: Oke, okay.
5: Ya khususnya mungkin anak-anak muda yang seumuran seumuran saya begini, sedang kuliah. Itu ya mungkin untuk di teman-teman saya sendiri mungkin adalah beberapa yang mungkin saya tahu dulunya mungkin waktu masih zaman sekolah itu tidak, itu rajin rajin membaca Al-Qur'an. Tapi saat kuliah itu agak kurang mungkin.
4: Biasanya
5: entah
4: kan,
5: mungkin karena pergaulan atau bagaimana, tapi
4: iya benar-benar
5: memang menurun Kak.
4: Iya oke, okay. Tapi kalau kita lihat kadang tuh gimana ya, anak muda sekarang tuh gampang merasa bosan gitu ya. Kalau dari Kak Yusuf sendiri gimana caranya biar bisa konsisten gitu belajar, bisa konsisten baca Al-Qur'an, pokoknya sampai konsisten juga bisa berani untuk ikut lomba-lomba seperti MTQ. Kalau dari Kak Yusuf sendiri tipsnya kayak gimana nih?
5: Menurut saya dari habit sih Kak.
4: Oke. Okay.
5: Kita itu harus dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan intinya kita itu harus membiasakan bagaimana caranya kita itu dekat dengan Al-Qur'an Kak. Ya supaya kan saya sudah bilang tadi, Al-Qur'an itu sudah tuntutan kita sebagai umat Islam yang harus kita baca, harus kita tadaburi, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu Al-Qur'an itu tidak boleh lepas Kak dari kehidupan sehari-hari.
4: Nah, kalau dari versinya Kak Yusuf sendiri untuk menjaga konsistensi itu seperti apa, apa yang Kak Yusuf lakukan?
5: Untuk menjaga konsistensi ya?
4: Iya.
5: Mungkin tetap berada di lingkungan yang tepat Kak. Kalau untuk di kuliah perkuliahan sekarang.
4: Oke. Okay.
5: Salah lingkungan itu fatal loh sebenarnya. Apalagi mungkin di perkuliahan itu sudah tidak ada pengawasan, sudah tidak ada. Mungkin kalau di rumah bisa saja orang tua yang suruh mengaji atau ustaz mungkin yang bisa suruh membaca Al-Qur'an. Tapi kan kalau di kota sini tidak ada yang, bisa dibilang tidak ada yang kontrol. Satu-satunya yang bisa kontrol itu diri sendiri.
4: Diri sendiri, iya benar. Oke. Okay.
5: Jadi ya kontrol diri kak, dari kontrol diri saja.
4: Tapi Kak Yusuf pernah tidak, tadi kan sudah diceritakan di awal juga kalau Kak Yusuf ini kuliah gitu kan, ada pekerjaan sampingan juga ya, pokoknya ada banyaklah hal-hal yang dilakukan juga di samping kuliah gitu kan. Ditambah lagi kemarin harus fokus selama 1 bulan latihan ya untuk persiapan MTQ yang di Kolaka Timur. Pernah tidak sih agak keteteran gitu untuk bagi-bagi waktunya?
5: Bagi waktu untuk latihannya ini?
4: Iya, pokoknya bagi waktu untuk semua, latihan, kuliah, iya, pekerja sampingan atau apa.
5: Alhamdulillah kemarin masalah bagi waktu untuk latihan apa segala macam, kuliah itu tidak, itu mudah kak, karena kan latihan kita itu malam. Malamnya itu mungkin jam-jam 8 atau jam-jam 9. Kemarin saat bulan puasa, nah itu waktu latihannya kita itu jam 9 malam sampai jam 10 karena kan tarwih dulu. Nah sekarang setelah bulan puasa, kita latihan itu dari jam 8 sampai jam 9, jadi sekitar 1 jam lebih lah.
4: Okay. Nah yang pasti latihan itu juga terbayarkan dengan mendapat juara 1 ya, yang sudah ditargetkan dengan dukungan juga sama teman-teman ya tadi ya. Tapi setelah pencapaian ini, mimpi terbesar Kak Yusuf ke depannya apa nih? Apalagi nih yang ingin ditargetkan ke depannya, mungkin ada yang lebih besar, mungkin ke skala nasional atau apa gitu kan?
5: Oh ini lomba?
4: Iya, mau lomba atau apa gitu, boleh deh lomba.
5: Lomba. Kalau lomba, ini salah satu kekurangan saya kak.
4: Apa
5: saya
4: tuh? Apa?
5: Saya tuh suka membatasi diri sendiri kak.
4: Maksudnya?
5: Jadi misalnya kayak, kan ada yang bilang kita tidak boleh membatasi kita, diri kita, maksudnya iya, kayak. Saya kayak seolah-olah mengatakan kalau saya tidak mampu kayaknya ke nasional, kayaknya saya tidak bisa, kayaknya saya tidak bisa, saya tidak mampu, bukan porsiku di situ. Padahal itu kan tidak boleh.
4: Iya. Yeah.
5: Tapi kalau mau ditanya ingin, ya pasti ingin kak, ingin ke jenjang yang lebih, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya apalagi nasional. Itu saya rasa kalau di MTQ itu impian semua orang kak.
4: Iya, benar. Tapi Kak Yusuf pengen tidak? Jangan sampai masih batasi diri lagi nih.
5: Pengen banget kak. Pengen banget.
4: Oke. Okay. Dan banget. Mungkin untuk melangkah ke tingkat nasional itu, apakah ada hal yang perlu disiapkan lagi gitu? Maksudnya lebih matang lagi atau seperti apa tuh kak?
5: Tentunya latihannya harus lebih intens kak. Kemudian di nasional itu, kalau dari segi suara kak, itu sudah tidak ada yang abal-abal. Maksudnya suaranya orang situ sudah bagus semua. Kan ini penilaian suara, penilaian lagu-lagu itu kalau untuk di cabang lomba saya, itu penilaiannya tinggi kak. Jadi suara itu mempengaruhi sekali.
4: Iya benar-benar. Mungkin ada dari teman-teman Pro 2 juga mungkin yang tertarik untuk mengikuti lomba yang sama ya seperti Kak Yusuf ini. Ada tips tidak? Maksudnya biar suara kita tuh kayak enak didengar gitu ya, tajwidnya tidak salah-salah atau kayak gimana?
5: Kalau untuk suara mungkin ini biasa begini kak, ada orang yang suaranya itu, warna suaranya itu bagus, tapi karena jarang latihan, jarang dilatih, akhirnya potensi yang ada, yang sudah ada dalam dirinya itu tertanam kak, karena dia jarang latihan.
4: Oh iya benar-benar.
5: Tapi ada orang yang mungkin suaranya terbilang tidak terlalu bagus, tapi karena latihan yang sungguh-sungguh, latihan terus-menerus itu bisa, potensinya itu bisa meningkat kak. Padahal mungkin dipikir biasa-biasa saja. Jadi ini dari pribadi masing-masing ya. Ini harus memang latihannya harus lebih intens lagi kak.
4: Iya, tapi memang sih latihan itu penting juga. Maksudnya biar kita terbiasa gitu kan.
5: Iya.
4: Benar. Dan mungkin bagi Kak Yusuf juga yang lebih memilih dikenal sebagai juara kan, atau sebagai pribadi yang bermanfaat nih setelah ikut MTQ ini?
5: Ya pribadi yang bermanfaat. Pribadi yang bermanfaat saja.
4: Kenapa tuh? Kenapa?
5: Pribadi yang bermanfaat karena kalau juara kayak

0: masa depan.
1: Itu keren sih.
0: Iya, Kak. Kemudian saya percaya, Kak, selama kita masih mau berdoa dan berserah diri kepada Allah, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk kita capai. Semua insya Allah bisa kita capai, asalkan kita bersungguh-sungguh.
1: Ih, keren sih. Ih, bener sih ya Kak Yusuf. Siapa sih yang sosok yang menjadi inspirasi Kak Yusuf sampai saat ini gitu ya? Role model lah gitu.
0: Role model. Role model saya itu tentunya mungkin Ustadz saya di pondok ya.
1: Oh oke, okay. Kenapa tuh, kenapa? Boleh disapa dulu mungkin, siapa tahu lagi mendengarkan Pro 2 juga kan.
0: Namanya itu Ustadz Adi Haspam.
1: Oke,
0: okay. Dia itu guru tahfiz saya di pondok dulu.
1: Iya. Kenapa kamu mengaguminya?
0: Saya mengagumi dia karena saya suka suka metode yang diajarkan sama dia.
1: Oh.
0: Nah, jadi dia itu orangnya itu lembut, Kak, lemah lembut. Dia itu kalau mengajar pokoknya hati itu terasa adem saja. Kalau kalau dia bicara itu hati terasa adem saja.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Kak Yusuf juga nanti kalau mengajar adik-adiknya, junior-juniornya berarti mengikuti jejaknya Pak Ustadz itu ya. Atau mungkin
0: maunya begitu, Kak. Maunya sih begitu.
1: Maunya sih begitu.
0: Ya, ya. Tapi enggak tahu kalau kenyataannya bagaimana.
1: Tapi memang Kak Yusuf kalau ngajar orang tuh kayak gimana sih?
0: Agak kuat marah-marah sih, Kak.
1: Aduh.
0: Kayaknya mungkin dari nada saya kalau bicara mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya kan saya kalau bicara itu agak keras ya suaranya, mungkin. Kalau orang dengar mungkin, kalau anak-anak dengar mungkin agak mengintimidasi.
1: Okay.
0: Gimana ya bahasanya? Intinya tidak lemah lembut lah.
1: Tidak sama seperti Ustadz itu.
0: Sama. Itulah saya kagumkan dia.
1: Iya, oke. Okay. Tapi kalau suatu hari nanti Kak Yusuf dikasih kesempatan untuk jadi pembina, untuk melatih, untuk mengajar adik-adiknya, hal pertama apa yang ingin Kak Yusuf ajarkan ke mereka?
0: Hal pertama yang saya ajarkan itu, pertama itu saya akan menanamkan pada diri mereka itu mental-mental juara sih, Kak, yang tidak gampang untuk menyerah dalam menjalankan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu. Karena kalau dari awal kita kita menekuni suatu hal, tapi pada pertengahan, tengah-tengahnya atau di ujung-ujungnya juga mentalnya tidak kuat, ya kan percuma.
1: Iya, okay.
0: Harus mentalnya itu konsisten dari awal sampai akhir.
1: Tapi ada tuh biasanya orang-orang yang susah untuk menjaga itu, gitu ya. Maksudnya kayak, ih kayaknya senda bisa deh, ih senda mau deh, gitu. Itu gimana tuh, gimana? Apa kayak Yusuf juga pernah mengalami hal serupa?
0: Pernah, ya tentu saja pernah, Kak.
1: Oke, okay. Cara mengatasinya itu adalah?
0: Cara mengatasinya itu, yang paling berpengaruh sebenarnya motivasi, Kak. Motivasi itu bisa saja dari teman, bisa saja dari guru, bisa saja dari pengajarnya kita. Yang intinya kita harus terus mencari motivasi supaya kita semangat dalam melakukan dan dalam menekuni hal tersebut.
1: Iya benar tekun lah ya.
0: Iya.
1: Motivasi dan harus tekun gitu. Oke. Kak Yusuf sendiri kan kemarin sudah sering mengikuti lomba MTQ ya. Kemarin-kemarin sempat juara 2. Dan alhamdulillah tahun ini dapat juara 1 ya. Kalau melihat perkembangan lomba MTQ ini tiap tahun, yang mana Kak Yusuf juga kan lumayan sudah sering ikut ya.
0: Iya.
1: Lomba MTQ, apa harapan Kak Yusuf untuk perkembangan MTQ ya dan generasi Qurani yang ada di Sulawesi Tenggara?
0: Menurut saya itu generasi muda itu harus di bagaimana ya? Para pengajar-pengajar, para ustaz-ustaz, pokoknya pokoknya ulama-ulama itu harus mengajarkan kepada generasi muda itu mengenai ajaran Islam, Kak. Maksudnya ini kan MTQ ini, Kak, salah satu wadah yang membuat kita semangat untuk misal kita mau ikut lomba ini, Kak, hafiz. Misalnya hifzil 30 juz. Nah, banyak anak muda itu, Kak, untuk mengikuti kenapa dia semangat untuk menghafal Al-Quran ya salah satu

0: tujuannya untuk salah satu tujuan itu untuk mengikuti lomba. Itu yang kasih dia semangat, itu yang dia kasih itu yang di apa?
1: Jadikan
0: itu
1: motivasi.
0: Yang beri dia motivasi.
1: Okay. Terus ada lagi enggak?
0: Itu saja sih.
1: Okay, boleh deh kasih pesan-pesan juga buat teman Perdua mungkin yang lagi berlatih gitu ya untuk persiapan lomba-lomba seperti Morotal, Tilawa, mungkin kasih semangat aja gitu, gimana mereka maksudnya bisa menjaga konsistensinya, bisa mencari motivasi apa, motivasi seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Silakan Kak Yusuf.
0: Yang intinya tetap semangat, jangan gampang ke distract ke hal-hal yang bisa dibilang membuang waktu, yang spending waktu kamu dengan percuma. Kemudian cari teman yang sifatnya itu membangun. Jangan berteman dengan orang yang, kan ada pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan tukang ini, tukang sampah, mungkin kita juga akan bau sampah. Tapi kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita juga akan bau parfum.
1: Oke, ya lingkungan pertemanan itu juga sangat penting.
0: Sangat
1: ya,
0: penting,
1: kalau menurut Kak Yusuf.
0: Menurutnya sangat penting.
1: Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin disampaikan juga terima kasih sama pembina-pembinanya yang selama ini juga berdedikasi penuh di balik layar ya atas kemenangannya Kak Yusuf ini. Boleh, silakan.
0: Ya, mungkin kalau Ustaz saya menonton, khususnya pelatih kiroa saya Ustadz Yunus, kemudian guru tahfiz saya Ustaz Adi Aspam di pondok. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih atas pengajarannya, karena pencapaian saya hari ini itu salah satunya itu saya bisa dapatkan karena Ustaz-ustaz saya ini. Saya pokoknya mau berterima kasih banyak-banyak karena sudah mungkin banyak struggle juga yang ustaz saya, mungkin dia harus sabar dalam mengajarkan saya Al-Qur'an, harus sabar, harus ya pokoknya harus sabar lah. Saya berterima kasih.
1: Okay.
0: Kemudian untuk orang tua saya, saya berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada orang tua saya karena tetap selalu mensupport anak-anaknya, khususnya saya dalam mengikuti lomba MTQ. Pokoknya dalam
1: mendukung.
0: Iya, dalam mendukung saya.
1: Oke.
0: Okay. Saya mau berterima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Yusuf dan juga teman Perdua ya yang sudah mengikuti dari awal bisik tadi ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya Kak Yusuf. Sebenarnya masih banyak juga yang ingin kita tanyakan tapi kita terbatasi oleh waktu ya, dan semoga juga dari ceritanya Kak Yusuf tadi ya, berbagi cerita pengalaman perjuangan sekaligus motivasi juga, ini bisa menjadi insight baru bagi kita semua teman Perdua, karena ternyata semua itu butuh proses, butuh latihan, butuh konsistensi, doa dan semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kak Yusuf.
0: Sama-sama Kak.
1: Oke teman Perdua, akhir kebersamaan di perjalanan bisik bincang asik sore ini ya, tapi tenang aja, sore ceria masih berlanjut sampai di jam 7 malam nanti barengan sama Yayan. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada, so pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria teman Pro 2. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Ada informasi yang paling keren banget nih teman Pro 2 ya. Ada 90% penonton Netflix di Indonesia ternyata tetap memilih menonton film lokal sepanjang tahun 2025. Dan Netflix sendiri melaporkan ya bahwa 90% pelanggannya tuh di Indonesia memang tetap memilih untuk menonton film lokal di sepanjang tahun 2025 nih teman Pro 2. Dan berdasarkan laporan tersebut ya teman Pro 2, ada satu dekade cerita, talenta dan dampak kreatif yang diketahui bahwa ada 35 judul film dan serial Indonesia yang masuk dalam daftar Global Top 10 Non-English Netflix hingga Januari 2025. Wow, ini keren banget sih ya teman Pro 2, karena memang ada beberapa judul series dan juga film-film ya dari Indonesia yang memang meraih pencapaian gemilang juga. Ada film Abadi Nan Jaya, ada serial Gadis Kretek dan masih banyak lagi. Tapi ini keren banget teman Pro 2, kita bisa kembali mengangkat ya karya-karya lokal dari Indonesia yang memang tidak kalah keren ya dari luar sana. Nah, apakah kamu termasuk salah satu yang lagi nonton serial Indonesia teman Pro 2 di Netflix? Nah, kalau kamu salah satunya boleh dong di-spill kamu lagi nonton apa nih akhir-akhir ini.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Teman Pro 2, ada survei nih yang mengatakan ternyata banyak Gen Z dan milenial itu makin males angkat telepon nih teman Pro 2. Nah, survei ini dilakukan ke 2000 responden ya, yang menemukan 1 dari 4 anak muda usia 18-34 tahun itu jarang jawab telepon masuk, dan hampir 70% juga lebih memilih chat ya dibandingkan ngobrol langsung lewat handphone. Buat banyak orang ya, ternyata telepon itu malah bikin kita tuh deg-degan karena identik sama kabar yang penting, pekerjaan yang mendadak, sampai nomor spam juga teman Pro 2. Dan chat ini justru dianggap lebih nyaman saja sebab bisa mikir dulu gitu ya sebelum dibalas, dan tidak harus jawab saat itu juga. Dan obrolan juga terasa lebih santai dan tidak gampang untuk melebar kemana-mana. Dan Gen Z sendiri tumbuh bareng sama internet, WhatsApp, dan media sosial. Jadi komunikasi lewat teks itu terasa lebih biasa gitu ya dibandingkan dengan telepon. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, lebih suka di chat atau di telepon nih?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 39 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Pengorbanan dan Hikmah Haji. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesenangan dan kebahagiaan hidup ini hanya dapat dicapai dengan pengorbanan. Melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat dan haji memerlukan pengorbanan berupa pengetahuan, pengorbanan waktu, tenaga dan harta. Lebih-lebih lagi melaksanakan ibadah haji untuk mencapai kebahagiaan masa depan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apalagi ibadah haji memerlukan pengorbanan yang habis-habisan. Hal ini untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Baitullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. In awala baitin budi alinasi lalladzi bibakkata mubarakan wa huda lil alamin. Fihi ayatun bayinatu maqamu Ibrahim wa man dakhalaha kana aminan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sungguh amat beruntung dan berbahagialah orang yang dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki Baitullah, melihat Ka'bah, melepaskan kerinduan kepada Allah dengan meneteskan air mata. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah dengan perasaan yang berbaur antara haru, rindu, cemas, dan optimis. Mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.

kita yang berada di tanah air, karena belum mampu memenuhi panggilan Allah, kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa-peristiwa ibadah haji itu, yaitu pertama, berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026 Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saum yaum Arafata yukaffiru sanataini madiatan wa mustaqbilatan." Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berkorban bagi yang mampu pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allah Maha Pengasih kepada hambanya yang berniat baik untuk berkorban, berniat baik untuk naik haji, tapi belum mampu, namun demikian sudah mendapatkan 1 pahala, dan bila niat itu dapat dilaksanakan, akan mendapatkan 10 sampai 7 kali lipat pahala. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan bersilaturahmi dengan sesama manusia dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan firman Allah yang merupakan ikrar sumpah di dalam melaksanakan ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat, bagi keluarga yang ditinggalkan oleh jamaah haji di tanah air, mengharapkan agar mereka mendapatkan menyandang predikat haji mabrur, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wakil pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa, spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Dan teman Pro 2 kita ada di FYI for your information. Ada yang lagi rame teman Pro 2 soal fitur terbaru Instagram ya, yang kembali memang menghadirkan inovasi lewat fitur baru yang namanya Instans teman Pro 2, yang memungkinkan penggunanya tuh mengirim foto spontan tanpa edit langsung ke close friends atau mutual followers teman Pro 2. Tapi alih-alih disambut positif, fitur ini justru menuai banyak kritik juga nih, karena dinilai berisiko juga terhadap privasi teman Pro 2. Banyak penggunanya itu merasa tidak nyaman karena foto tuh langsung terkirim begitu tombolnya itu ditekan, tanpa opsi preview atau mungkin edit terlebih dahulu. Dan ini membuka peluang salah kirim juga ke orang yang tidak dituju teman Pro 2. Bagi yang merasa mengganggu, memang Instagram ini menyediakan opsi untuk menyembunyikan fitur instan ini melalui menu preferensi konten di pengaturan aplikasi teman Pro 2. Nah, kalau kamu gimana nih? Apakah kamu cukup terganggu juga dengan fitur baru Instagram? Atau kamu suka nih dengan fitur terbaru Instagram teman Pro 2?

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

atas teman periode 2. Nah, kasus serupa juga bahkan pernah terjadi di Hangzhou ya, ketika sidik jari dari foto ini digunakan untuk mencoba membuka smart key rumah korban. Dan tentunya untuk mencegah risiko ini, ahli juga menyarankan mengaburkan tampilan tangan sebelum mengunggah selfie ke media sosial.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di sore ceria hari ini. Nanti di Jaga Malam kamu bakalan ditemenin sama Linsa. Hai Queen.
1: Hai, selamat hari Rabu.
0: Iya, selamat hari Rabu. Gimana kamu
1: hari ini? Ya. Hari ini kita bangkit karena hari ini hari kebangkitan nasional.
0: Aduh, Linsa. Aduh, tolong ya, Linsa.
1: Tiba-tiba bangkit. Aduh. Yes, Linsa akan nemenin Nomor 2 di perjalanan Jaga Malam sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, untuk yang selamat beristirahat.
0: Thank you, selamat bertugas buat Linsa. Oke, teman Pro 2, udah ada Linsa yang udah siap menemani perjalanan Jaga Malam kamu ya. Kalau gitu, Ian pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pro 2. Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Asisten 1 Setda Kota Kendari Adriana Masarudin mengungkapkan dunia pendidikan saat ini dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Adriana Masarudin menyampaikan pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen mendorong transformasi digital di sektor pendidikan. Berbagai langkah strategis telah dilakukan mulai dari peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas tenaga pendidik, hingga pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital yang lebih modern dan juga adaptif. Adriana Masarudin juga menilai di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan agama Islam tetap memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Asisten 1 Setda Kota Kendari Adriana Masarudin berharap para guru pendidikan agama Islam dapat menjadi pelopor dalam menciptakan sistem pembelajaran yang inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, dan menurutnya keseimbangan antara penguasaan teknologi dan penguatan pendidikan karakter menjadi kunci utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat panitia Hari Besar Islam PHBI dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Masehi di Aula Sabaturu Balai Kota Kendari pada Rabu 20 Mei 2026. Rapat ini membahas sejumlah agenda penting di antaranya penentuan lokasi pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Masehi serta persiapan pelaksanaan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini dihadiri pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kota Kendari Laode Abdul Manas, Perwakilan Kementerian Agama Kota Kendari, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabak Setda Kota Kendari, serta pengurus PHBI Kota Kendari. PLH Sekretaris Daerah Kota Kendari Abdul Manas mengatakan pelaksanaan takbir pada tahun ini direncanakan dilaksanakan di masjid masing-masing sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait pelaksanaan sholat Idul Adha di jalan raya, Abdul Manas mengatakan hasil rapat tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bersama Forum Koordinasi Pimpinan dari Daerah atau Forkopimda. Selain itu, Abdul Manas juga menekankan pentingnya pengawasan kesehatan hewan kurban agar masyarakat terhindar dari resiko penyakit. Sementara itu, Kabak Esra Setda Kota Kendari Dr. Randus Sapri menyampaikan bahwa PHBI telah menetapkan sebanyak 115 lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Kendari. Sapri juga menambahkan pelaksanaan sholat Idul Adha yang dihadiri Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota serta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD akan dipusatkan di lapangan Torada depan kantor KPU Kecamatan Puatu. Terkait pelaksanaan takbir keliling, Sapri mengatakan keputusan final masih menunggu arahan dan kebijakan Wali Kota Kendari dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam diawali dengan obrolan komunitas.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner,
4: sharing time,
3: story in radio.
5: Dan belum main Lopan FM Radu RRI Kendari, teman terbaik ya Bu. Hai teman Radu, senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu dan nemenin kamu di hari ini, pastinya edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Seperti yang tadi Linsa katakan sama Kak Yaya nih ya, hari ini spesial di Hari Kebangkitan Nasional. Anyway teman Radu, di perjalanan Jaga Malam kali ini kita awali dengan obrolan komunitas. Dan kali ini Linsa tidak sendirian nih, kira-kira bakal ngobrolin soal apa ya hari ini. Ya malam ini bakal ngobrol sama barengan sama Kak Ayub Jafar, SPSI, MPSI dari psikolog dan ketua HIMSI Sultra. Dan kita bakal ngobrol soal jaga tugas bangsa demi kedaulatan negara, generasi kuat dimulai dari mental yang sehat. Sudah hadir di studio juga pastinya malam hari ini. Hai Kak Ayub.
6: Halo,
5: long time no see.
6: Iya, long time no see. Selamat malam Kak Linsa.
5: Selamat malam.
6: Selamat malam teman Pro 2.
5: Yes, long time no see. Tiba-tiba sih bahasnya mental.
6: Iya,
5: aduh takut banget nih. Nah Kak Ayub, boleh dong mungkin di sharing deh ke teman Pro 2 ya, kira-kira ngomongin soal kesehatan mental kalau dari sisi psikolog tuh melihat sekarang ini kondisi mental generasi muda tuh kayak gimana nih Kak Ayub?
6: Ya kalau kita lihat dari sekarang ini kan generasi muda, berarti kita membahas remaja ya, pastinya remaja. Nah untuk masa remaja sekarang itu kan dimana fase periode transisi. Fase periode transisi dalam siklus kehidupan manusia, di mana fase remaja itu sering terjadinya perubahan fisik, kemudian emosional, kemudian sosial, kognitif, yang secara signifikan itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja. Di mana remaja itu mulai membentuk, di usia remaja, remaja mulai membentuk identitas diri, kemudian membangun relasi yang lebih kompleks, dan menghadapi tuntutan akademik maupun sosial yang semakin tinggi. Ini yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja saat ini.
5: Nah, apalagi nih Kak Ayub?
6: Nah, kalau di era zaman sekarang itu remaja kan banyak tuh yang karena tuntutan akademik misalkan ya, tuntutan sekolah, kemudian tuntutan di kampus gitu, kemudian membuat dirinya merasa saya merasa gangguan mental kayak gitu. Saya merasa stres, membuat self-diagnosis terhadap dirinya sendiri yang menyebabkan apa? Dia mengalami gangguan kesehatan mental sampai merubah moodnya untuk malas melakukan segala sesuatu.
5: Gitu. Nah, penasaran nih kira-kira masalah yang paling sering dihadapi sama generasi muda tuh soal mental kira-kira apa nih?
6: Sulitnya mengelola emosi ya. Ya, sulitnya mengelola emosi karena masa remaja itu masa di mana mereka penuh dengan semangat tinggi untuk bisa menyalurkan, meluapkan emosinya. Kadang kalau misalkan tidak terkontrol dengan baik, emosinya kan mengarah ke arah emosi yang negatif.
5: Betul,
6: tapi kalau
5: betul.
6: Terkontrol dengan baik, emosinya ke arah yang positif. Nah, kesehatan mental sendiri juga kan di mana seseorang atau remaja itu mampu mengenali potensi dirinya, kemudian mengelola stres di kehidupan sehari-hari, bahkan mampu bekerja dan kuliah secara produktif dan berkontribusi pada lingkungannya sendiri, itu untuk kesehatan mental remaja.
5: Dena, kalau ngomongin self diagnosis sendiri nih Kak Ayub, kira-kira tuh kenapa sih anak muda sekarang tuh gampang untuk bilang, aduh saya lagi stres nih, gampang untuk yang kayak overthinking, terus sampai mendiagnosis dirinya kalau dia tuh, oh saya gangguan mental nih, saya kayaknya harus ke psikolog nih kayaknya. Itu kenapa sih sekarang tuh banyak orang yang anak muda bisa dibilangnya gampang stres, gampang overthinking nih Kak Ayub? Kira-kira ada gak sih kalau dari sisi psikolog melihat yang sekarang itu kayak gimana Kak?
6: Ya, jadi tantangan kesehatan mental di usia remaja saat ini tuh yang dialami banyak remaja, banyak yang membuat self-diagnose karena apa? Karena kan perkembangan teknologi kan semakin maju ya. Mereka mudah saja mengakses informasi dari media sosial atau beberapa platform bahwa oh kriteria seperti ini, ciri-ciri seperti ini menunjukkan ke arah sini, tanpa melakukan pemeriksaan lebih intens. Dan bahkan apa yang menyebabkan remaja sampai mengalami gangguan kesehatan mental yang tadi yang saya sampaikan bahwa tekanan akademik, di mana mereka memiliki perasaan menerima tuntutan prestasi, kemudian persaingan masuk di sekolah, perguruan tinggi, bahkan ekspektasi di lingkungan yang dapat mengakibatkan stres berlebihan. Itu kemudian bisa juga pengaruh sekarang apa yang membuat mereka membuat self-diagnose, pengaruh media sosial. Media sosial, mereka punya standar yang tinggi terhadap media sosialnya. Misalnya, saya mau diterima dengan teman-teman di dunia maya saya seperti ini. Ini yang menyebabkan mereka mengalami gangguan kesehatan mental, bahkan berani membuat self-diagnosis terhadap dirinya sendiri.
5: Berarti gitu. Dari tekanan-tekanan sosial, terus juga dari media sosial, ternyata ini ada pengaruhnya untuk mental kita betul, juga ya Kak
6: Ayub
5: ya.
6: Betul. Selain dari selain dari dua itu juga relasi ya, relasi relasi keluarga dan pertemanan ya, itu juga bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan mental anak muda zaman sekarang kayak gitu. Karena kan semakin media sosial semakin berkembang, jadi intensitas komunikasi antara teman dengan teman, dengan keluarga itu kan sudah semakin berkurang. Mereka lebih banyak komunikasinya lewat apa? Padahal jaraknya dekat, bersebelahan, ngomongnya lewat apa? Lewat media sosial. Kayak gitu.
5: Nah, kalau misalnya dari Kak Ayub, misalnya nih ada tuh orang yang merasa bingung nih, kira-kira tanda-tandanya, oh saya harus ke psikolog nih. Tanda-tandanya kalau misalnya kita melihat orang tua melihat anaknya kah, melihat saudaranya yang kayaknya memang dia sudah harus dibawa ke psikolog nih, ada tanda-tanda khusus gak sih kalau soal kesehatan mental itu Kak Ayub?
6: Untuk kesehatan mental sendiri ya, gak harus remaja, gak harus dewasa, anak-anak juga kan kadang juga mengalami masalah gangguan kesehatan mental. Nah, tanda-tanda yang perlu kita kenali yang pertama itu adalah perubahan suasana hati. Dimana perubahan suasana hati ini bisa sampai berhari-hari atau berkepanjangan, bahkan ekstrim. Bahkan perubahan suasana hati ini bisa jadi dia menangis seharian, kemudian bahkan berusaha mencelakai dirinya sendiri dengan cara apapun, kemudian menarik diri dari pergaulan, tidak mau bertemu dengan teman-temannya, kemudian tidak mau berkumpul bersama teman-temannya, kemudian dia mengalami gangguan pola tidur dan makan. Ini identifikasi yang bisa kita sarankan mereka untuk melakukan konsultasi ke profesional, baik itu psikolog maupun ke psikiater. Kalau misalnya dia sudah mengalami gangguan tidur sampai 3 hari berturut-turut tidak pernah tidur, bahkan mengalami gangguan pola makan, itu sudah harus dikonsultasikan ke profesional.
5: Profesional ya, jangan self diagnosis. Oh kenapa nih dia nggak makan? Misalnya sakit apa? Karena kalau misalnya sakit fisik tuh gampang nih dilihatnya ya dok ya, Kayub. Tapi kalau misalnya ke mental tuh betul-betul yang kayak harus memang orang yang profesionalnya. Daripada mendingan lebih cepat daripada terlambat ya kan? Kalau terlambat itu ada konsekuensi makin parah juga nggak sih Kak? Kalau terlambat ke psikolog itu?
6: Betul. Kalau misalkan terlambat ke psikolog, mereka akan mengalami namanya gangguan mental ya. Bisa jadi ya, bisa jadi mereka akan mengalami stres, kemudian kecemasan yang berkepanjangan, kemudian endingnya apa? Depresi. Sekarang sekarang di era zaman sekarang semakin banyak tuh anak remaja yang mengalami depresi. Karena merasa bahwa saya depresi. Padahal cuman karena ya itu akibat efek dari pengaruh media sosial itu, seringnya baca bahwa saya kriterianya kayak begini, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan mereka tidak mengalami depresi.
5: Okay.
6: Kayak gitu. Nah, kemudian apalagi tanda yang perlu diketahui, dikenali oleh kita sebagai orang dewasa atau orang tua kepada anak-anak remaja sebagai generasi penerus bangsa nantinya, ya kayak gitu ya. Kalau misalkan penurunan prestasi akademik di sekolah sudah mulai tampak, ya itu sudah harus dikonsultasikan juga. Mungkin boleh berkonsultasi dengan guru pendampingnya di sekolah ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Apakah anak ini masuk sekolah? Apakah dia mendengarkan ketika guru menerangkan? Apakah dia masuk ketika jam pelajaran yang ditentukan kayak gitu? Kemudian dia kehilangan minat terhadap aktivitas yang mungkin sebelumnya dia sukai. Misalkan tadinya dia suka datang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sekarang mulai dia malas.
5: Berkurang ya.
6: Iya, berkurang. Ah, saya malas nih ikut kegiatan misalkan ekstrakurikuler PMR, misalkan itu pramuka. Tadinya dia rajin banget kayak gitu. Sekarang mulai malas. Ah, saya enggak mau lagi dah ke sana deh. Sudah. Nah, itu sudah tanda-tanda kayak gitu yang perlu dikenali kita sebagai orang tua.
5: Orang tua ya, pastinya berarti yang memang semua orang berhak tahu yang namanya untuk kesehatan mental ini ya, berarti Kak Ayub ya. Jangan hanya pada saat udah mau menjadi orang tua aja baru mau belajar soal kesehatan mental itu apa tanda-tandanya. Tidak ada salahnya untuk mencari tahu dan juga bahkan berkunjung ke yang lebih profesional juga ya Kak Ayub ya. Nah, kalau sekarang nih Kak, kayaknya ngomongin soal kesehatan mental itu dibahas di anak muda tuh sekarang bukan lagi hal yang kayak kenapa sih dibahas ke anak muda ya kan. Kalau misalnya bisa di-sharing nih Kak, kalau misalnya ngomongin soal kesehatan mental, kenapa harus penting, bisa dibilang penting di-sharing sama anak-anak muda nih soal kesehatan mental ini Kak?
6: Iya, sesuai topik kita hari ini ya, di Hari Kebangkitan Nasional, bahwa topik kita hari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, di mana generasi kuat itu dimulai dari mental yang sehat. Nah, generasi kita itu siapa? Remaja. Generasi muda kita itu adalah remaja. Kenapa remaja? Karena di usia remaja ini stabilitas emosi mereka itu kurang. Jadi mereka masih meledak-meledak. Mereka masih di mana masa-masa mereka mencari jati diri di usia remaja ini. Masa-masa mudah teralihkan, terdistrak oleh apapun, kemudian mulai terpengaruh oleh apapun di usia remaja. Sementara kalau usia dewasa kan mereka sudah mulai bisa memilah mana nih yang benar, mana yang salah. Kalau remaja mudah saja dipengaruhi. Jadi itu yang menyebabkan mereka mudah mengalami namanya gangguan kesehatan mental. Apalagi pola komunikasi yang dibangun oleh keluarganya kurang bagus.
5: Kurang bagus ya. Berarti gitu. Bisa dibilang ini remaja ini ataupun mungkin anak muda ini adalah mentalnya itu bisa menentukan generasi kedepannya itu bakal seperti apa ya Kak?
6: Iya, betul. Kalau generasi generasi muda kita tidak sehat mental, bagaimana kita kedepannya?
5: Betul.
6: Semuanya nanti akan banyak yang demonstrasi anak-anak, akan banyak yang marah-marah anak-anak di jalan-jalan, bahkan hilangnya etika ya dalam berbicara dengan orang lain kayak gitu. Itu menyebabkan mereka mengalami gangguan kesehatan mental.
5: Okay. Gitu. Jadi pentingnya untuk yang namanya kesehatan mental untuk anak muda juga ya, pastinya Kak Ayub. Okay deh teman Pradua, untuk kamu mungkin yang mau sharing-sharing di malam hari ini kita ngomongin soal mental, kamu boleh sharing barengan sama Linsa, nanti bakal dijawab sama langsung profesionalnya ada Kak Ayub di sini selaku psikolog ya teman Pradua. Linsa bukan pasiennya. Kamu boleh sharing di live TikTok kita di malam hari ini, pastinya di TikToknya RR Kendari, atau boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Siapa tahu kamu mau sharing soal mental, terus juga soal mungkin ada pengalaman-pengalaman menghadapi anak ataupun juga saudara yang punya ada masalah mentalnya, boleh di-sharing di malam hari ini. Kita jeda dulu setelah lagu berikut teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau bertanya boleh banget, masih ada sesi barengan sama Kak Ayub di malam hari ini. So stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Info film,
5: info musik,
4: info komunitas,
5: info lifestyle,
4: info teknologi,
5: info wisata,
4: info kuliner,
5: sharing time,
4: story in radio.
6: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
7: 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bersama di perjalanan obrolan komunitas di malam hari ini. Masih bahas soal kesehatan mental nih, teman Pro 2. Pastinya masih barengan sama Kak Ayub juga. Nah, Kak Ayub boleh di-sharing gak sih, kira-kira ada gak sih hubungan antara kesehatan mental ini dengan produktivitas dan juga masa depan dari orang ini nih, Kak Ayub?
8: Iya, benar. Ada banget, ada ininya, ada apa, ada kaitannya. Untuk seseorang yang mengalami kesehatan mental, sudah pasti mengalami gangguan kesehatan mental, sudah pasti akan menghambat produktivitas kerjanya. Dia mungkin mulai apa ya, tadi yang seperti yang saya katakan, mungkin prestasinya mulai menurun. Semangatnya mulai menurun. Kemudian keinginannya untuk melakukan sesuatu yang positif itu menurun. Jadi ini kan bisa menghambat produktivitas dia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang tadinya harusnya dia bisa lakukan, ternyata dia mengalami gangguan kesehatan mental, akhirnya tidak bisa. Tidak bisa melakukan demikian kayak gitu. Nah, kemudian selain itu, dari selain prestasi menurun, itu bisa menyebabkan namanya gangguan fisik ya. Dari kesehatan mental itu, beberapa keluhan fisik yang biasanya ditimbulkan oleh gangguan kesehatan mental, yang pertama itu satu, seringnya mengeluh sakit kepala.
7: Aduh, lincah lagi sakit kepala.
8: Sakit kepala, pusing, kemudian nyeri, merasa nyeri otot, padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat. Tiba-tiba merasa, kok saya, badan saya kok terasa capek, lelah sekali. Padahal seharian tidak melakukan apa-apa, cuma duduk aja, nonton mungkin, kayak gitu. Merasa benar-benar lelah. Kemudian merasa sakit perut. Mules, dan selalu ingin bolak-balik ke belakang. Ini tanda-tanda dia sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Selain itu, dia juga merasa biasanya orang merasa sakit punggung.
7: Ini kayak ciri-ciri kita cewek-cewek mau PMS ya.
8: PMS kan, kalau cewek PMS itu kan pasti emosi ya.
7: Iya, betul.
8: Emosinya
7: nggak mood,
8: meledak. Itu juga kan masuk dalam gangguan kesehatan mental ya.
7: Gitu ya.
8: Kemudian apalagi ya, tidak bersemangat, bahkan merasa tidak bertenaga.
7: Aku tidak semangat setiap hari.
8: Bahaya itu, Kak, jangan sampai ya kayak gitu.
7: Ada lagi nggak, Kak?
8: Itu aja sih yang menyebabkan bisa mereka tidak produktivitas kayak gitu. Mengalami penurunan produktivitas dalam melakukan aktivitas kesehari-hari.
7: Gitu. Berarti ada sangkut pautnya juga, setelah mungkin sudah kena soal kesehatan mentalnya, ternyata bisa kena ke fisik juga ya.
8: Iya, betul.
7: Selain
8: ke fisik juga kan ya, tadi ya prestasi menurun ya. Kemudian hilangnya apa tadi, percaya diri ya. Kehilangan rasa percaya diri. Kemudian mengalami perubahan perilaku. Yang paling menonjol itu adalah perubahan perilaku, ya. Pasti kelihatan banget remaja itu tiba-tiba mudah tersinggung. Padahal bukan diceritain, dia merasa, ih kenapa kok ceritakan saya.
7: Baperan.
8: Kemudian mengalami kesulitan emosi, mengelola emosi. Mm-hmm. Kemudian kadang-kadang dia memberontak kayak gitu. Kemudian atau berperilaku seperti anak kecil.
7: Okay.
8: Apa kata-kata bahasa ininya sekarang ada pygmy kayak pick gitu,
7: me.
8: Anak-anak yang pygmy.
7: Okay.
8: Kamu harus ini aku saya gitu, saya terus gitu.
7: Okay.
8: Nah, itu juga bisa berdampak pada mengalami gangguan kesehatan mental.
7: Mm-hmm.
8: Kemudian selain itu juga ya tadi dia kehilangan minat seperti pergi sekolah,
7: mm-hmm.
8: kemudian pergi ke kampus, kemudian bermain bersama teman.
7: Mm-hmm.
8: Nah, ini kan juga menurunkan produktivitas kan kayak gitu.
7: Oke, okay, deh. Nah, kalau kita ngomongin soal lingkungan ataupun mungkin pola asuh orang tua, kira-kira seberapa besar pengaruh dengan adanya lingkungannya yang seperti ini, yang seperti generasi yang ada sekarang ini, mm-hmm. terus juga pola asuhnya orang tua, apakah itu berpengaruh dengan yang namanya kesehatan mental nih, Kak?
8: Oke, okay. Kalau dari kacamata sebagai seorang psikolog ya, pola asuh itu sangat berpengaruh pada tahapan tumbuh kembang anak.
7: Mm-hmm.
8: Apalagi ini kan kita masuk usia remaja ya. Tahapan tumbuh kembang manusia itu dari usia bayi,
7: mm-hmm.
8: balita, anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia.
7: Okay.
8: Kalau di tahapan tumbuh kembangnya di ketika dia masih usia bayi,
7: mm-hmm.
8: itu 0 bulan sampai 6 bulan,
7: mm-hmm.
8: kemudian pola asuhnya dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang yang tepat dari
7: mm-hmm.
8: orang tuanya, bahkan perilaku orang tuanya mungkin ketika dia 0 bulan sampai dia mungkin berusia remaja,
7: mm-hmm.
8: tidak didapatkan dengan baik. Akhirnya apa? Anak ini tidak bisa mengelola dan mengontrol emosi dengan baik.
7: Okay.
8: Apalagi kalau dia misalkan hidup di lingkungan yang serba keras.
7: Mm-hmm.
8: Cara mendidik orang tuanya, baik ayahnya, ibunya itu mm-hmm. keras tanpa pernah memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa sih keinginannya,
7: mm-hmm.
8: apa sih pendapatnya, mendengarkan keluh kesahnya, semuanya harus mengikut kemauan orang tua. Ini bisa berdampak pada kondisi kesehatan
7: okay.
8: mental.
7: Deh. Berarti mm-hmm. memang pengaruh dari orang tua itu juga sangat penting ya.
8: Sangat penting,
7: ya.
8: Betul.
7: Oke, deh. Nah, kalau misalnya ngomongin soal mental, kira-kira kesalahan yang paling sering dilakukan sama orang tua ataupun juga lingkungan kalau ngomongin soal kesehatan mental, apakah hanya soal self-diagnosa saja, Kak?
8: Mm-mm.
7: Atau ada lagi nih, Kak?
8: Mm-mm. Kebiasaan membandingkan dan membentak anak.
7: Oh, ternyata itu bisa ini ya.
8: Itu bisa bisa berdampak pada kondisi kesehatan
7: mental
8: anak.
7: Ya?
8: Kan kadang orang tua tanpa sengaja ya, tanpa menyadari membandingkan antara anak satu dan anak yang lainnya. Misal,
7: mm-hmm.
8: kok kamu bisa Ji, kenapa kamu tidak bisa?
7: Mm-hmm.
8: Terus adikmu lebih baik dari kamu, kenapa kamu
7: okay.
8: tidak bisa? Kemudian bahkan membentak anak kalau dia berbuat salah, malah yang dilakukan orang tua itu adalah bukan memberikan pengertian, tapi membentak.
7: Mm-hmm.
8: Bahkan melakukan kekerasan fisik.
7: Mm-hmm.
8: Ini bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental anak. Apalagi di era zaman sekarang ya, anak yang lahirnya di generasi apa? Alpha ya.
7: Alpha.
8: Itu kan sudah benar-benar tidak bisa namanya dengan kata-kata yang kasar,
7: mm-hmm.
8: dengan intonasi yang keras. Itu mereka kan sudah saya stres nih, saya cemas nih kayak gitu.
7: Mm-hmm.
8: Itu
7: depresi,
8: bisa berdampak depresi segala macam.
7: Oke. Okay.
8: Kayak gitu.
7: Deh. Nah, Kak Ayu, mungkin tadi kita udah bahas soal depresi, stres. Nah,
8: mm-hmm.
7: Kak Ayu mungkin boleh share nih di malam hari ini. Ini mungkin bisa share-share juga sama teman Pradu yang lagi nontonin kita ataupun lagi dengar kita, kira-kira gimana sih caranya bisa membangun mental yang baik di tengah tekanan sosial ada di mana-mana, mulai itu dari lingkungan kita kah, dari media sosial. Ya, di kehidupan sekarang kalau misalnya kita lihat sosial media, kita tidak perlu tunggu orang membandingkan diri dengan orang lain ya. Justru kita membandingkan diri dengan orang lain pun, dan kayaknya itu bikin rusak mental juga ya, Kak Ayub ya. Jadi kalau misalnya mungkin Kak Ayub bisa sharing nih ke teman Pradua, kira-kira bisa dari tekanan yang sosial yang banyak kiri kanan, terus juga di media sosial yang banyak tuntunan yang harus kita nonton, itu kira-kira untuk membangun mental biar tetap baja, sekuat baja itu kayak gimana tuh, Kak Ayub?
8: Ya, baik. Jadi ini kan masuk dalam mekanisme coping ya.
7: Mm-hmm.
8: Coping menghadapi namanya apa ya, cemas, stres kayak gitu kan.
7: Mm-hmm.
8: Kita masing-masing manusia itu, masing-masing individu itu memiliki mekanisme coping yang sama ya, yang berbeda-beda. Ada yang punya mekanisme coping saat mengalami stres itu mereka mudah melewati dengan santai saja, biasa
7: mm-hmm.
8: saja tanpa ada drama-drama berlebihan. Ada juga yang ketika mengalami stres atau keadaan tertekan, mereka bapernya luar biasa kayak gitu.
7: Mm-hmm.
8: Nah bagaimana mekanisme coping yang baik itu dengan mengenali penyebab masalah.
7: Mm-hmm.
8: Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengenali penyebab masalah. Apa nih yang membuat kita uring-uringan?
7: Mm-hmm.
8: Apa sih yang membuat kita hari ini mengeluarkan emosi negatif nih? harusnya kan emosi positif yang keluar, tapi malah kita mengeluarkan emosi negatif. Contoh, kita habis nonton tayangan misalkan di salah satu platform media sosial, kemudian membuat suasana perasaan kita, ih saya kayaknya sama mi seperti itu, saya kan jamin seperti itu, kan jangan membuat diri kita sama seperti dia, belum tentu kan kondisinya. Itu kan cuman serial drama yang tidak nyata. Artinya itu adalah cerita fiksi. Kenapa malah membuat diri kita merasa sama seperti itu? Nah, kenali dulu apa nih? Oh, emosinya ini. Oke, saya tidak perlu terlalu larut dengan drama itu. Jadi saya nonton aja lah, nggak perlu terlalu terbawa suasana kayak gitu. Nah, sekarang kan banyak tuh anak-anak yang terpengaruh dengan apa? Platform apa, drama Korea, drama Cina,
7: dracin.
8: Kayak gitu. Itu kan bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental. Tiba-tiba dia menangis sendiri, kemudian tiba-tiba ketawa sendiri, kemudian dia senang sendiri, kemudian dia membayangkan dirinya sama seperti yang dia tonton. Nah, berarti kan dia tidak mengenali penyebab masalahnya. Dia tiba-tiba meluapkan saja segitu emosinya tanpa mau mengenali penyebab masalahnya. Padahal kan penyebab masalahnya adalah ya dia nonton ini. Nah, itu akhirnya terdampak, terbawa sampai misalnya dia tidur, ih tadi kayaknya saya kasihannya itu orang yang saya lihat segini. Itu bisa berdampak pada kondisi kesehatan mentalnya. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah mengenali penyebab masalahnya. Nah, mengenali penyebab masalah itu mengetahui penyebab stres atau emosi yang dirasakannya. Nah, remaja itu bisa membuat apa ya? Membuat keputusan dan tindakan sendiri. Membuat keputusan dan tindakan sendiri yang tepat tanpa bantuan orang lain, karena masing-masing orang mempunyai coping stress ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan remaja sudah bisa, ya berarti tidak perlu bantuan lagi kayak gitu. Dengan mengenali masalahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua mungkin bisa berolahraga ya. Kan sekarang ya pemerintah Kota Kendari kan sudah lagi gencar-gencarnya nih, banyak yang
7: sepedaan,
8: kemudian running, jogging, kemudian pedal. Itu kan bisa menyalurkan ke situ hobinya untuk mengurangi apa? Intensitas perasaan cemas dan berlebihannya itu kayak gitu.
7: Berarti sebenarnya cara kontrolnya juga adalah kita harus tahu diri kita juga nih, kira-kiranya kalau kita lagi misalnya lagi udah mulai stres, kira-kira kita mau larinya kemana nih? Tapi larinya itu lari ke hal-hal yang tidak selalu buruk ya, Kak ya. Misalnya tadi ada bersepeda, berolahraga, terus juga bisa mungkin sharing-sharing ke orang terpercaya, dan jangan sampai lupa juga ke langsung profesionalnya langsung ya, kalau sudah merasakan stres yang kayaknya aduh kayaknya ini terlalu berlebihan nih, cemasnya juga, anxiety-nya kayaknya sudah bercampur aduk, kayaknya perlu juga untuk campur tangan profesional, nggak ada salahnya juga ya Kak ya, berarti ya.
8: Iya, kalau misalkan anak remaja nih, Kak, saya tidak suka loh olahraga. Saya bukan orang yang suka olahraga, bukan suka orang yang suka ya melakukan aktivitas olahraga fisik kayak gitu. Nggak apa-apa kok, boleh kok dengan cara melakukan apa? Journaling. Journaling, misalkan journaling itu tentang membuat apa ya, membuat atau mencatat hal-hal mungkin yang perlu dilakukan dalam satu hari ini. Misalkan, oh hari ini saya akan melakukan ini, kemudian apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi masalah demikian. Itu kan bisa dibuat dalam satu tulisan, atau bahkan juga bisa melakukan apa namanya, self-care ya. Kan kalau remaja banyak tuh yang mageran ya. Saya gak suka, saya lari, saya gak suka,
7: Saya gak suka keluar.
8: Saya di rumah saja, anak rumahan kayak gitu. Ya sudah, boleh melakukan journaling atau bahkan melakukan self-care. Artinya self-care itu bukan dengan melakukan berfoya-foya berlebihan, tidak. Self-care itu adalah merawat diri, kemudian beristirahat yang cukup, kemudian melakukan relaksasi seperti mungkin relaksasi napas, kemudian yoga, kemudian meditasi di rumah. Itu bisa membantu mengurangi stres atau kecemasan yang kita alami.
7: Berarti dari banyak hal yang bisa dilakukan ya, Kak Ayub ya. Karena sekarang juga kegiatan-kegiatan positif udah banyak juga dilakukan di mana-mana, tinggal bagaimana caranya kita mencari tahu, dan jangan hanya mengejar stresnya, aduh kayaknya saya stres, tapi besoknya mengulangi lagi tontonannya, juga tidak mengontrol dirinya lagi. Pastinya penting juga untuk menghindari hal-hal yang buat stres nih. Jangan udah journaling nih, udah sembuh, tiba-tiba besoknya nonton lagi hal-hal yang tekanan sosialnya, ada tekanan dari media sosial, akhirnya mengulang-mengulang kesalahan yang sama juga pastinya, Kak Ayub ya.
8: Akhirnya apa? Membuat self-diagnosis lagi.
7: Aduh saya stres deh. Sampai psikolog bilang stop. Sudah berapa kali kamu ke psikolog, sudah nonton terus berulang-ulang. Akhirnya penting juga berarti untuk mengontrol diri juga pastinya, Kak Ayub ya.
8: Apa sih yang menyebabkan anak-anak remaja membuat self-diagnose? Karena apa? Mereka merasa percaya diri mendapatkan informasi dari satu satu sumber saja tanpa tanpa pernah berani mencari bantuan dari tenaga profesional dan tenaga kesehatan. Mereka apa ya, cenderung lebih apa namanya ya, malu mungkin ya untuk mencari bantuan. Ah, nanti kalau saya sudah ke psikolog atau ke psikiater nanti saya dibilang gila, padahal kan belum tentu ke psikiater atau psikolog itu gila.
7: Gila, betul.
8: Bisa jadi ada masalah dengan diri kita yang tidak dapat kita selesaikan secara pribadi.
7: Oke deh. Nah, Kak Ayu mungkin bisa di-share nih ke teman Pradua, kira-kira penting gak sih yang namanya support system kalau misalnya di kehidupan yang sekarang ini, support system bayar apa ya, biar kesehatan psikologis kita tuh ada pengaruhnya juga kah dengan yang namanya support system, atau gak usah punya support system deh, pokoknya fokus aja ke diri sendiri aja dulu.
8: Penting ya, kalau saya katakan dari kacamata psikolog penting support system. Support system sini siapa sih? Bukan dalam artian support system kalau misalkan kita sudah berkeluarga, support system adalah pasangan ya, suami istri. Tapi kalau kita membahas masalah remaja, berarti kan support system di sini adalah orang tua, ya? Keluarga. Kalau misalkan dia cuma berdiri dengan satu orang tua, satu orang tua tunggal, berarti kan saudaranya yang lain bisa menjadi support system. Kakak, adik atau mungkin kalau misalkan di dalam lingkungan keluarga dia tidak mendapatkan support sistem dari keluarganya dengan baik, ya teman terdekat mungkin teman sekolahnya kah, teman lesnya kah, teman kursusnya kah, atau teman di lingkungan rumah yang bisa menjadi support system. Untuk apa? Untuk sebagai teman bicara,
7: kan?
8: Untuk mengurangi ketegangan, kecemasan dalam diri kita yang mendampak pada kesehatan mental itu, kita harus perlu komunikasi yang baik dengan orang. Intinya semua adalah komunikasi. Pentingnya teman bicara. Selain misalkan mereka malu mungkin untuk ke profesional, ya cari aja teman yang bisa dipercaya untuk sharing. Artinya untuk mengeluarkan keluh kesah, mengeluarkan unek-unek supaya didengarkan. Karena kan manusia itu kan apalagi remaja, sebenarnya mereka ingin didengarkan.
7: Iya, betul.
8: Lebih banyak mereka ingin didengarkan daripada mereka diceramahin, kayak gitu.
7: Oke deh. Nah, teman Pradua, jadi kalau misalnya yang namanya support system tuh penting banget nih. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih teman kita, oh dia lagi orang tuanya tunggal nih, misalnya orang tuanya udah pisah, terus orang tuanya udah berkeluarga masing-masing, terus dia ternyata mungkin entah itu anak tunggal kah, atau mungkin saudaranya mungkin masih kecil juga. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kita sebagai teman juga mulai lebih peka juga pastinya ya, lebih aware juga sama teman-teman atau mungkin keluarga saudara yang seperti itu. Karena sekarang kayaknya itu bisa juga mengarah ke bunuh diri gak sih, Kak Ayub? Kalau misalnya bahkan sampai stres dan tidak punya siapa-siapa itu, Kak.
8: Iya, betul. Bisa mengarah lebih ke menyakiti diri sendiri ya. Sebelum ke bunuh diri mungkin lebih mengarah ke menyakiti diri sendiri. Selain itu, dia akan berdampak pada apa? Dia akan menjadi korban perundungan.
7: Oke.
8: Korban perundungan, semakin dia

0: kesah, tidak ada tempat untuk bercerita, dia kan terkumpul semua di otaknya bahwa saya tidak ada lagi seseorang yang bisa saya percaya untuk bercerita. Ini yang akan menyebabkan mereka melakukan segala sesuatunya yang bisa merugikan dirinya sendiri. Contohnya tadi ya, seperti itu, misalkan menyakiti diri sendiri, membenturkan kepala, bahkan mengiris tangan. Mengiris tangan, melukai diri sendiri, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri
1: gitu. Nih teman Predo, jadi jangan jahat-jahat nih, jangan menyakiti orang ya. Kita nggak tahu ke depannya, kita nggak tahu tuh orang tuh sakit hatinya sampai di mana batasnya. Mungkin menurut kita yang ngomong tuh kayak aduh sudahlah biasa saja, tapi kita nggak tahu nih pikiran orang, mungkin bakal kepikiran soal yang kita ngomongin, terus juga bakal ambil hati. Kita nggak tahu karena setiap orang tuh punya perasaan yang berbeda-beda juga pastinya. Oke teman Predo, kita jeda dulu setelah lagu berikut ya. Teman Predo, untuk kamu yang mau tanya-tanya boleh banget, yang udah bergabung juga di live TikTok kita boleh banget. Kita masih bakal ngobrolin soal mental health sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaiknya Bu. Kita udah ada di akhir segmen teman Radio pastinya. Nah, tadi kita udah bahas soal kesehatan mental juga sama Kak Ayub nih. Kita sharing lagi nih, Kak Ayub, kira-kira nih ada gak sih kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mungkin bisa bantu untuk jaga kesehatan mental nih, Kak Ayub?
1: Ya, aktivitas sederhana ya, yang bisa mengurangi kesehatan, gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu adalah mendorong pola perilaku hidup sehat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, perilaku hidup sehat, aktivitas, melakukan aktivitas fisik yang teratur, kemudian menjaga pola makan yang bergizi, mm-hmm. kemudian tidur yang cukup, kemudian berkontribusi dengan teman sebayanya untuk melakukan aktivitas sosial.
0: Oke. Okay.
1: Selain itu, membatasi, ya sekarang kan era kecanduan gadget ya,
0: mm-mm.
1: membatasi paparan negatif dari media sosial,
0: mm-hmm.
1: penggunaan media sosial yang berlebihan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, 30 menit bisa scroll.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata bablas, 30 menit ternyata 3 jam.
0: Iya.
1: 3 jam malah berlebihan sampai 6 jam.
0: Time.
1: Ya, sampai wasting time sampai bahkan tidak tidur cuma
0: gara-gara
1: itu. Jadi perlu membatasi paparan negatif dari media sosial. Kemudian jika perlu, jangan pernah ragu untuk mengakses layanan konseling dari profesional.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Kendari, saya akan promosi di sini ya. Saya. Di Kendari, kita kan pemerintah Kota Kendari itu menyediakan layanan konsultasi gratis untuk semua keluarga
0: mm-hmm.
1: yang ada di Kota Kendari. Itu bisa bisa diakses melalui layanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari.
0: Itu gratis ya, Kak?
1: Gratis. Selama dia warga Kota Kendari, bisa mendapatkan layanan psikolog secara gratis di namanya Pusat Pembelajaran Keluarga,
0: mm-hmm.
1: Puspaga Kota Kendari.
0: Mm-hmm.
1: Itu bisa dapat pelayanan gratis ketimbang mungkin kalau saya ke praktik atau ke
0: mungkin
1: rumah sakit mungkin berbayar
0: mahal.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya menyampaikan di sini supaya nanti teman-teman Pro2 tidak ada lagi namanya bilang saya takut deh, saya khawatir deh nanti tidak pergi.
0: Soal harganya.
1: Iya, harganya. Mm-hmm. Mending saya konsul boleh ke Puspaga untuk dapat konsul.
0: Puspaga nih teman Pro2, kalian bisa cari tahu ternyata itu bisa konsulnya secara gratis.
1: Yeah.
0: Ya, sekarang biasanya mungkin orang ke psikolog tuh memikirkan harganya
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya, betul, memikirkan.
0: Kayaknya saya bakal mahal deh. Ini ada yang gratis nih, langsung bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari juga nih. Nah, Kak Ayub, misalnya kalau ngomongin soal me time ataukah mungkin detox media sosial, apakah ini penting untuk kesehatan mental kita kah?
1: Kalau me time itu kan tidak harus bilang me time kita menonton tayangan media sosial ya. Me time itu benar-benar ya membuat
0: istirahat
1: gitu kan. Istirahat mungkin boleh menyalurkan hobi tapi bukan bermain media sosial ya. Menyalurkan hobi misalkan hobinya adalah makan-makan nih, masak-masak nih, atau mungkin jalan-jalan nih.
0: Mm-hmm.
1: Tapi jalan-jalan jangan foya-foya sampai ngabisin.
0: Iya, pulang-pulang stres lagi
1: kayak gitu. Yang penting me time itu adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk
0: mm-hmm.
1: beristirahat dengan tenang dan nyaman,
0: mm-hmm.
1: tanpa gangguan tuntutan dari sekolah, pekerjaan dan lain-lain. Itu benar-benar me time kayak
0: mm-hmm.
1: gitu. Kalau misalnya saya mau nonton aja lah, nonton. Tapi mungkin jangan nonton di laptop atau mungkin nonton di HP ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan bisa berdampak pada ini lagi, nanti kita terpapar nanti kecanduan lagi.
0: Uh-huh.
1: Kalau misalnya sudahlah nonton keluar mungkin atau mm-hmm. nonton ke bioskop mungkin atau bahkan mungkin bisa nonton TV aja mungkin. Nonton TV mungkin sejam selesai habis itu melakukan aktivitas yang lain kayak gitu.
0: Okay, ini teman Pro2. Jadi memang kalau ngomongin soal me time itu ataupun mungkin istirahat itu juga boleh nih, tapi bagaimanapun dikontrol juga kembali pastinya
1: betul,
0: Kak Ayub ya. Okay deh, Kak Ayub, kita hampir ada di penghujung acara kita di malam hari ini. Kak Ayub, boleh gak sih kasih closing statement dari Kak Ayub nih untuk teman Pro2 di malam hari ini nih, Kak?
1: Ya, sesuai topik kita ya, generasi sehat dimulai dari kesehatan mental remaja yang kuat ya, kayak gitu ya. Nah, jadi saya closing statement saya adalah bagaimana peran orang tua memainkan mendukung kesehatan mental anak dan remaja, di mana orang tua seharusnya menjadi orang yang pertama yang sadar
0: mm-hmm.
1: jika anak sedang mengalami gangguan kesehatan mental.
0: Mm-hmm.
1: Nah, orang tua sendiri itu harus terlibat dalam kehidupan anak serta terus menunjukkan cinta, kasih sayang dan perhatian pada mereka, kemudian dorong dan bangun komunikasi yang efektif antara anak dan keluarga yang lainnya. Seperti itu.
0: Okay, deh. Pokoknya nih teman Pradua, support yang misalnya kamu rasa orang lagi gangguan mental, pokoknya gak ada salahnya menjadi support orang ya. Dan kalau bisa dikurang-kurangnya yang hal-hal yang bikin sakit hati orang lain,
1: iya,
0: ya
1: betul. Kaib
0: ya. Karena bukan hanya soal kita dapat balasan dari Tuhan,
1: iya.
0: Tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan sama orang,
1: orang
0: itu ya
1: lain,
0: Kaib
1: ya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh teman Pradua, ya saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan obrolan komunitas malam hari ini. Ke Ayub, thank you banget udah sharing
1: kasih.
0: Di malam hari ini ada banyak pelajaran lagi yang Linsa dapatin kalau ketemu ke Ayub ya.
1: Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman Pradua yang mendengarkan.
0: Semoga kamu juga teman Pradua dapat insight-nya nih ya teman Pradua. Jadi ya Linsa akhiri untuk perjalanan obrolan komunitas di malam hari ini jelang tanggal 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pradua Jakarta bagi ikuti sajian music live chat. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya adalah Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat single?
0: Waktu itu banyak banget sih project kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Beli lagi OTW, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi. Itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Temunya tuh kita tuh pernah satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak kita bikin lagu gitu? Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawei juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Baru yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak dapet lagu loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya ya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa, lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya,
1: iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi,
0: lebih tinggi suaranya, yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involved banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-gantian. Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila itu mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama
1: sebenarnya temen? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya,
1: karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan, ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa, ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya sih simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama, ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita gak ada, maksudnya kita gak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Indonesia.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya. Mungkin
0: banyak banget ya.
2: Iya, entah banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan namanya Danish?
2: Kamu. Jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Ya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy,
2: happy gitu. Happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Bahasa mana sih, Bang?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan
0: simple. Di sini simple juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: lebih formal. Ya. Mereka dikatakan ya, kata-kata simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia.
1: Dengan yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik. Sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
1: bukan
0: nama
1: Andre.
0: Besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Ya, thanks.

0: gitu. Terus
1: tapi kesampaian
0: ya,
1: gitu ya.
0: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau enggak, oke enggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
2: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
3: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
2: soundtrack from movie.
3: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
2: soundtrack ya.
3: Di soundtrack, ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
2: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini queennya
3: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
0: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
2: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
3: Kita aminkan aja. Iya.
2: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
3: Sebenarnya gampang kan?
0: Yeah.
3: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
0: Iya,
3: yeah,
0: betul.
3: Ya soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
0: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
3: Iya, natural aja.
2: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
0: aku
2: juga.
0: Aku kalau enggak kabar Barsena
2: enggak mau.
0: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
2: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
0: Kabar Barsena yang ngedirect.
2: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih, ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
3: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
2: dan itu okay on the spot di saat take recording. Bener, ya?
3: Iya.
0: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
2: Serius?
0: Kirim aku demo kan?
3: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
0: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
2: terus temen-temennya
0: kirim kan? Dia tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk, guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah, Pak. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak oke.
2: Ya, nggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot, langsung di direct, cepat, langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
0: direct video di YouTube Fadilah Intan.
2: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya hari Kamis, Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu ketemu sama Danisha sama Fadilah, mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
0: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
2: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
0: Iya, hari Minggu.
2: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
3: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
0: Lebih banyak sebenarnya.
2: Lebih banyak ya.
3: Sebenarnya saya agak surprise, walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
2: Gokil, trending 12.
0: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
2: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
0: Iya, seneng banget kita ya. Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah suksesin gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
2: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini, dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
3: Boleh.
2: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: 98.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaikmu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kembali hadir Pro 2 FM Kendari ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam pastinya masih barengan sama Linsan ya. Anyway teman Pro 2, di jaga malam kali ini ya, seperti biasa di hari Rabu ya, masih barengan sama Linsan untuk di bulan ini. Dan tidak sendirian pastinya, sudah terhubung di ujung telepon barengan sama Kak Titi di malam ini. Kita sapa dulu Kak. Halo Kak Titi, assalamualaikum.
1: Halo Linsa, selamat malam. Waalaikumsalam, apa kabar semuanya?
0: Baik-baik aja ya kalau Linsa.
1: Mudah-mudahan teman Pro 2 juga semangat ya malam ini ya.
0: Iya, Kak Titi gimana kabarnya malam ini Kak?
1: Alhamdulillah, sudah siap dan tetap semangat, antusias.
0: Yes, Kak Titi malam hari ini dan juga kamu teman Pro 2 ya, Kak Linsa kasih tahu malam ini kita bakal bahas soal strategi mengelola mental health dan juga burnout di tempat kerja, pastinya barengan sama Kak Titi Puspitawati ELT sebagai personality dan juga self growth trainer. Dan malam ini di perjalanan sharing time barengan sama Kak Titi ya, mungkin kita bisa bilang ini adalah topik yang relate sama anak muda dan juga pekerja sekarang, soal burnout di tempat kerja. Karena kadang bukan karena malas teman Pro 2, tapi memang mental dan juga energi sudah terkuras. Pastinya barengan sama Kak Titi kita bakal tanya-tanya. Kalau misalnya kamu mau bahas juga, mau tanya, kirim pertanyaan juga boleh, nanti bakal jawab sama Kak Titi. Boleh di WhatsApp di 082188303908. Nah Kak Titi, kayaknya boleh kita kenalan dulu deh sama yang namanya burnout di tempat kerja. Boleh di-share juga nih ke teman Pro 2, siapa tahu Kak Titi mau sharing ya. Sebenarnya burnout ini apa sih Kak Titi?
1: Iya, jadi sekarang ini kan ada fenomena ya yang sedang happening lah istilahnya ya. Kalau sedikit-sedikit kita dengar kata-kata burnout, sedikit-sedikit ada mental hurt ya. Dan biasanya itu terkait dengan anak-anak muda, terus para pekerja, dan biasanya juga ini melanda anak-anak ini yang baru masuk kerja, yang newcomers di dunia pekerjaan ya. Nah, kita bicara tentang apa sih burnout itu, biar kita satu frekuensi. Kalau bahasa sederhananya, burnout itu istilahnya capek mental sih sebenarnya, Linsa ya, dan teman Pro 2. Capek mental, jadi lebih sederhana seperti itu. Ini adalah sebuah keadaan ya, di mana emosional seseorang, mentalnya dan fisiknya terganggu ya, karena kelebihan jam kerja dan karena kelebihan kerja akhirnya dia stres. Nah, jadi burnout itu ibarat gelas yang sudah penuh terisi, terus ditutup lagi pakai lem, akhirnya dia meledak. Nah, jadi kelelahannya itu sudah sangat banyak sekali menumpuk dan akhirnya jadi ledakan. Nah, itu disebut burnout, jadi kondisi kelelahan emosional. Kalau saya menyederhanakannya ya capek secara mental. Nah, bahayanya kalau kita sudah berada di posisi itu, biasanya kita tuh bukannya semangat kerja, tapi kita kehilangan motivasi. Ya, banyak orang yang kehilangan motivasi. Benar sekali tadi Linsa katakan, bukan karena malas, bukan ya, bukan karena tidak punya semangat kerja, cuman dia sudah stagnan, sudah full, jadi mentalnya sudah lelah, akhirnya dia sinis, skeptis terhadap pekerjaan. Dan biasanya orang-orang seperti ini akhirnya motivasinya menurun dan rasa percaya dirinya juga ikut menurun. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ini akan mengganggu produktivitas kerja dan akan merugikan diri sendiri dan juga tempat kerja kita di mana kita beraktivitas sehari-hari. Jadi, sebelum kita terlalu jauh melangkah, saya ingin mengingatkan, kita harus tahu ya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya supaya kita tetap semangat dan punya energi untuk terus berkreasi dan produktif.
0: Okay, Kak Titi. Nah, berarti yang dibilang burnout ini memang pastinya ada bedanya juga antara capek mental dan juga capek kerja biasa ya, Kak Titi ya. Nah, Kak Titi, sekarang itu juga pastinya banyak anak muda tuh yang gampang merasa burnout juga pastinya. Bukan karena malas, tapi mungkin seperti yang katakan yang Titi katakan, Kak Titi katakan tuh karena pikirannya udah full duluan, terus juga terganggu lagi dengan pikiran sana sini, terus juga mental lagi, pekerjaan, tanggung jawab. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa banyak anak muda yang gampang merasa burnout nih, Kak Titi? Entah itu padahal mungkin kerjanya barusan sekecil apapun itu, belum juga terlalu banyak, entah bahkan yang seperti Kak Titi katakan di awal tadi, orang-orang yang baru masuk kerja ke dunia kerja tuh sudah gampang untuk merasa burnout. Kenapa sih sekarang itu gampang merasa burnout? Mungkin bisa dibilang mungkin mereka hanya capek biasa saja kah, atau kayak gimana nih, Kak Titi?
1: Iya, jadi benar sekali. Kenapa ada orang-orang baru yang newcomers di dunia kerja belum apa-apa sudah drop duluan ya? Ini karena mereka belum punya pengenalan yang dalam tentang bagaimana sih membagi prioritas. Beberapa bulan minggu yang lalu kita sering bahas tentang prioritas, karena kalau burnout ini ada kaitannya dengan kemampuan kita memilah mana yang harus dimasukkan dalam agenda, kemudian apa yang menjadi fokus utama pikiran kita. Disinilah sebenarnya dibutuhkan kecerdasan kita untuk memahami mana batasan pekerjaan yang profesional, mana yang batasannya adalah kehidupan pribadi. Nah, biasanya ini campur aduk ya. Jadi ketika kita masuk kerja, berada di kantor atau di tempat kerja, pikiran-pikiran mengganggu yang tadi ada di rumah, ada di circle, ada di komunitas, itu ikut masuk juga semuanya. Padahal harusnya kan kita tahu membatasi diri. Jadi bahasa kerennya tuh adalah menetapkan boundaries ya, atau menetapkan batasan, supaya kita sadar bahwa tidak semua bisa kita handle dalam satu waktu. Nah, jadi manusia tuh jangan egois juga. Semuanya disatukan dalam satu wadah dan kita pikir itu bisa kita selesaikan secara langsung, padahal kita harus pandai. Mulai dari kita tahu batasan waktu kita, ya kan? Misalnya teman-teman ngantor di jam 8 atau 7.30, balik ke rumah itu jam berapa biasanya? Jam 3:30 ya. Ini yang sangat-sangat full day. Setengah 4. Nah, kita harus tahu batasan kerja kita tuh di mana. Secara profesional kan ada SOP kerja di kantor. Nah, jadi kita harus mampu menyelesaikan urusan-urusan pekerjaan kita benar-benar di dalam waktu kerja itu. Jangan diinterupsi lagi atau didistraks lagi dengan urusan-urusan lain. Ya, jadi kalau teman-teman tidak mau terkena yang namanya burnout, maka yang pertama tadi harus tahu batasan waktu. Ada boundaries atau pembatas diri. Ya, kita tahu, kita harus menyadari masuk kantornya jam sekian, pulangnya jam sekian. Jadi di dalam range waktu itu kita harus menyimpan semua masalah atau persoalan kerjaan luar itu di luar waktu kerja utama. Itu yang paling penting.
0: Nah, Kak Titi, setelah mungkin kita tahu nih, ternyata memang banyak anak muda tuh yang gampang merasa burnout dengan beberapa alasannya juga pastinya. Kita lebih penasaran nih, biasanya kan masuk ke suatu pekerjaan itu entah memang karena membutuhkan pekerjaannya, atau mungkin memang membutuhkan gajinya, atau mungkin memang karena kita suka nih sama pekerjaannya. Karena kan pasti ada yang kita sukai pekerjaannya tapi mungkin gajinya tidak sesuai atau kayak gimana. Nah, kalau misalnya pekerjaan yang disukai dan kita masuk ke dalam situ, apakah mungkin memang pekerjaan yang disukai ini bisa menyebabkan burnout juga kah, atau kayak gimana nih, Kak Titi?
1: Iya, suka dan mentalnya capek adalah dua hal yang berbeda, mm-hmm. ya. Kadang-kadang kita tuh merasa menyukai sesuatu dan melupakan sisi psikis kita. Mm-hmm. Ingat ya, di awal tadi kita bicara tentang kelelahan mental. Mm-hmm. Tapi sebenarnya bukan mentalnya saja yang lelah kalau burnout. Fisiknya juga lelah. Nah, kenapa kadang-kadang kita abai dengan fisik? Karena kita suka, mm-hmm. ya kan? Kita suka dengan pekerjaan kita, akhirnya kita abai dengan fisik. Padahal ini adalah dua hal yang saling berkait. Ketika fisik kita sakit atau lelah, maka mental kita juga ikutan bermasalah. Nah, makanya selain batasan waktu, cara yang paling efektif juga adalah belajar untuk profesional, tidak menjadi manusia-manusia people pleaser. Nah, ini penting. Kemarin saya sempat kasih training di sebuah institusi. Itu ada anak-anak Gen Z yang memang ada di dalam sana, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Setelah acara selesai, mereka curhat secara privat. Mereka cerita bahwa ada hal yang membuat mereka kadang-kadang memicu burnout-nya, mm-hmm. yaitu sulit menolak apa ya, pekerjaan atau tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh senior-senior mereka itu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka harus menerima? Karena jawabannya adalah tidak enakan, yeah. ya, mm-hmm. tidak enakan untuk menolak. Kemudian dari segi senioritas mereka tertekan secara level, mm-mm. ya kan? Nanti ada kata-kata lagi yang dikeluarkan bahwa anak baru kemarin sore yeah. Sudah menantang begitu ya, tidak mm-mm. mau bantu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini persoalan yang perlu dibicarakan antara pihak perusahaan atau institusi, para senior atau para leader atau para pemimpin dengan karyawan atau bawahannya. Mm-hmm. Jadi kita nih bicara tentang manusia, bukan mesin. Mm-hmm. Manusia itu ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar ya itu tadi akan burnout dan stres berkepanjangan, bahkan larinya nanti akan bermasalah ke kesehatan mentalnya. Kalau sudah kesehatan mental yang terganggu, itu nanti parah ya. Jadi bukan cuma hal-hal internal, tapi eksternalnya juga berpengaruh. Karena kalau orang tidak sehat mental kan mempengaruhi lingkungan juga, gitu. Nah, jadi satu hal yang harus sama-sama diperhatikan, baik itu oleh senior, leader atau pemimpin atau bahkan perusahaan dan institusi. Mulailah memberikan batasan kerja yang profesional, kemudian bantulah anak-anak Gen Z ini mm-hmm. untuk tidak menjadi menjadi kambing hitam pekerjaan. Saya berikan contoh begini ya, apa sih yang selalu menjadikan mereka tertekan secara mental, yaitu dari sisi digitalisasi saja contohnya, mm-hmm. ya. Contohnya begini, karena mereka Gen Z, mm-hmm. mereka sangat memahami digital, dan sebuah institusi itu sedang based on-nya sedang digitalisasi juga, mm-hmm. orang-orang yang sudah senior ini agak sulit untuk belajar. Okay. Belajar untuk memahami sistem digitalisasi juga lebih fleksibel, mm-hmm. dan akhirnya mereka mengatakan dengan santainya, ya itu anak-anak Gen Z kita berdayakan, mm-hmm. gitu kan. Nah, persoalannya adalah benar, tidak masalah diberdayakan karena mereka memang adalah digital native. Uh-huh. Mereka ini adalah pengguna digital yang sangat aktif, yang sangat paham sekali tentang itu. Tapi ada batas-batas profesional. Bukan berarti mereka paham dan akhirnya mereka dikejar sampai di luar jam kerja. Ya kan? Uh-huh. Jam kerjanya 8 jam misalnya. Uh-huh. 12 jam dikejar untuk menyelesaikan semua problem digital.
0: Oke.
1: Okay. Ini salah satu contoh saja. Jadi tidak harus seperti itu juga. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi harus mulai berani mengatakan no.
0: No.
1: Kalau pekerjaan utama kita belum selesai. Itu.
0: Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan belum selesai dan mengiyakan semua apa yang disuruh nih, Kak Titi, biasanya ini yang dibilang perfeksionis nih. Berarti secara tidak langsung, berarti kalau ngomongin soal perfeksionis, berarti perfeksionis ini lebih rentan untuk mengalami burnout ya, Kak Titi, ya?
1: Kalau konteks pertanyaannya Linsa tadi, menyelesaikan semuanya itu dengan kata perfeksionis, benar sih. Maksudnya begini, kalau kita berpikir untuk lebih profesional dan terkait dengan penolakan-penolakan di luar main job kita, ya perfeksionis di sini adalah bicara tentang profesionalitas, ya kan? Orang yang profesional biasanya memang perfeksionis. Kenapa? Karena dia akan menyelesaikan segala sesuatunya sesuai tenggat waktu, targetnya jelas, ya. Tapi memang di dunia kerja yang sekarang kan butuh kolaborasi, ya kan? Butuh teamwork. Ini juga perfeksionisme ini harus lebih fleksibel. Tidak boleh terlalu letterless juga, tidak boleh terlalu tegas juga, ya. Kadang-kadang di dalam di dalam dunia kerja kita tuh butuh yang namanya kolaborasi. Benar, dituntut untuk menyelesaikan tugas utama. Tapi ketika ada sesuatu yang urgen dan butuh kerja tim yang solid dan harus cepat, kita harus tahu, paham mana yang bisa kita kita jeda dulu sedikit atau kita hentikan sedikit untuk lebih fokus dulu untuk teamwork. Nah, disinilah yang namanya kecerdasan kita memilih prioritas, ya. Jadi jangan karena kita bicara tentang ayo dong profesional, akhirnya ada orang butuh bantuan cepat dan terkait dengan dunia kerja kita yang memang kolaborasinya tinggi, kita tidak mau membantu sama sekali. Tidak seperti itu juga. Jadi butuh memang fleksibilitas yang bagus, kemudian cara berpikir yang memang fleksibel juga untuk lebih nyaman bekerja samanya. Pintar-pintar kita
0: sajalah,
1: seperti itu.
0: Oke, baik nih, Kak Titi, kita udah ngobrolin panjang banget juga soal burnout ya, teman Pradua. Siapa tahu kamu mau kirim pertanyaan kamu, boleh banget ya. Kak Titi, kita jeda dulu setelah lagu berikut ya, teman Pradua. Untuk kamu yang mau kirim pertanyaan, boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau boleh ke Instagram kita di Pradua Kendari. Nanti bakal dibahas dan juga dijawab sama Kak Titi segala pertanyaan kamu di malam hari ini. So, stay tune terus di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 90.5 FM Radio RRI Kendari teman terbaik ya Bu. Masih barengan sama Linsa teman Radio pastinya, dan juga masih barengan sama Kak Titi di perjalanan sharing time. Tadi kita udah bahas soal burnout ya Kak Titi ya. Mungkin kita bahas yeah. Kak Titi boleh sharing deh ke teman Radio gimana sih, apakah ada cara untuk menjaga kesehatan mental di tengah tekanan pekerjaan ini? Kalau misalnya ada, gimana nih caranya Kak Titi?
1: Iya, jadi kita bicara tentang bahayanya dulu ya, kalau tidak dipahami nih ya. Karena banyak orang berpikir, ah biasa saja itu ya, burnout gampang kok. Tapi kita harus tahu bahwa efeknya kemana-mana nih. Yang pertama, kurang percaya dirinya, kita jadi terganggu, terus ada kecemasan berlebihan, gangguan tidur. Terus kita juga yang bikin parahnya lagi nanti itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan akibat burnout. Nah, kalau sudah apa ya istilahnya terlalu padat dalam otak kita, yang bahaya nih yang bekerja di dunia yang ada hitung-hitungannya. Okay. Jangan sampai ada salah data ya, salah input dan lain sebagainya. Akhirnya kan bermasalah dengan tempat kerja kita. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, yang tadi saya beri saran di awal, yaitu kita harus berani tahu dulu membatasi waktu kita. Mana batas waktu profesional, mana batas waktu yang internal pribadi kita. Yang kedua, kita harus profesional juga, beban-beban tambahan yang diberikan oleh orang-orang yang menganggap kita harus mau melakukan pertolongan pertama ya gitu, selalu ingin ditolong begitu. Nah, kalau ada posisi seperti ini teman Pro 2. Halo?
0: Iya.
1: Oh ya. Kalau ada Anda kalian berada di kondisi seperti ini, cobalah belajar berbicara yang efektif. Contohnya misalnya begini, kalau ada senior yang meminta terus-menerus untuk di backup, ya bicara bahasanya harus diatur. Misalnya, saya bisa mengerjakan tugas ini besok Bu atau besok Pak, karena hari ini saya harus menyelesaikan prioritas saya. Deadline-nya itu jam sekian. Jadi saya selesaikan ini dulu, baru mungkin bisa besok Pak. Okay. Seperti itu ya. Jadi harus berani, karena ada hal yang lebih mendesak. Nah, kalau pertanyaannya adalah, nggak enak ngomong begitu, orang tidak akan tahu batasan kita itu yang mana. Okay. Kalau kita tidak pernah mengungkapkan. Karena kita kan selalu berpikir, ah orang lain pasti tahu kita lagi sibuk, kita lagi punya banyak beban kerja, punya banyak tugas. Orang selalu berpikir orang lain tuh tahu apa yang kita sedang lakukan dan pikirkan. Padahal asumsi itu salah. Makanya teman-teman kalau ada beban kerja yang lebih banyak, terus ditambah lagi, sampaikan kepada orang-orang tersebut supaya mereka paham kondisi kita, kondisi kalian, tapi tetap harus sopan ya, itu. Nah, terus ada lagi nih teman Pro 2 dan Linsa. Kadang-kadang kita tuh di tempat kerja kan selalu dituntut untuk semangat. Okay. Gitu ya, untuk semangat, untuk tetap positif thinking, padahal kita ini sudah mau pingsan gitu ya, sudah lelah mental, lelah fisik, tenaga, energi sudah mulai berkurang. Terus ada istilah di dalam dunia pengembangan diri itu, ada istilah jebakan toxic positivity. Nah, ini jebakan-jebakan yang harus betul-betul dipahami. Apa sih itu? Nah, ini kalau kedengarannya positif, tapi sebenarnya ini adalah bentuk pemaksaan. Ya, bentuk pemaksaan, tapi dengan kata-kata yang seolah-olah positif. Misalnya, ada teman yang mengatakan seperti ini, biasa itu dunia kerja memang begitu. Kau harus kuat, kau harus tangguh ya. Tapi kita tidak pernah mendengar apa sih persoalan dia. Kita tidak pernah memahami apa sih ketakutan emosional dia. kita langsung memberikan dia saran-saran seolah-olah orang ini tidak tangguh begitu ya. Jangan sedih, jangan kecewa Linsa, jangan marah, memang begitu mi dunia kerja. Padahal semua itu adalah bentuk-bentuk pemicu kecemasan, bentuk-bentuk pemicu kesehatan mental kita mulai terganggu dan bentuk yang menuju ke burnout.
0: Oke.
1: Nah, jadi ini harus diwaspadai juga. Ya, jangan terima mentah-mentah kata-kata orang. Ya, jadi harus teman-teman juga yang misalnya dicurhati sama teman-temannya yang burnout atau kesehatan mentalnya mulai terganggu, tolong jadilah teman yang lebih aware sedikit, lebih bijaksana. Ya, jadi kata-katanya dirubah menjadi bukan kamu nggak boleh begitu. Memang dunia kerja seperti ini, tapi katakan misalnya, saya paham kondisimu. Kalau saya juga berada di posisimu, pasti saya juga merasakan itu. Ya, memang masa-masa ini berat. Nah, saya tahu kamu juga pasti mengalami. Saya pernah melewati jalan itu dan cara saya mengatasinya adalah seperti ini, seperti itu. Nah, itu lebih bijak. Ya, okay, jadi jangan menjadi orang yang positively toxic. Sebenarnya toxic tapi seolah-olah positif
0: ya.
1: Begitu.
0: Oke, okay, baik. Nah, Kak Titi, kalau misalnya kadang memang kembali lagi yang Kak Titi ngomong ya, kadang memang ada lingkungan yang kerjanya toksik. Jadi gimana sih cara untuk menyikapi yang toksik-toksik ini ke Titi? Apakah hanya sekedar berani untuk bilang tidak atau ada lagi nih Kak Titi?
1: Iya, menghadapi orang toksik itu cara yang paling efektif adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Kenapa? Karena auranya saja, ya energinya saja itu sudah membuat hidup kita jadi terganggu. Ya. Sementara kita tahu energi itu kan menular. Menular dan tularannya itu ada di sekitar apa melingkari kita 10 meter ke depan, 10 meter samping kiri kanan, 10 meter ke belakang. Jadi kalau kita berada di dekat mereka 10 meter saja itu sudah mengimbas, sudah mempengaruhi kita. Kalau energinya negatif, kita pun jadi terkena itu energi negatifnya. Jadi salah satu cara yang paling bijak adalah belajar untuk menghindari kontak atau kedekatan fisik atau kedekatan emosional dengan orang-orang seperti ini. Ya, jaga jarak, pandai-pandailah menjaga jarak. Kalau misalnya itu di kantor, setidaknya kita tidak berkoneksi dan berinteraksi terlalu sering dengan dia kalau memang tidak benar-benar penting. Ya kan, misalnya nih di kantor tuh kan ada desk atau bidang-bidang, ya kan? Kalau bidangnya misalnya si A tidak harus terkoneksi dengan bidang B di hari itu atau di minggu itu, di bulan itu, tidak perlu kita ada interaksi ke situ. Begitu. Kalau bisa dihindari saja, dijaga jarak kita supaya tidak terpengaruh dengan toksik energinya. Ya, kalau kita mampu menghindari, kita cari cara bagaimana menghindari sepanjang memang tidak dibutuhkan koneksi itu atau interaksi itu. Yang terjadi selama ini adalah orang-orang yang menjadi korban toksik tapi tidak aware, tidak mawas diri. Mereka selalu saja tidak sadar berkoneksi dan berinteraksi dengan orang-orang ini. Padahal kita kan berhak memilih, kita mau menjaga jarak atau tidak. Nah, kalau pertanyaannya yang tadi, tapi kan pekerjaanku harus terkoneksi dengan dia. Oke, kita terkoneksi secara profesional saja. Setelah itu berhenti, hindari. Dengan cara seperti itu, jauh lebih sehat.
0: Gitu. Oke deh, jadi memang lebih walaupun mungkin ada masalah-masalah, tapi kembali lagi lebih ke profesional aja ya Kak Titi ya.
1: Iya betul, berhubungan okay. secara profesional, nggak usah lah terlalu banyak ngalor ngidur cerita dengan dia. Mm-hmm. Hindari saja.
0: Oke deh Kak Titi. Nah kira-kira Kak Titi kan di mungkin di tempat kerja kira-kira ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bantu untuk menjaga mood kalau misalnya lagi kerja nih Kak Titi, karena kan mood-moodan tuh kadang datang dan pergi ya. Jadi kira-kira ada kebiasaan kecil nggak sih yang bisa di share mungkin sama teman berdua yang bisa jaga mood tuh kalau misalnya lagi kerja nih Kak Titi?
1: Betul-betul, jadi memang kalau kita bekerja tuh moodnya dulu yang harus dibangun, ya. Nah, pertama, diawali dari bangun tidur sih sebenarnya, ya. Diawali dari pagi, di saat kita bangun tidur. Kita mau jadi apa dalam satu hari itu ditentukan oleh bagaimana kita bangun di pagi hari. Yang pertama itu, ya, apakah mood yang kita bangun adalah mood positif atau mood negatif? Kalau misalnya teman-teman suka musik, ya, putarlah musik-musik yang positif isinya. Jangan musik-musik sedih. Karena ini juga terkait dengan emosi manusia. Musik terkait dengan emosi dan mood. Sehingga jangan main-main, ini ada penelitiannya. Bahwa ternyata apa yang kita dengar di pagi hari ketika kita mulai mau beraktivitas itu menentukan menentukan apa antusiasme kita, semangat kita sepanjang hari. Maka perhatikan musik yang kita dengar atau hal-hal yang kita dengar di pagi hari. Itu bangun itu ya positively-nya. Nah, yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi positif yang kita bangun mulai dari pagi. Apa sih afirmasi itu? Afirmasi adalah rangkaian kata-kata positif atau negatif, terserah. Tapi kan kita ingin membangun mood yang positif. Berarti afirmasi kita juga harus selaras, harus positif. Kata-kata seperti contoh, pagi ini adalah pagi yang sangat menggairahkan. Itu positif talk. Ya, positif, kata-kata positif, positive word. Nah, afirmasi itu harusnya berisi kalimat-kalimat positif, kata-kata memotivasi dan kata-kata semangat. Jadi bangun di mindset kita, pagi ini adalah pagi yang menggairahkan. Di kantor nanti saya akan bersemangat, saya akan bertemu orang-orang yang penuh energi positif, saya akan bertemu dengan klien-klien yang satu frekuensi. Saya akan berada di ruangan yang nyaman, itu dibangun semua dari pagi di pikiran kita dan juga di mood kita, begitu. Jadi emosi kita bangun dari awal. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah visualisasi. Tadi yang pertama apa? Bangun emosi positif atau mood. Yang kedua bangun afirmasi atau kata-kata positif. Yang ketiga adalah bangun visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah kita sudah membayangkan seperti sutradara apa yang akan kita hadapi nanti di kantor. Misalnya kita sudah jalan masuk kantor, kita ditegur dengan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat positif dari teman-teman. Kita disambut dengan senyuman yang ramah dari teman-teman. Kita disambut dengan sapaan yang akrab dari klien dan lain sebagainya. Itu sudah ada gambarannya. Kita sudah menggambarkan sendiri. Nah, kembali saya ingatkan, ada sebuah buku yang bagus sekali judulnya You Are What Do You Think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika pikiran, bayangan, kata-kata yang ada dalam pikiran kita dan hati kita itu adalah negatif semua, maka seharian penuh itu akan negatif. Coba deh, coba buktikan sendiri. Mulai bangun pagi, sudah negatif, moodnya jelek. Sampai pulang kantor jelek semua, sampai di rumah juga jelek. Coba dipraktekkan aja biar tahu rasanya ya. Tapi ketika kita bangun pagi, kita bangun semuanya dengan mood yang bagus, maka dan kita jaga mood itu sampai pulang, maka kita akan menemukan vibe positif dan energi yang sama yang kita gambarkan. Seperti itu teman-teman. Tapi butuh latihan.
0: Oke. Oke deh Kak Titi. Nah Kak Titi, kita jeda dulu setelah lagu berikut. Untuk kamu teman Pradua yang mau tanya-tanya boleh, masih ada satu segmen barengan sama Kak Titi. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Dewi, reka berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
5: Info film,
6: info musik,
5: info komunitas,
6: info lifestyle,
5: info teknologi,
6: info wisata,
5: info kuliner,
6: sharing time,
5: story in radio.
7: Poin 8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita ada di sesi akhir teman radio perjalanan sharing time di malam hari ini dan juga masih barengan sama Kak Titi di ujung telepon kita nih. Nah, Kak Titi, kalau misalnya ya tadi kita udah ngomongin soal mental health terus juga burnout di tempat kerja. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur burnout, kira-kira nih Kak Titi ya, mungkin bukan kita ya, teman pradua mungkin ada yang terlanjur burnout ya. Kira-kira langkah pemulihan apa yang bisa dilakukan nih Kak Titi? Karena biasanya tuh kalau misalnya para pekerja-pekerja ini dikit-dikit mau resign, bangun pagi bilang ah mau resign, tapi masih tetap bangun pagi dan mengerjakan tugasnya nih Kak Titi. Apakah itu karena sudah burnout juga kan? Ya, jadi ada langkah pemulihan yang bisa dilakukan tuh apa nih?
8: Iya benar, jadi kalau saran saya adalah cobalah belajar manajemen stres ya. Jadi teman-teman yang pekerja atau ya yang kuliah atau apa, terlalu banyak kegiatan atau apa, cobalah belajar manajemen stres. Bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya tidak terbawa emosi negatif. Kan ingat

0: ya tadi, emosi itu kita sendiri sebenarnya yang bisa menghandle-nya dan bisa mengarahkannya. Mm-hmm. Nah, caranya adalah coba kita praktek beberapa latihan ya. Kalau misalnya kita berada di posisi stres berat karena burn out dan lain sebagainya, yang pertama yang kamu lakukan adalah coba cari tahu apa sih pemicu stres kamu. Mm-hmm. Karena kadang-kadang kita cuma bilang, kita stres, saya bad mood dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi tidak pernah cari tahu problemnya apa. Nah, jadi cari tahu dulu apakah itu dari beban kerja kamu yang terlalu overload, atau hubungan kerja dengan teman. Kadang-kadang kan di tempat kerja juga kita ada masalah dengan rekan kerja. Apakah di situ masalahnya, atau masalahnya sebenarnya sepele, tapi mm-hmm. karena proses komunikasi kita tidak lancar.
1: Okay.
0: Itu yang bikin kita jadi terbebani. Nah, kalau sudah dapat masalahnya, biasanya penyelesaiannya juga mudah. Selesaikan satu-satu. Ya, bahwa, oh ya, kalau saya kerja, saya terlalu dibebani ini. Mm-hmm. Oke, okay, saatnya saya mengatakan no kalau pekerjaan utama saya belum selesai. Itu. Terus yang kedua adalah kalau kamu sudah stres sekali dan tidak punya cara lagi, kayak ingin teriak, ya teriak saja, mungkin ke pantai dulu. Tapi kalau misalnya di kantor, ya coba praktekkan sistem ini, kayak kita menyanyi begitu. Mm-hmm. Ada teknik pernapasan.
1: Okay.
0: Teknik pernapasan ya, tarik nafas, tahan di perut dulu, terus keluarkan perlahan. Itu lakukan sampai kita tenang. Biasanya tuh bikin kita tenang juga dan membuat kita relax ya. Nah, kalau kamu suka ada hobi misalnya olahraga, hobi apa, hobi seni, atau suka kemana begitu, baca atau apa, lakukan itu. Karena ternyata aktivitas fisik kita yang terkait dengan hobi itu bisa menaikkan hormon bahagia. Mm-hmm. Ya, kayak ada orang stres, dia suka lari ke, misalnya nyanyi, suka ngopi atau apa, lakukan saja. Karena di saat-saat tertentu kita ingin santai, kita ingin jeda dulu. Nah, jadi itu bisa menumbuhkan hormon endorfin, hormon bahagia kita untuk mm-hmm. kembali lagi ke energi positif.
1: Okay.
0: Nah, dan yang selanjutnya adalah istirahat, itu yang paling penting. Mm-hmm. Istirahat. Kurang tidur bikin kita jadi tidak sehat mentalnya, semuanya. Mm-hmm. Ya, jadi istirahat bukan lamanya tidur, bukan. Mm-hmm. Tapi tidur yang berkualitas. Itu.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Itu teman perdua.
1: Jadi jangan lama tidur ya, lihat kualitas tidur.
0: Bukan tidur
1: juga.
0: Lama.
1: Iya, betul.
0: Bukan tidur lama tapi kualitas. Iya. Yeah.
1: Oke, okay, deh. Nah, Kak Titi boleh deh diakhir segmen kita di malam hari ini dan sharing time di minggu ini, boleh deh kasih pesan mungkin untuk teman perdua di luar sana yang mungkin lagi merasa stuck dengan pekerjaannya sekarang nih, Kak Titi.
0: Iya, satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman, bahwa tidak ada pekerjaan yang yang tidak memiliki tantangan. Ya, semua profesi, semua pekerjaan ada tantangannya. Hanya saja, ketika kita sudah tahu bahwa tantangannya adalah A sampai Z, kita akan mampu menangani semua tantangan itu dengan baik sesuai cara kita, ya. Nah, pesan saya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dengan baik kepada di mana kita bekerja dan juga terhadap diri kita maupun kehidupan kita, mm-hmm. kalau jiwa kita kosong. Ya,
1: okay.
0: Jadi harus diisi nih jiwanya, jiwa-jiwa kita semua ini harus diisi. Bagaimana cara mengisinya? Mengisinya adalah yang pertama, hargai diri kita. Hargai bahwa kita ini manusia yang harus punya sesuatu yang bisa membanggakan. Yang pertama, membanggakan keluarga kita misalnya ya, membanggakan diri kita sebagai manusia. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah memperjuangkan cita-cita kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beranilah menetapkan batasan mana yang kita mau terima, apakah emosi negatif atau emosi positif. Kalau kita paham bahwa emosi positif akan membantu kita, maka dari awal kita sudah men-setting semuanya dalam kondisi positif. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu bahwa kalau kita stres berkepanjangan, maka akan mempengaruhi psikis kita, mental kita, dan juga jiwa kita. Makanya, kalau misalnya kamu sudah stuck betul, dan kayaknya tidak membantu lagi tips-tips yang tadi kita bahas, sudah saatnya kamu berkonsultasi dengan orang-orang yang profesional di bidangnya, ya. Jadi jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog misalnya, konsultasi ke orang-orang yang memang bisa memberi saran-saran profesional, itu tidak masalah, jangan malu, ya. Karena banyak orang sudah sakit, kemudian mentalnya terganggu, depresi, burnout, dan segalanya, dipendam sendiri, tidak mencari bantuan profesional, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang fatal. Tentu kita tidak mau seperti itu, teman Bro Dua. Ya, jadi be positive, be professional, dan juga pahamilah sebenarnya stres kamu itu apa, di mana, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Itu.
1: Oke deh Kak Titi, ya pokoknya di malam hari ini kayaknya memang temanya Linsa di malam ini mental health ya, karena dari tadi juga
0: iya,
1: di komunitas tuh bahas soal mental health juga. So untuk Kak Titi, thank you banget udah sharing di malam hari ini, di hari Rabu ini, di minggu ini, dan masih barengan sama Linsa juga. Kak Titi minggu depan ngisi nggak? Minggu depan pas Lebaran lagi?
0: Nanti kita lihat dulu ya.
1: Okay.
0: Kalau lagi di jalan berarti kita nanti kita lihat. Tapi kalau okay, masih di rumah atau di tempat yang aman, bolehlah kita isi ya.
1: Okay,
0: tergantung
1: nanti.
0: Tuh,
1: nanti ya. Kan nih teman-teman.
0: Saya boleh menyapa dulu?
1: Boleh banget
0: ini ada. Ya, ini ada teman-teman yang agak jauhan ya. Ini ada Rehan di Morowali, selamat malam. Kemudian ada Mala di Kalimantan Timur, selamat malam yang stay tune terus. Terus ada Fira di Permata Anawai, ada Rara di THR, kemudian ada Momsa Store, ada Aisyah di Dinas Kesehatan, terus ada Mbak Soraya, ya. Pokoknya semua Mbak Soraya ini yang kemarin nyanyi di RRI ya.
1: Oh,
0: selamat malam. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih sehat mentalnya, sehat jiwanya, sehat jasmaninya, agar kita lebih berkontribusi lagi dan tetap seimbang antara kerja keras, tapi mental dan kesehatan jiwa kita juga tetap on fire. Oke, okay? Thank you so much. Dan sampai jumpa minggu depan. Salam antusias. Bye-bye.
1: Salam antusias. Terima kasih Kak Titi untuk di malam hari ini sharing time-nya. Selamat Wandra 2 saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan sharing time juga di malam hari ini. Masih barengan sama Linsa untuk di perjalanan jaga malam. Masih ada beberapa sesi juga pastinya perjalanan Store in Radio dan juga Jazz Music. Jadi pastikan teman Wandra 2 untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio.

Kadang kita terlalu sibuk ngasih ke orang lain, ngurusin tanggung jawab, ngejar target, dan memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa diri sendiri juga butuh dihargai. Hadiah untuk diri sendiri itu tidak harus mahal, tidak harus barang mewah atau liburan jauh. Kadang cukup secangkir kopi hangat setelah hari panjang, jalan kaki di sore hari sambil dengar lagu favorit, atau sekedar bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Aku bangga sama kamu sudah sampai sejauh ini." Memberi hadiah untuk diri sendiri itu seperti bilang, "Aku peduli sama kamu, aku mau kamu bahagia walau cuma sebentar." Kita sering lupa kalau hati yang bahagia itu adalah energi paling penting buat bisa terus berjuang. Dan yang menarik, hadiah kecil itu bisa bikin kita lebih kuat. Bukan karena benda atau momen itu sendiri, tapi karena kita ngasih izin pada diri sendiri buat berhenti sebentar, buat bernapas, buat merasakan lega. Jadi malam ini sebelum tidur, coba lihat diri kamu dan pikirkan satu hal. Apa hadiah kecil yang bisa kamu kasih ke dirimu sendiri? Tidak perlu ribet, tidak perlu mewah, yang penting tulus. Karena kamu berhak disayang dan tidak ada yang bisa memberi itu lebih baik selain dirimu sendiri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

102 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu merasa kayak semua orang lagi jalan cepat sementara kamu masih di tempat yang sama? Kayak teman-teman udah punya pencapaian masing-masing, udah kerja, udah nikah, udah punya sesuatu buat dibanggain, sementara kamu masih berjuang mengatur arah hidup. Dan lucunya, perasaan tertinggal itu datang diam-diam. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu takut. Takut tidak cukup cepat, takut tidak cukup baik, takut tidak akan sampai ke tujuan yang kamu impikan dari dulu. Padahal ya, tidak ada yang salah dengan perjalananmu yang pelan. Tidak semua orang harus sampai di garis finish bersamaan. Ada yang baru mulai, ada yang lagi berhenti sebentar buat istirahat, ada juga yang sudah sampai tapi ternyata capek banget dan pengen balik lagi ke awal. Kita sering lupa kalau hidup bukan lomba lari. Tidak ada piala yang paling cepat sukses, tidak ada medali buat yang paling dulu nikah, tidak ada tepuk tangan paling meriah buat yang kelihatan menang. Kadang, yang paling tenang justru yang tahu cara menikmati jalannya. Yang tahu kalau istirahat sebentar bukan berarti gagal. Yang tahu kalau tersesat juga bagian dari proses menemukan arah. Jadi, kalau malam ini kamu merasa tertinggal, coba tenangkan diri dan bilang pelan-pelan, "Aku tidak tertinggal, aku cuma lagi di waktu yang berbeda." Karena tiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang tumbuh lebih cepat, ada yang mekar lebih lambat, dan semua tetap indah selama kita tidak berhenti bertumbuh.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,

Dia baru pulang dari hari yang panjang. Kerjaan menumpuk, rapat tidak berhenti, deadline datang silih berganti. Kepalanya capek, tangannya pegal, tapi hatinya juga berat karena rasanya seperti tidak pernah ada cukup waktu buat diri sendiri. Di kamar, dia duduk sebentar di tepi ranjang, buka tas, tarik napas panjang, lalu tersenyum pelan. Dia ambil satu hadiah kecil yang sudah dia beli beberapa hari lalu, tapi sengaja dia simpan buat malam ini. Sebotol teh hangat favoritnya. Dia menuang air panas, duduk di kursi dekat jendela, dan biarkan aroma teh menenangkan pikirannya. Tidak ada yang datang, tidak ada yang mengucapkan terima kasih sudah berjuang hari ini. Tapi malam itu, dia bilang pelan ke dirinya sendiri. Terima kasih ya, sudah sampai sejauh ini. Aku tahu kamu capek, tapi kamu hebat. Dan anehnya, hanya dengan itu semua lelahnya terasa lebih ringan. Seperti dunia bilang padanya, gak apa-apa berhenti sebentar, kamu boleh bahagia untuk dirimu sendiri. Hadiah itu tidak mewah, tidak mahal, tapi terasa begitu berarti. Karena kadang hadiah terbaik bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri yang mau berhenti sebentar, menghargai usaha, dan mengingat bahwa kita layak disayang bahkan oleh diri kita sendiri. Malam itu, dia tidur dengan tenang, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena dia belajar satu hal penting, bahwa memberi hadiah untuk diri sendiri itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan besok, meski dunia masih sama beratnya, dia tahu dia punya satu hal yang selalu bisa dia bawa, rasa damai dari dirinya sendiri.

0: Tish.
1: 98.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio jelang tanda waktu pukul 11 malam waktu Indonesia. Tegak masih ada satu sesi untuk perjalanan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di malam hari ini di perjalanan Jazz Music. So, saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan Star in Radio, teman radio. Thank you banget udah nemenin Linsa dari perjalanan obrolan komunitas sampai di malam hari ini. Linsa masih akan terus nemenin kamu di perjalanan Jaga Malam sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia, Tegak. So, teman radio, thank you banget udah nemenin Linsa juga di hari ini. Nanti ketemu lagi barengan sama Linsa besok di hari Kamis, pastinya biar kita manis-manis ya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus. Untuk kamu yang masih melaksanakan beragam aktivitas dan rutinitasnya, semangat terus teman berdua. Tapi untuk kamu yang sudah beristirahat di malam hari ini juga, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi besok teman berdua, pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

pertanyaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Kau mengetahui dengan rahmat-Mu, ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pradua yang senantiasa setia di program Pradua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari PGI hingga malam hari ini Rabu 20 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Dua Teman Terbaik Kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, Teman Pradua dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 21 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kembali kami hadirkan sajian Inspira Kalbu mengawali siaran di pagi hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Kali ini Inspira Kalbu akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra SPD MPD dengan topik syarat bermaksiat. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Saudaraku, sebelum Anda berniat untuk bermaksiat, perhatikan dan simaklah kisah berikut. Suatu hari seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang pemuda yang gemar bermaksiat. Lalu pemuda ini berkata, "Selama ini aku gemar bermaksiat, tolong berikan aku nasihat." Setelah mendengarkan perkataan tersebut, Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu mau menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka boleh saja kamu melakukan maksiat." Pemuda itu penasaran lalu bertanya, "Apa syarat tersebut?" Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Pertama, jika kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memakan rezekinya." Mendengar hal tersebut, pemuda ini kemudian mengatakan, "Lalu aku mau makan dari mana? Bukankah semua yang ada di bumi ini rezeki Allah?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya, kalau kamu sudah memahaminya, masih pantaskah memakan rezekinya sementara kamu selalu berkeinginan melanggar larangan-larangannya?" Kemudian yang kedua, kalau mau bermaksiat, jangan tinggal di buminya. Syarat ini membuat lelaki itu kaget setengah mati. Ibrahim bin Adham kembali berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, pikirkanlah, apakah kamu layak memakan rezekinya dan tinggal di buminya sementara kamu melanggar segala larangannya?" "Ya, Anda benar," kata lelaki itu. Dia kemudian menanyakan syarat yang ketiga. Lantas Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau kamu masih mau bermaksiat, carilah tempat tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala." Lelaki itu kembali terperanjat dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, ini nasihat macam apa? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" "Nah, kalau memang yakin demikian, apakah kamu masih berkeinginan berlaku maksiat?" kata Ibrahim. Lelaki itu mengangguk dan meminta syarat yang keempat. Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau malaikat maut datang hendak mencabut rohmu, katakanlah kepadanya, 'Mundurkan kematianku dulu. Aku masih mau bertobat dan melakukan amal soleh.'" Kembali lelaki itu menggelengkan kepala dan segera tersadar, "Wahai Ibrahim, mana mungkin malaikat maut akan memenuhi permohonanku?" Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Abdullah, kalau kamu sudah meyakini bahwa kamu tidak bisa menunda dan mengundurkan datangnya kematianmu, lalu bagaimana engkau bisa lari dari murka Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian syarat yang kelima, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Abdullah, kalau malaikat Zabaniyah datang hendak menggiringmu ke api neraka di hari kiamat nanti, jangan engkau mau ikut bersamanya." Perkataan tersebut membuat lelaki itu tersadar dan dia berkata, "Wahai Ibrahim, sudah pasti malaikat itu tidak membiarkan aku menolak kehendaknya." Kemudian dia tidak tahan lagi mendengar perkataan Ibrahim bin Adham. Air matanya bercucuran dan mengatakan, cukup. "Mulai saat ini aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Perkataan yang keluar sambil beliau terisak menangis. Sejak saat itu lelaki ini fokus beribadah hingga ajalnya menjemput. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang begitu berat, maka berusahalah untuk tidak berkeinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita pada ketaatan-ketaatan dan menjauhkan kita dari keburukan dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Saatnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari memastikan kondisi inflasi daerah tetap berada dalam batas aman menjelang hari besar keagamaan nasional Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan hal ini saat membuka secara resmi gerakan pangan murah yang digelar di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari pada hari Rabu kemarin. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa tingkat inflasi Kota Kendari saat ini berada di angka 2,83%. Angka ini masih berada dalam kategori normal dan relatif terkendali jika dibandingkan dengan inflasi di tingkat provinsi maupun nasional. Ia juga menyebutkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara, inflasi berada di angka 2,98%, sementara nasional sebesar 2,43%. Menurutnya, keseimbangan harga menjadi hal penting agar roda perekonomian tetap berjalan stabil tanpa merugikan pelaku usaha maupun masyarakat. Ia juga mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala LPP RRI Kendari melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke kantor TVRI Sulawesi Tenggara pada hari Rabu kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama serta komitmen bersama antara dua lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran yang berkualitas, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam suasana penuh keakraban, jajaran RRI Kendari dan TVRI Sulawesi Tenggara berdiskusi mengenai penguatan kolaborasi program, peningkatan kualitas layanan informasi publik, hingga pengembangan penyiaran multi-platform di era digital. Kepala LPP RRI Kendari menegaskan bahwa sinergi RRI dan TVRI merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin dinamis. Selain itu, juga menyampaikan pentingnya menjaga semangat kolaborasi guna mendukung pelayanan informasi yang independen, netral, dan mencerdaskan masyarakat. Adapun pihak TVRI Sulawesi Tenggara menyambut baik kunjungan ini dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program kolaboratif baik dalam bidang pemberitaan, edukasi, budaya maupun layanan informasi publik lainnya. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Member grup K-pop Big Bang Taeyang akhirnya resmi merilis album penuh keempatnya bertajuk Quintessence pada 18 Mei lalu. Album ini menjadi comeback solo penuh pertama Taeyang setelah 9 tahun sejak perilisan album White Neck di tahun 2017. Agensi The Black Label sebelumnya mengumumkan bahwa Quintessence akan menjadi album studio keempat Taeyang sekaligus proyek solo terbarunya setelah mini album Down to Earth yang dirilis pada 2023. Adapun album Quintessence ini hadir dengan total 10 lagu. Dalam laporan Korea Jongang Daily, Taeyang menyebutkan album ini menjadi salah satu proyek musik paling personal dalam perjalanan karirnya. Ia juga menggandeng sejumlah musisi internasional seperti The Kid LAROI dan Paul Blanco dalam beberapa lagu kolaborasi di album terbarunya. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kawan Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan pagi kamu. Kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga pukul 10 pagi kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Tentunya banyak informasi yang bakal Vivi hadirkan di ruang dengar kamu, dan juga ada topik-topik seru deh yang untuk kita bakal bahas juga di pagi hari ini. Nah, kita mengawali dulu di pagi hari ini. Seperti biasa, kita mau updatein perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Well, teman Pro 2, berdasarkan info dari BMKG, secara umum cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Bahkan di beberapa titik ada potensi hujan sedang. Jadi buat kamu yang mau berangkat kerja, kuliah, ataupun juga sekolah, siapin payungnya ya, atau jas hujan dari sekarang. Jangan sampai outfit keren kamu jadi korban cuaca. Aduh. Nah, suhu udara hari ini juga cukup bersahabat nih teman Pro 2, berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai hingga 99%. Artinya nih teman Pro 2, udara bakal terasa agak gerah ya, apalagi kalau hujannya reda. Jadi tetap jaga hidrasi, minum air yang cukup. Nah, khusus kamu yang beraktivitas siang sampai sore hari, perlu lebih waspada nih, karena ada potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah. Jadi kalau lagi di luar ruangan, cari tempat aman dan hindari berteduh di bawah pohon besar ya, atau area terbuka nih teman Pro 2. Intinya di Kamis ini tuh cuacanya cenderung dinamis, dari berawan, hujan dengan intensitas ringan, sampai potensi petir juga. Jadi tetap fleksibel nih dengan rencana kamu teman Pro 2. Mau tetap produktif atau sekedar menikmati hari, yang penting tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Prodi. Udah ada planning apa nih di hari Kamis ini? Di tanggal 21 Mei ya, teman Prodi. Kamu rasanya bulan Mei ini cepat berlalu atau lambat nih, teman Prodi? Kalau kata Vivi ya, ini kayaknya cepat banget bulan Mei. Kita udah di Kamis kedua terakhir ya. Minggu depan itu udah minggu terakhir di bulan Mei loh, teman Prodi. Karena mungkin ya banyaknya tanggal merah, banyaknya long weekend. Jadi kan kalau yang seru-seru, yang happy-happy itu terasanya singkat banget. Itulah kenapa kalau Vivi ya rasanya kayaknya Mei cepat banget ya berlalunya. Tiba-tiba mau Juni aja nih. Anyway teman Prodi 2, di pagi hari ini cuacanya sangat baik ya. Bersahabat nih, semoga seharian ini pun juga begitu. Meskipun tadi Vivi juga udah infoin ya perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita tuh cukup dinamis nih hari ini. Ada panasnya iya, kemudian diprediksi juga bakal hujan dengan intensitas ringan. Bahkan juga adanya peringatan dini, adanya petir dan juga kawan-kawan. Well, semoga cuaca di hari ini tidak menjadi penghalang dari aktivitas teman-teman Prodi, baik itu di dalam ataupun juga di luar ruangan. Semoga harinya juga teman-teman Prodi di hari ini tuh dimulai dengan semangat yang fresh ya. Apalagi kalau pagi-pagi itu sudah ditemani minuman hangat yang favorit. Siapa di sini kalau pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas apapun itu nyeruput dulu deh minuman favoritnya. Entah itu kopi ataupun juga teh. Nah, jadi nih teman Prodi 2, kalau kopi dan teh ini bisa dibilang minuman favorit banyak orang di pagi hari. Nah, bicara tentang kopi dan juga teh, Vivi mau bahas khusus spesial di hari ini tentang teh nih teman Prodi 2. Jadi, minuman ini ternyata juga punya cerita yang panjang dan makna besar di baliknya. Jadi, teh itu sampai punya juga nih hari peringatannya nih teman Prodi 2. Kapan harinya? Ya hari ini di tanggal 21 Mei. Ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Hari Teh Internasional. Ya, bukan lagi nasional tapi sedunia ya teman Prodi 2. Bukan sekadar minuman santai, teh ini tentunya punya peran penting mulai dari budaya, kesehatan sampai keberlanjutan lingkungan dan juga kesejahteraan para petaninya. Well, teman Prodi 2, Hari Teh Internasional ini tentunya bisa jadi momentum penting ya buat mengingat bahwa secangkir teh yang kita nikmati setiap hari itu tidak datang begitu saja. Ada proses panjang dari perkebunan, petani hingga distribusi yang semuanya perlu dijaga keberlanjutannya. Untuk lebih lanjut lagi, teman Prodi 2, informasi seputar Hari Teh Internasional kita akan bahas di next segment. So pastikan kamu stay tune terus di Prodi 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Mengejar matahari by Kesha Livronka. Sepertinya pagi hari sangat cocok dengan lagu ini ya, teman Pro 2. Kita harus kejar mataharinya pagi hari ini. Tapi gak usah buru-buru deh ya, teman Pro 2. Masih pukul 6:36 ya waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Boleh kali menyeruput teh dulu, teh hangat atau kopi ya, teman Pro 2, sambil dengerin Vivi mau infoin, mau lanjutin info tentang hari teh sedunia yang jatuhnya pada hari ini. Anyway, teman Pro 2, jadi kamu tahu tidak dulu nih, teh ini setiap detiknya orang-orang itu mengonsumsi 25.000 cangkir teh. Yaps, di dunia ya. Yang berarti lebih dari 2 miliar cangkir teh dikonsumsi setiap hari. Begitu digemarinya minuman ini, teman Pro 2, hingga dunia internasional ya memberikan apresiasi dengan diperingatinya Hari Teh Internasional. Tapi kok bisa dipilihnya tanggal 21 Mei, bukan 20, 22, atau di tanggal lain nih, teman Pro 2. Jadi pada tahun 2005 negara-negara penghasil teh itu bersatu nih untuk merayakan Hari Teh Internasional. Nah, negara-negara ini adalah Sri Lanka, Nepal, kemudian Indonesia, Kenya, Malaysia, dan juga Uganda. Wow, Indonesia juga termasuk ya. Dan di tahun 2019 kelompok antar pemerintah tentang teh memutuskan untuk merayakan Hari Teh Internasional di tanggal 21 Mei. Nah, PBB menyetujui juga nih perayaan ini di tanggal 21 Desember 2019. Jadi PBB menyetujuinya secara resmi itu di tanggal 21 Desember untuk peringatan di tanggal 21 Mei ya. Jadi Teh Internasional PBB yang pertama secara resmi itu diperingati pada tanggal 21 Mei 2020. Pada hari ini, teman Pro 2, para pecinta teh itu berkumpul untuk merayakan minuman favorit mereka, dan di Hari Teh Sedunia juga mempromosikan nih berbagai cara untuk menjaga keberlanjutan produksi dan konsumsi teh. Seiring dengan meningkatnya populasi dunia ya, maka diproyeksikanlah jumlah peminum teh juga akan meningkat. Teh tentunya sangat populer, apalagi di India dan Tiongkok. Kedua negara ini saja sudah menyumbang 37% dari total populasi dunia. Artinya, terdapat jumlah yang signifikan nih dari pecinta teh yang tinggal di India dan juga Tiongkok. Dan menurut legenda nih ya, teman Pro 2, Kaisar Shen Hong dari Tiongkok menemukan teh ketika daun dari sebuah pohon itu terbang masuk ke dalam panci air mendidihnya. Ia juga menyukai cairan panas itu, dan sejak saat itu umat manusia tidak pernah berhenti menikmati teh. Wow, menarik ya, teman Pro 2. Selain diminum karena rasanya, teh tentunya juga memberikan cukup banyak manfaat nih bagi kesehatan. Jadi teh itu tentunya bisa melawan radikal bebas, membantu menurunkan berat badan, membuat kulit kita lebih sehat, dan juga menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan menurunkan risiko diabetes juga. Loh, ternyata teman Pro 2, menurunkan kadar kolesterol dan masih banyak lagi deh manfaat dari minum teh ini, tapi kalau dikonsumsinya dengan tepat ya, teman Pro 2. Dan juga tidak asal lebih banyak pemanis ya. Wah, itu bisa lain cerita lagi nih, teman Pro 2. Jadi mulai hari ini mungkin kita bisa lebih menghargai secangkir teh yang kita minum, entah itu manis hangat, teh manis hangat di pagi hari, atau es teh segar di siang hari nanti. Semuanya tentunya punya cerita, dan siapa tahu nih dari kebiasaan kecil menikmati teh, kita juga ikut berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan alam dan kesejahteraan para petani. So, selamat Hari Teh Internasional, teman Pro 2. Yuk kita nikmati hari ini dengan cara yang lebih mindful, stay positif, dan juga stay productive, dan tetap hangat kayak secangkir teh di pagi hari.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Prodi, pagi hari ini udah pada siap untuk beraktivitas atau kamu sudah di perjalanan nih teman Prodi? Yang lagi di perjalanan semoga selamat sampai tujuan, yang lagi bersiap semoga tidak ada yang ketinggalan ya teman Prodi. Pastiin sebelum berangkat dicek dulu tuh barang bawaannya, karena yang bikin bad mood tuh biasanya kita udah siap menjalani hari, tahu-tahu ada hal atau ada barang penting yang dilupa untuk dibawa ke tempat aktivitas. Well, teman Prodi 2, pernah tidak sih kamu merasa badan kamu tuh kayak flu, tapi itu ketika kamu bangun pagi, hidung mampet, tenggorokan tidak enak, bersin-bersin, tapi anehnya makin siang malah hilang sendiri nih teman Prodi 2. Ada yang pernah seperti itu tidak? Atau mungkin saat ini sedang di kondisi itu juga? Nah, ternyata ini tuh bukan hanya perasaan kamu saja loh teman Prodi 2. Jadi gini, kondisi yang terasa seperti flu di pagi hari itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah ritme alami tubuh yang biasa disebut jam biologis kita. Saat pagi hari, sistem imun kita tuh lagi berada di fase tertentu ya, yang buat gejala kayak pilek lebih berasa. Ditambah lagi posisi tidur semalaman tuh bisa bikin lendirnya menumpuk di saluran pernapasan. Makanya ketika kamu bangun, jadi terasa tidak nyaman deh teman Prodi 2. Selain itu juga nih, faktor lingkungan ini juga punya peran besar ternyata teman Prodi 2. Misalnya debu di kamar, tungau di kasur, atau bahkan udara dingin dari AC yang nyala semalaman. Nah, itu juga buat kamu yang punya alergi, ini bisa jadi pemicu juga teman Prodi 2. Pemicu utama kenapa gejala mirip flu itu muncul justru di pagi hari. Jadi bukan flu beneran nih, tapi kayak seperti reaksi alergi ya. Ada juga kelompok yang lebih rentan mengalami kondisi ini. Jadi seperti orang dengan alergi, asma, atau daya tahan tubuh yang lagi menurun. Jadi kalau kamu sangat sering mengalami hal ini, ada baiknya mulai perhatikan kondisi kamar tidur dan pola istirahat kamu ya teman Prodi 2. Nah, biar kamu tetap fresh, coba deh rutin bersihin kamar, ganti spraynya secara berkala, dan pastikan sirkulasi udara di kamar kamu tuh tetap baik ya. Kalau perlu, minum air hangat juga nih pas bangun tidur. Ini bisa juga bantu meredakan gejala. Jadi kalau kamu di pagi hari atau pagi hari ini juga nih kamu merasa flu, selalu flu di tiap pagi tapi siangnya enggak ya teman Prodi 2, jangan panik dulu. Bisa jadi itu hanya sinyal dari tubuh kamu buat lebih peduli sama lingkungan dan juga pola hidup. Tetap semangat teman Prodi 2 dan tetap di frekuensi yang sama di 90,8 FM Prodi 2, akan dari teman terbaik kamu.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada selamat pagi teman Pro 2. Masih seru-seruan bareng Vivi tentunya temani kamu di pagi hari ini. Udah minum kopi atau minum tehnya teman Pro 2? Tapi kamu masih merasa kamu kurang fokusnya atau sulit fokus? Nah teman Pro 2, ternyata jawabannya bukan hanya tentang kafein kalau di pagi hari itu, tapi tentang kebiasaan kecil kamu di pagi hari. Salah satunya olahraga. Karena faktanya ya teman Pro 2, aktivitas fisik di pagi hari itu bisa membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan buat kamu tuh lebih fokus, lebih segar, bahkan lebih happy sepanjang hari. Dan kabar baiknya juga nih, olahraga pagi itu tidak harus ribet atau berat ya. Ada banyak pilihan simple yang bisa kamu lakukan bahkan sebelum berangkat kerja ataupun juga kuliah. Kita bakal bahas di pagi hari ini teman Pro 2, kira-kira olahraga pagi yang bisa bikin kita fokus dan bisa meningkatkan semangat kita itu olahraga yang mana saja sih? Maunya yang simple tapi manfaatnya yang luar biasa ya teman Pro 2. Siapa tahu pemasan kita di pagi hari ini bisa jadi rutinitas baru kamu untuk memulai hari. So teman Pro 2, pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat,

Teman Pro2, lanjut lagi yuk pembahasan olahraga apa saja sih yang bisa meningkatkan fokus kita di pagi hari nih, Teman Pro2. Kita mulai dari yang basic dulu kali ya. Ini buat kamu yang masih tim mager, tapi ya ingin sehat. Olahraga pertama yang bisa kamu coba adalah stretching atau peregangan ringan. Ini sangat penting, Teman Pro2, karena setelah tidur semalaman ya, tubuh kita itu cenderung kaku. Peregangan bantu melancarkan peredaran darah dan bikin tubuh kamu lebih siap untuk bergerak. Lanjut, kamu bisa coba deh jalan kaki santai di sekitar rumah. Tidak perlu jauh-jauh, cukup 10 hingga 15 menit saja. Itu sudah cukup nih untuk membangunkan tubuh kamu dan pikiran kamu. Atau kalau mau sedikit lebih aktif nih, Teman Pro2, kamu bisa juga nih coba jogging ringan. Selain bikin badan lebih segar, olahraga ini juga bantu produksi hormon endorfin yang bikin mood kamu tuh jadi lebih baik. Intinya, mulai aja dulu nih Teman Pro2 dari yang ringan, karena yang penting itu kan bukan seberapa beratnya, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Well, Teman Pro2, kalau kamu tipe yang gampang bosanan ya, coba olahraga yang lebih fun, misalnya bersepeda. Nah, selain menyenangkan, kamu juga dilatih tuh untuk tetap fokus dan waspada terhadap sekitar. Atau kamu bisa coba menari. Yeps, dance di pagi hari itu tidak cuma seru ya Teman Pro2, tapi juga bantu otak kita bekerja lebih aktif, karena kamu harus mengikuti nih ritme dan gerakannya. Pilihan lainnya Teman Pro2, kamu bisa juga coba yoga. Ini sangat cocok untuk kamu yang ingin paginya lebih tenang. Karena yoga ini bisa membantu menenangkan pikiran sekaligus meningkatkan konsentrasi. Dan yang paling penting, pilih olahraga yang kamu suka. Karena kalau kamu enjoy nih Teman Pro2, tubuh kamu tidak akan merasa dipaksa.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Prodi, masih seru-seruan bareng Vivi tentunya di pagi hari ini ya. Kita di Spada, kita bahas-bahas tadi tuh buat kamu yang baru gabung di Prodi Kendari, kita bahas seputar olahraga ringan yang bisa dilakukan di pagi hari dan tentunya yang bisa memberikan manfaat dan juga meningkatkan semangat kita nih teman Prodi. Kalau kamu orangnya yang selalu bilang aku tidak punya waktu nih untuk olahraga. Nah, ini ada olahraga yang singkat tapi efektif. Kamu gak punya waktu kan? Bukan tidak mau kan? Ternyata ya teman Pro 2, olahraga pagi itu tidak harus lama. Bahkan 6 menit saja itu cukup kalau dilakukan dengan gerakan yang tepat. Kamu bisa coba kombinasikan gerakan seperti squat, plank, lunge, kemudian mountain climber, burpees. Nah, gerakan ini tuh melatih hampir seluruh otot tubuh ya, sekaligus meningkatkan detak jantung. Jadi tubuh kita tuh langsung on, langsung nyala nih teman perdua dan siap beraktivitas. Hasilnya tubuh lebih bertenaga, pikiran lebih fokus dan kamu jadi lebih siap menghadapi hari. Jadi alasan tidak sempat itu sepertinya mulai bisa kita coret ya teman perdua. Dari yang kita bahas ya, satu hal yang bisa kita simpulin teman Produa, olahraga pagi itu bukan hanya tentang gaya hidup mewah, tapi tentang kebiasaan kecil yang berdampak. Karena dengan rutin bergerak di pagi hari, kamu tidak hanya bikin tubuh kamu lebih sehat nih, tapi juga bantu otak bekerja lebih optimal, lebih fokus, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan. Tidak perlu yang ekstrim teman Produa, mulai saja dari yang sederhana, dari stretching, jalan kaki atau 6 menit workout di rumah. Yang penting kamu mulai aja dulu, karena bisa jadi perubahan besar dalam hidup kamu dimulai dari pagi hari yang lebih aktif.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Taman Pro 2 ternyata di tanggal 21 Mei ini bukan hanya diperingati sebagai Hari Teh Internasional, tapi ada juga Hari Meditasi Sedunia yang diperingati di setiap tanggal 21 Mei. Jadi Taman Pro 2, ngaku dulu deh siapa yang baru bangun langsung ngecek HP, scrolling sosial media Taman Pro 2. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita hidup di tengah ritme hidup yang semakin cepat. Bangun pagi, scroll notifikasi, dikejar deadline, sampai kadang kita lupa istirahat. Waduh, ada satu momen yang penting untuk diperingati di hari ini juga, yaitu Hari Meditasi Sedunia. Mungkin ini bisa menjadi titik balik kamu nih, Taman Pro 2. Karena ini tentunya bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini juga jadi pengingat sederhana kalau kita juga butuh yang namanya jeda, walaupun cuma sebentar. Hari Meditasi Sedunia ini hadir sebagai kampanye global ya, yang mengajak kita semua untuk lebih peduli dengan kesehatan mental. Di era sekarang yang serba cepat, tekanan itu bisa datang dari mana saja nih, kuliah, kerja, bahkan media sosial. Nah, meditasi itu jadi salah satu cara paling simpel untuk nge-pause, ngetunda, ngejeda sejenak dan menenangkan pikiran. Menariknya Taman Pro 2, pesan utama dari peringatan ini adalah tentang aksesibilitas. Artinya meditasi bukan hal yang ribet atau eksklusif. Semua orang bisa melakukannya di mana saja, kapan saja, tanpa harus punya alat khusus atau pengalaman tertentu. Bahkan cukup dengan duduk tenang, tarik napas, dan fokus beberapa menit saja. Itu sudah termasuk meditasi, Taman Pro 2. Kalau ditarik ke belakang juga, praktik meditasi sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Berasal dari tradisi kuno di India dan berkembang ke berbagai belahan dunia. Tapi sekarang, meditasi justru semakin relevan, apalagi buat anak muda yang hidup di tengah distraksi tanpa henti. Secara manfaat, meditasi itu terbukti nih bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, bahkan menjaga keseimbangan emosi. Makanya ya, tidak heran kalau sekarang tuh meditasi mulai jadi bagian dari gaya hidup sehat dan sama pentingnya dengan olahraga atau menjaga pola makan. Jadi, Taman Pro 2 di Hari Meditasi Sedunia ini mungkin kita perlu nih langsung jadi langsung jadi master mindfulness. Cukup mulai dari hal yang kecil, tarik napas, pejamkan mata, dan kita kasih waktu buat diri kita sendiri. Karena di tengah dunia yang terus bergerak cepat ini, kemampuan untuk berhenti sejenak justru jadi kekuatan. So, Taman Pro 2, yuk kita jeda sejenak ya, sembari tarik nafas, berikan waktu untuk tubuh kita istirahat, relax dulu, Taman Pro 2. So, kamu sudah bisa merayakan juga di Hari Meditasi Sedunia ini.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.